0: Cahir menjelaskan proyek pembangunan PISEL akan terus berlanjut di kota-kota, tepatnya di Indonesia. Dan Antara juga menargetkan akhir tahun 2026 seluruh proyek PISEL di Indonesia mulai berjalan.
1: Yang kedua, insya Allah kita kan nanti akhir tahun juga akan final. Ini semua sudah melalui proses, akhir tahun semuanya akan melakukan yang sama juga. Jadi cukup cepat sih, itu kurang lebih 4-5 bulan kan perbedaan antara yang fase 1, fase 2. Fase 2 nanti juga ada tambahan lagi, ada beberapa kota yang akan kita umumkan juga mulai.
0: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyambut baik kehadiran proyek PISEL di Indonesia, khususnya di Jawa Barat. Pihaknya berharap kehadiran PISEL bisa memperkuat sumber energi di Jawa Barat.
2: Dalam jangka panjang akan terbangun industri, menurut saya, pembangkit listrik yang sumbernya dari sampah yang tentunya akan memperkuat sumber energi yang ada di Jawa Barat. Dan tentunya mudah-mudahan harga listrik bisa murah ke depan. Dua hal ini kita menyambut gembira dari pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan harapan ke depan rakyatnya berkesadaran untuk tidak buang sampah di mana saja. Disiapkan tempat sampah di rumahnya masing-masing dan atas inisiatif dari Pak Kemenko Pangan, sampahnya terkelola dari tingkat rumah tangga.
0: Sekedar diketahui, proyek PISEL Kota Bekasi ditargetkan bisa mengolah sebanyak 1.500 ton sampah per hari menjadi listrik. Proyek ini berdiri di lahan seluas 6 hektar yang berlokasi di wilayah Kelurahan Ciketing Udik, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi. Dari wilayah Kelurahan Ciketing Udik, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi menahan Gatot Heru Hernanda selaku pejabat Bea dan Cukai Kediri ketika pengembangan penyidikan dugaan kasus kepabeanan dan informasi selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi menahan Gatot Heru Hernanda selaku pejabat Bea dan Cukai terkait pengembangan penyidikan dugaan korupsi kepabeanan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Gatot ditahan saat dirinya menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea dan Cukai periode 2025-2026. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan penyidik menemukan kecukupan alat bukti untuk menetapkan dan menahan Gatot sebagai tersangka. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap Gatot selama 20 hari pertama. Gatot diduga sebagai salah satu pihak penerima dalam perkara dugaan suap terkait proses kepabeanan. Dalam perkara ini, Gatot disangkakan melanggar 3 ketentuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta ketentuan pidana lainnya.
5: Kan dari fakta-fakta yang muncul dalam persidangan dan juga hasil dari penyidikan perkara pokok, serta kemudian ada bukti-bukti baru yang diperoleh, dan ditemukan kecukupan alat bukti untuk menetapkan tersangka baru. Yang hari ini, saat ini kita lakukan penahanan, yaitu saudara GH, selaku Kasubdit Penindakan Direktorat P2, Ditjen Bea dan Cukai, terkait kepabeanan periode tahun 2025-2026.
4: Sementara itu, Gatot sendiri ketika dikonfirmasi awam media memilih bungkam terkait dengan dugaan yang menjerat dirinya dalam dugaan suap ini.
6: Pak, itu benar Pak buat Jaka Budi Pak, salah satunya.
7: Pak, Bapak yang mempersiapkan moge untuk Pak Jaka Budi ya?
6: Iya. Apa benar Pak?
7: Itu Pak Bapak kenapa naruh?
6: Nggak apa-apa Pak, ngomong aja Pak.
7: Pak Bapak kenapa naruh duitnya di plafon Pak?
6: Iya Pak.
7: Berapa Pak duit yang ditaruh di plafon Pak?
6: Pak, motor moge itu emang dibeli sama Umar sama ini ya, Pak Masun ya?
4: Taufik mengatakan pengembangan penyidikan dilakukan berdasarkan fakta yang muncul dalam persidangan perkara pokok dan sejumlah bukti baru. Di mana dalam konstruksi perkara pada Juli 2025, John Phil, pemilik PT Blue Ray Cargo, disebut bertemu dengan sejumlah pejabat Bea dan Cukai untuk membahas kegiatan usaha perusahaannya. Dari Juli 2025 hingga Januari 2026, John Phil menyetorkan uang kepada pihak Bea dan Cukai dengan total mencapai 61,9 miliar rupiah. Dari jumlah tersebut, KPK menduga Gatot menerima uang senilai 3,25 miliar rupiah. Dalam pengembangan penyidikan, KPK juga turut menyita sejumlah aset yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut. Penyidik menyita 3 unit sepeda motor besar atau moge, yakni BMW tipe R9 T Scrambler, Kawasaki tipe ZR900C, dan Triumph tipe Bonneville Bobber. Selain itu, KPK juga menyita uang tunai dalam bentuk valuta asing dan dolar Singapura sebesar 2,8 miliar rupiah. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah memastikan stok beras nasional mencukupi untuk menghadapi dampak El Nino. Cadangan beras pemerintah atau CBP yang mencapai 5,1 juta ton dinilai mampu menopang kebutuhan masyarakat di tengah ancaman gangguan produksi akibat fenomena iklim. Dan berikut, Alfred Stutter menghadirkan laporan tersebut dalam sesi laporan khusus.
8: Laporan khusus.
9: Nah, kita sudah dengan pengalaman 3 kali selama kami.
10: Pemerintah mengandalkan kekuatan stok beras nasional untuk menghadapi dampak El Nino. Kepala Badan Pangan Nasional sekaligus Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman menyebut cadangan beras pemerintah saat ini mencapai 5,1 juta ton. Jumlah tersebut disebut sebagai stok tertinggi sepanjang sejarah Indonesia dan menjadi bantalan pemerintah ketika fenomena iklim berpotensi mengganggu produksi maupun pasokan pangan. Menurut Amran, kondisi stok yang kuat memberikan ruang bagi pemerintah untuk memastikan kebutuhan beras masyarakat tetap terpenuhi. Kesiapan tersebut dinilai semakin penting di tengah kenaikan harga beras di pasar dunia dan pemerintah memastikan kondisi global tidak boleh sampai menyebabkan kekurangan pangan di dalam negeri. Amran menegaskan keseimbangan juga tetap harus dijaga agar ketersediaan beras bagi konsumen tidak mengorbankan harga yang diterima petani.
9: Sekarang persiapan kita, stok pangan kita aman, standing crop nilainya itu kurang lebih 10-11 juta ton. Standing crop yang ditanam sekarang daerah irigasi itu kan tetap produksi kalaupun ada kering. Yang kedua adalah di hotel rumah horeca, hotel rumah itu ada 12 juta ton. Nah kemudian di bulog ada 5 juta ton, ya masih bisa 10 bulan. Kalau kita hitung 10 bulan ke depan, sekarang Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, ini overlap. Maret itu kalau sektor pertanian ada beberapa daerah kering, tetapi secara nasional insya Allah aman. Dulu El Nino kita juga di 2023-2024 terjadi, kemudian 2016 itu paling keras. Nah, kita sudah dengan pengalaman 3 kali selama kami di kabinet, kami sedangkan dulu kurang persiapan, kita bisa aman, apalagi sekarang.
10: Meski stok pemerintah berada pada level tinggi, perkembangan harga beras di sejumlah daerah masih menjadi perhatian. Direktur Statistik Harga Badan Pusat Statistik, Sapomo menyebut kenaikan harga beras terjadi di 132 kabupaten dan kota hingga minggu ketiga Agustus 2026. Kenaikan tertinggi tercatat di Kabupaten Bone Bolango sebesar 13,01%. Sementara pada tingkat Provinsi Gorontalo mengalami kenaikan tertinggi sebesar 7,96%. Secara nasional, harga beras medium naik 0,27% dibandingkan Juli 2026. Harga beras premium juga mengalami kenaikan sebesar 0,23%. BPS menilai perkembangan tersebut perlu diwaspadai karena beras memiliki pengaruh besar terhadap inflasi dan daya beli masyarakat.
11: Untuk perkembangan harga beras, baik beras medium maupun beras premium, keduanya masih mengalami kenaikan meskipun relatif sangat tipis. Sampai dengan minggu ketiga Agustus tahun 2026, harga beras medium tercatat naik sebesar 0,27% dibandingkan dengan bulan Juli tahun 2026. Sementara itu, untuk harga beras premium juga mengalami kenaikan sebesar 0,23%.
10: Ancaman El Nino terhadap pangan juga mulai terlihat pada komoditas hortikultura. Direktur Sayuran dan Tanaman Obat Kementerian Pertanian, Sudi Mardianto mengatakan, pasokan cabai rawit merah di sejumlah sentra produksi mulai mengalami penurunan. Berkurangnya pasokan kemudian mendorong pergerakan harga cabai rawit merah dalam beberapa hari terakhir. Kementerian Pertanian mencatat kondisi tersebut salah satunya dipengaruhi El Nino, terutama melalui berkurangnya ketersediaan air di sentra produksi. Untuk menjaga produksi, pemerintah memperkuat penyediaan sumber air melalui irigasi perpompaan di daerah yang memiliki sumber air tersedia. Kementan juga mempercepat bantuan benih dan sarana produksi di kawasan pengembangan cabai serta mengoordinasikan distribusi dari daerah yang masih memiliki kelebihan pasokan menuju wilayah yang mengalami kekurangan.
12: Kegiatan ini sesuai arahan Pak Menteri melalui Pak Dirjen Hortikultura ini akan segera kita masifkan karena memang kita mendapatkan laporan di beberapa daerah berkaitan dengan mulai berkurangnya ya produksi di sentra-sentra produksi sambe, yang salah satu utamanya Pak Sekjen bagus sekalian memang dipengaruhi oleh El Nino.
10: Tekanan pada komoditas hortikultura menunjukkan dampak El Nino terhadap pangan tidak hanya berkaitan dengan besarnya stok yang tersedia, tetapi juga kemampuan menjaga produksi dan kelancaran pasokan. Untuk beras, stok CBP sebesar 5,1 juta ton menjadi bantalan pemerintah menghadapi potensi gangguan tersebut. Pemerintah juga telah menggunakan CBP untuk menjaga pasokan dan harga. Hingga 24 Agustus, sebanyak 1,69 juta ton telah digelontorkan melalui program SPAP, bantuan pangan, serta kebutuhan bencana dan keadaan darurat. Kekuatan stok tersebut memberi ruang bagi pemerintah menghadapi dampak El Nino. Namun, stabilitas pangan tetap bergantung pada kemampuan menjaga produksi, memperlancar distribusi, dan memastikan pasokan tersedia dengan harga yang terjangkau masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stutar Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masyarakat menyebut baik kepastian stok beras nasional yang disebut mencapai 5,1 juta ton. Namun sebagian warga masih mempertanyakan dampaknya terhadap harga di pasaran. Sementara warga lainnya berharap pemerintah memastikan stok tersebut benar-benar tersalurkan ke daerah yang membutuhkan, terutama jika El Nino mengganggu produksi.
8: Kalau dibilang stoknya aman ya bagus sih, tapi yang kami rasakan sebagai masyarakat kan harga. Kalau harga masih naik berarti stok yang banyak belum tentu langsung terasa di masyarakat. Jadi pemerintah juga harus memastikan harganya tetap terjangkau. Terima kasih.
13: Ya Mas, saya sih berharap pemerintah bukan hanya nyiapin stok aja ya, tapi juga diperhatikan itu produksi berasnya dan distribusinya gitu. Jadi kalau ada daerah yang kekurangan atau misalkan ada kenaikan harga, itu stoknya harus disalurkan lah ke masyarakat gitu loh, supaya nggak terbebani atau mungkin dengan subsidi atau apa gitu loh Mas. Jadi beras itu harus aman Mas.
14: Menurut saya melegakan, karena pemerintah sudah punya persediaan kalau nanti produksi terganggu akibat El Nino. Yang penting stoknya benar-benar dijaga dan bisa memenuhi kebutuhan masyarakat.
3: Pedagang Pro 3 klaim Bappenas stok beras nasional 5,1 juta ton aman untuk hadapi El Nino menjadi topik editorial RRI pagi hari ini. Disampaikan oleh Rani Indira.
15: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Keyakinan Badan Pangan Nasional atau Bappenas bahwa stok beras nasional aman menghadapi El Nino tahun ini memiliki dasar yang kuat. Berdasarkan data Bulog hingga Agustus 2026, total ketersediaan beras nasional berada pada kisaran 5,17 hingga 5,25 juta ton. Stok tersebut mencakup cadangan beras pemerintah atau CBP sebesar 5,17 juta ton per 21 Agustus 2026 serta total stok bulog sebesar 5,25 juta ton per 9 Agustus 2026. Secara keseluruhan, kondisi ketersediaan beras nasional pada periode tersebut berada dalam kategori aman, dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, mengantisipasi dampak fenomena iklim, serta menjamin ketersediaan pangan pada situasi bencana dan keadaan darurat. Perlu ditegaskan bahwa El Nino bukan musim kemarau, melainkan fenomena iklim global yang memperkuat dampak kemarau ketika keduanya terjadi bersamaan. Karena itu, capaian stok beras Indonesia yang kini berada pada level tertinggi sepanjang sejarah Republik Indonesia merupakan pijakan penting bagi ketahanan pangan nasional. Namun stok yang besar tidak otomatis menjamin kondisi aman tanpa pengelolaan yang cermat. El Nino yang telah berada pada kategori kuat dan berpotensi meningkat menjadi sangat kuat tetap menuntut kewaspadaan. Indonesia memang tidak lagi harus bergantung pada impor semata. Tetapi pemerintah wajib menjaga keseimbangan rantai pasok di seluruh lini, mulai dari produsen hingga konsumen. Terutama karena musim kemarau tahun ini diperkirakan lebih kering dan lebih panjang pada Agustus hingga September sebagaimana diproyeksi BMKG. Risiko kekeringan, berkurangnya ketersediaan air, gangguan produksi pangan, kebakaran hutan dan lahan, serta dampak pada sektor energi, kesehatan, dan aktivitas ekonomi masyarakat tidak boleh menjadi alasan terganggunya pemenuhan kebutuhan pangan rakyat. Negara harus memastikan tidak ada warga yang mengalami kelaparan. Stok beras nasional yang sangat memadai harus mampu menjawab tantangan fenomena iklim, termasuk potensi kenaikan harga beras di pasar domestik maupun internasional. Ketersediaan yang melimpah harus diterjemahkan menjadi stabilitas harga yang nyata di lapangan, bukan sekadar angka di atas kertas. Karena itu, pemerintah perlu memastikan distribusi CBP berjalan efektif melalui berbagai program intervensi, mulai dari realisasi penjualan beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan, penyaluran bantuan pangan, hingga dukungan untuk bencana, keadaan darurat. Seluruh instrumen ini harus digerakkan secara tepat waktu, tepat sasaran, dan terukur dampaknya. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Kita beralih ke informasi mancanegara. Iran dan Oman telah menyepakati jalur sementara baru untuk pelajaran di Selat Hormuz. Demikian diumumkan Wakil Menteri Luar Negeri Iran untuk Urusan Hukum dan Internasional, Kazim Garibabadi, dan jalur baru tersebut akan memiliki lebar sekitar 11,3 km dengan pintu masuk melalui perairan teritorial Iran. Sebagian jalur keluar juga akan melintasi perairan teritorial Iran, meskipun hanya bersifat sementara. Kabar dari dunia olahraga, tunggal putra Indonesia, Richie Duta Ricardo, melangkah ke babak 32 besar Polytron Pontianak International Challenge 2026. Richie menang 21-9, 21-9 atas tunggal Malaysia, Jack Jin Zhe Huang, dalam tempo 24 menit. Dan kini kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri.
16: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
3: Ya, silakan Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas pagi hari ini.
17: Ya baik, terima kasih Rudy di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Saat ini situasi arus lalu lintas pagi ini di sana terpantau kondusif lancar, baik dari Pasar Minggu atau Depok yang akan menuju Semanggi atau Tebet, maupun arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Pasar Minggu ataupun yang akan menuju ke arah Tebet Manggarai. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light, selepasnya kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 40 hingga 50 km per jam. Dan saat ini juga sudah ada petugas kami di lapangan yang siap siaga untuk mengatur arus lalu lintas di kawasan ini. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Selanjutnya kita beralih ke kawasan JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas pagi ini di sana juga terpantau kondusif di beberapa arahnya, baik dari Gatot Subroto yang akan menuju Semanggi atau Senayan, maupun arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju Kuningan, baik di jalur tol maupun di jalur arteri. Dan saat ini kendaraan yang melintas didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dengan laju kendaraan berkisar 40 hingga 50 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati karena adanya angkutan umum yang berhenti di sembarang tempat untuk naik turunkan penumpang. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Simpang Prambanan, Yogyakarta. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terjadi peningkatan volume kendaraan, namun masih dalam situasi kondusif lancar, baik dari Jogja yang akan menuju ke arah Klaten atau Solo, maupun yang akan menuju ke arah Bantul. Sejauh ini perambatan kecepatan juga hanya terjadi saat menjelang traffic light sepanjang 100 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun selepasnya kendaraan kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati mengingat adanya pertemuan arus kendaraan dan kawasan ini juga berdekatan dengan kawasan wisata sehingga banyaknya keluar masuk kendaraan di area tersebut. Dan untuk yang terakhir, kita akan memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Terminal Tirtonadi Solo, Jawa Tengah. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi ramai lancar, baik dari arah Kertosuro atau Klaten yang akan menuju Purwodadi maupun yang akan menuju ke arah Sragen. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini harap berhati-hati, mengingat kawasan ini berdekatan dengan kawasan terminal sehingga banyaknya keluar masuk kendaraan di area tersebut. Dan juga kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Pemirsa, berdasarkakan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 249 kasus laka lantas dengan rincian 17 meninggal dunia, 31 luka berat dan 281 luka ringan. Dari 249 kasus laka tersebut, 98% terjadi di jalan non tol. Dan pemirsa, kami menginformasikan bahwa situasi di Jakarta saat ini aman dan kondusif. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang, tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum jelas kebenarannya. Bagi masyarakat yang tetap menjalankan aktivitas, dapat memanfaatkan jalur-jalur alternatif untuk mendukung kelancaran pergerakan. Tetap utamakan keselamatan, waspada terhadap situasi sekitar, dan bersama-sama menjaga kondisi tetap aman. Mari lebih bijak dalam menerima setiap informasi. Gunakan media sosial secara bertanggung jawab, serta hindari menyebarkan informasi yang bersifat provokatif. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau WA center di 0858-715-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri. Kembali ke Rudy di studio. Silakan.
3: Terima kasih Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas pagi hari ini. Selamat kembali beraktivitas.
16: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: dari Jalan Abu Madinah, KW16, Ru1 RRI Melabuh.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami, Pro1 RRI Melabuh, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, itu pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
2: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Saatnya kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Lok Semawi, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil.
1: Tanggal 27 Agustus 2026 ya, dan sudah bergabung di layar Zoom ada dari RRI Lok Semawe, Melabu, Singkil, Banda Aceh, Takengon dan juga dari Sabang. Dan untuk mengawali program Kabar Aceh kita akan dengarkan perkiraan cuaca ya untuk edisi hari ini yang akan disampaikan oleh perakirawan Betsy ya. Assalamualaikum Kak Betsy.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, halo Assalamualaikum.
3: Ya, halo Assalamualaikum.
2: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya Kak.
3: Iya Betsy. Kak Betsy.
1: Gimana
3: pagi hari ini kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat walafiat. Terima kasih.
1: Ya, Kak Betsy,
3: ya, Kak Betsy mungkin bisa disampaikan informasi cuaca untuk pagi hari ini.
2: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat FKG pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi perakiran cuaca edisi kami 27 Agustus 2026. Kondisi cuaca di wilayah Aceh hari ini secara umum diperkirakan cerah berawan hingga berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yang dapat disertai dengan kilat serta angin kencang. Yang berpotensi mengalami hujan dengan intensitas ringan hingga sedang hari ini berpeluang terjadi di wilayah Aceh Tenggara. Kemudian untuk wilayah yang berpotensi mengalami hujan dengan intensitas ringan saja hari ini berpeluang terjadi di wilayah Gayolus, Aceh Tengah, Benar Meriah, Aceh Utara, Aceh Timur, Langsa, Aceh Tamiang, kemudian sebagian pesisir barat Aceh. Selanjutnya untuk informasi angin, umumnya bertiup dari arah tenggara hingga barat laut dengan kecepatan mencapai 2 hingga 25 knot. Waspada potensi angin kencang berkisar 15 hingga 25 knot yang berpotensi terjadi di wilayah Aceh Besar, Sabang, Banda Aceh, Aceh Jaya, Pidi, kemudian Aceh Tengah, Benar Meriah, Gayolus, serta Aceh Tenggara. Terkait dengan suhu udara secara umum untuk suhu maksimum beberapa hari terakhir di wilayah Provinsi Aceh berkisar antara 34 hingga 36 derajat Celcius. Kemudian untuk perakiraan tinggi gelombang perairan wilayah Aceh diperkirakan ketinggian gelombang berada pada kategori tenang hingga sedang yaitu sekitar 0,1 hingga 2,5 meter. Potensi tinggi gelombang kategori sedang dengan ketinggian 1,25 hingga 2,5 meter hari ini berpeluang terjadi di wilayah perairan Sabang Banda Aceh, perairan Aceh Besar Melabuh, perairan Aceh Berada Cimelu, perairan Aceh Singkil Pulau Banyak serta perairan Selatan Simelu. Dan yang terakhir untuk informasi titik panas, hingga pagi ini kami memantau terdapat 91 titik panas di Provinsi Aceh yang tersebar di wilayah Aceh Barat sebanyak 3 titik, Aceh Barat Daya 5 titik, Aceh Besar 24 titik, Aceh Jaya 2 titik, Aceh Tengah 10 titik, Aceh Utara 3 titik, Biren 4 titik, Gayolus 19 titik, Lok Semawe 4 titik, Nagan Raya 9 titik, Pidi Jaya 5 titik, serta Pidi Jaya 3 titik. Oleh karenanya kami menghimbau kepada masyarakat agar berhati-hati dalam penggunaan api yang dapat menyebabkan kebakaran terutama di hutan serta lahan. Dihimbau kepada masyarakat untuk tidak membakar sampah secara sembarangan atau membuka lahan dengan cara dibakar. Untuk selebihnya, kami menghimbau kepada masyarakat untuk berhati-hati ketika beraktivitas di luar ruangan, terutama saat berkendara dalam keadaan hujan serta angin kencang. Dihimbau untuk menghindari pohon atau tiang yang rawan tumbang jika terjadi angin kencang. Selanjutnya, masyarakat dihimbau agar terus memantau perkembangan informasi dan peringatan dini cuaca melalui berbagai kanal resmi kami seperti aplikasi info BMKG serta website resmi kami yaitu cuaca.bmkg.go.id. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke studio.
3: Baik, baik.
1: Terima kasih Kak.
3: Terima kasih Kak Mersi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat kembali menjalankan aktivitasnya. Iya, baik pendengar, kita sapa dulu ini rekan-rekan yang sudah bergabung di Zoom RRI Banda Aceh ya. Kita mulai dari RRI Luk Semawe, ini ada Bang Robi. Selamat pagi Bang Robi.
4: Pagi Rizka.
1: Iya, ini suara saya jelas ya?
4: Jelas, tadi agak ini ya, trouble.
1: Tadi sempat double kayaknya ya?
4: Iya, ini udah selesai.
1: Oke, baik. Bang Robi gimana nih info cuaca di Luk Semawe?
4: Iya, kalau Luk Semawe terpantau cerah sekali. Alhamdulillah jam 7:30, tapi mataharinya ini ya sudah terang.
1: Sudah terang ya, oke. Baik, mungkin bisa disampaikan informasi untuk pagi ini. Silakan, Bang Robi.
4: Oke, baik. Terima kasih Rizka dan seluruh pendengar RRI Sekor Nusantara 17 Aceh. Dari Luk Semawe, informasi Sekretaris Daerah Kota Luk Semawe, Bapak Aharis, mengikuti kick-off sosialisasi program pemulihan UMKM terdampak bencana tahun 2026 yang digelar Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah UMKM Republik Indonesia secara daring melalui Zoom Meeting di Rabu 26 Agustus 2026. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya mendukung percepatan pelaksanaan rencana induk percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana Sumatera, khususnya melalui program pemulihan bagi pelaku UMKM yang terdampak bencana. Sosialisasi ini menjadi momentum untuk menyamakan pemahaman pemerintah daerah mengenai mekanisme dan pelaksanaan program, sekaligus memperkuat koordinasi serta sinergi antara pemerintah pusat dan juga daerah. Pemerintah Kota Luk Semawe menyatakan dukungan terhadap program tersebut sebagai bagian dari langkah pemulihan ekonomi masyarakat pasca bencana, dan melalui sinergi lintas pemerintahan, program pemulihan UMKM diharapkan dapat berjalan secara optimal sehingga para pelaku usaha terdampak dapat kembali menjalankan aktivitas ekonomi, meningkatkan produktivitas, dan memperkuat perekonomian masyarakat. Demikian Rizka dari Luk Semawe.
1: Baik, Bung Robi, terima kasih ya. Dari Luk Semawe kita ke Melabuh ya. Ini saya sesuai dengan tampilan Zoom ya. Ini di Melabuh ada Bung Karno. Selamat pagi.
5: Selamat pagi, assalamualaikum semuanya.
1: Iya, mungkin suaranya di Sabang belum terdengar nih dari Melabuh.
5: Iya. Di tempat lain gimana nih? Bisa dengar?
1: Ya, rekan yang lain apa bisa mendengar?
4: Ya, belum kedengaran karena suaranya.
5: Oke, ini kenapa ya?
1: Mungkin di ini dulu ya, di perbaiki dulu teknisnya.
5: Kalau sekarang gimana kita, nih?
1: Oh ya.
5: Udah.
1: Ya, sudah oke. Dari okay, Melabuh ya. Sudah terdengar.
5: Oke, baik. Mudah-mudahan sehat semua ya teman-teman Sekorwil 17 pagi hari ini di Kabar Aceh, dan juga pemirsa yang sedang menyaksikan secara langsung melalui live streaming di channel YouTube RRI Banda Aceh. Baik, terima kasih buat semuanya, Bang Dimas di Banda Aceh, di Sabang ada Kak Rizka yang memandu Kabar Aceh pagi hari ini, di Takengon ada Yati, Kak Yati di sana, di Singkil ada Kak Ningsi, kemudian di Luk Semawe ada Bang Robi ya. Baik, ada satu informasi dari Melabuh yang bisa kami bagikan teman-teman dan juga pendengar, juga pemirsa. Kemarin Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM menggelar rapat koordinasi dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Aceh Barat di Melabuh untuk memperkuat pengembangan UMKM. Kemudian juga untuk pembiayaan, pemasaran serta juga pembukaan lapangan kerja bagi masyarakat. Rakor tersebut menjadi bagian dari koordinasi dengan seluruh dinas untuk mendorong peningkatan pendapatan masyarakat melalui penguatan sektor UMKM. Tarmizi mengatakan pemerintah daerah kini memberikan perhatian lebih besar terhadap pengembangan UMKM sebagai salah satu penggerak ekonomi masyarakat. Menurutnya, pembukaan lapangan kerja secara efektif ini dapat didorong melalui pengembangan UMKM yang tentunya menyentuh langsung aktivitas ekonomi masyarakat. Karena itu pemerintah daerah sepakat menjadikan sektor UMKM ini sebagai salah satu fokus ya dalam pelaksanaan program pembangunan. Selain pengembangan usaha, pemerintah Kabupaten Aceh Barat kini mulai menata berbagai produk unggulan daerah untuk dipasarkan melalui pusat souvenir khas Aceh Barat. Penataan ini dilakukan agar produk lokal memiliki wadah pemasaran yang lebih terarah dan dapat dikenal oleh masyarakat maupun pengunjung di daerah. Penguatan UMKM tersebut sejalan dengan langkah pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang sebelumnya mendorong seluruh pelaku UMKM mendaftarkan usahanya ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk pendataan serta pembinaan. Barangkali itu informasi. Sementara untuk informasi dialog di Melabu Menyapa pagi hari ini, nanti kita akan mengangkat realisasi penyaluran dana desa di Kabupaten Agan Raya. Kami akan hadirkan narasumber nanti, yaitu Kepala BPKD Agan Raya, Alfiandri SEAKMSI. Nanti kami juga akan siarkan secara langsung melalui live streaming di channel YouTube RRI Melabu. Barangkali itu informasinya dari Melabu, Rizka.
1: Baik, terima kasih Bung Karno atas informasi dari Melaboh ya. Dari Melaboh kita mau ke Banda Aceh dulu, ada Bung Dimas, selamat pagi.
6: Selamat pagi, Deska.
1: Iya, gimana pagi ini di Banda Aceh, Bung Dimas?
6: Cerah luar biasa pagi ini.
1: Baik ya. Mungkin bisa disampaikan informasi terupdate dari Banda Aceh, silakan.
6: Baik, informasi dari Banda Aceh yang pertama terkait Banda Aceh melanjutkan kerjasama dengan Jepang. Dan ini kembali melanjutkan kerjasama dengan pemerintah Jepang untuk 5 tahun ke depan. Dan kerjasama mencakup bidang kebencanaan, pendidikan, lingkungan, perikanan, kelautan, pariwisata, dan UMKM. Oleh Kota Banda Aceh, Liza Sadrin Jamal mengatakan kelanjutan kerjasama ini ditandai dengan penandatanganan MOU secara virtual dari Jakarta. Dan Liza menyebut kerjasama ini diharapkan memberi manfaat langsung bagi masyarakat Banda Aceh. Program yang direncanakan antara lain pertukaran pelajar, pemegangan pemberdayaan nelayan, serta peningkatan kualitas kemasan produk UMKM. Dalam bidang kebencanaan, Jepang juga akan membantu penguatan manajemen gedung evakuasi atau escape building. Dan namun program tersebut masih menunggu asesmen dari pihak Jepang dan JICA untuk menentukan kebutuhan yang akan dilaksanakan. Eliza berharap kerjasama ini semakin memperkuat kapasitas masyarakat Banda Aceh di bidang pendidikan, ekonomi, lingkungan, dan ketangguhan menghadapi bencana. Untuk informasi lain terkait pemerintah Aceh bersama Kabupaten Gayo Luwes mengusulkan percepatan pembangunan permanen 7 jembatan dan jalan Lesten kepada Kementerian Pekerjaan Umum. Usulan ini untuk memulihkan konektivitas wilayah yang terdampak bencana hidrometeorologi sekaligus mendukung aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat. Wakil Gubernur Aceh Fadlullah bersama Bupati Gayo Luwes Suhaidi menyampaikan usulan tersebut saat bertemu pejabat Kementerian Pekerjaan Umum di Jakarta pada hari Senin lalu. Dan Fadlullah mengatakan pembangunan infrastruktur permanen penting untuk menjamin keselamatan warga, kelancaran distribusi logistik, dan pemerataan pembangunan. Sementara itu Bupati Gayo Luwes Suhaidi menyebut penanganan darurat sudah berjalan secara bertahap, namun pembangunan permanen perlu segera dimulai ya, agar aktivitas masyarakat tidak terus terganggu. Dan 7 jembatan yang diusulkan memiliki bentang antara 80 hingga 180 meter. Selain itu, pemerintah juga mengusulkan pembangunan jalan Lesten sepanjang 10,7 km. Dan pemerintah Aceh berharap Kementerian Pekerjaan Umum segera merespon usulan tersebut sehingga konektivitas dan aktivitas masyarakat Gayo Luwes dapat kembali berjalan aman dan lancar. Itu saja Rizka, informasi dari Banda Aceh. Saya kembali ke Sabang.
1: Baik, Bung Dimas ya. Terima kasih atas dua informasi update ya dari Banda Aceh. Selanjutnya mau ke Tahingon ya. Sudah ada Kak Yati. Iya. Selamat pagi Kak Yati. Ini audionya juga belum terdengar.
7: Belum ya?
1: Ya, ini sudah terdengar. Oke, sudah Kak Yati. Ya, sudah aman audionya, sudah terdengar. Di Takengon gimana nih cuacanya Kak Yati?
7: Kalau di Takengon sama ya Kak Rizka, seperti daerah lain, seperti di Rusmawe dan juga Melabu. Untuk hari ini, untuk pagi ini cerah, terpantau cerah Kak Rizka.
1: Terpantau cerah ya. Oke, baik. Dari Takengon mungkin bisa diinfokan informasi terupdate untuk pagi ini, silakan.
7: Ya, untuk informasi di seputaran Takengun ya, serupa seperti yang dikabarkan Bang Robi di Utsmawe, Bupati Bandar Meriah, Insinyur Haji Tagore Abu Bakar didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Bandar Meriah, Rizwan Dika Putra SST PMAP mengikuti kick-off sosialisasi program pemulihan UMKM terdampak bencana tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah UMKM Republik Indonesia secara virtual melalui Zoom Meeting Rabu 26 Agustus 2026 kemarin. Kegiatan yang berlangsung di Pendopo Bupati Bandar Meriah tersebut merupakan bagian dari upaya percepatan pelaksanaan Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana atau PRRP Sumatera melalui program pemulihan bagi pelaku UMKM yang terdampak bencana. Sosialisasi dipimpin langsung oleh Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah RI serta diikuti oleh Kepala Daerah dan Kepala Bapeda dari berbagai provinsi dan kabupaten kota di wilayah Sumatera yang masuk dalam kawasan prioritas rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Dalam kegiatan tersebut, peserta memperoleh pemaparan mengenai kebijakan, strategi, serta langkah-langkah pelaksanaan program pemulihan UMKM. Program ini diarahkan untuk mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat, khususnya para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang terdampak bencana. Melalui sosialisasi ini diharapkan terbangun sinergi yang semakin kuat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan program pemulihan UMKM. Dengan demikian, manfaat program dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat serta turut mendorong percepatan pemulihan ekonomi di daerah yang terdampak bencana. Ya, demikian satu informasi dari wilayah Tengah Aceh. Kami kembalikan ke Sabang bersama Kariska.
1: Oke, baik ya. Jadi info dari Takengon dan Luhut Sumawe ini relate ya, Kak ya. Siap. Terima kasih Kak Yati dari Takengon, kita menuju Singkil ya. Sudah ada Kak Ningsih. Selamat pagi. Ya, mungkin bisa di-unmute dulu. Masih di-mute, Kak.
8: Sudah dengar?
1: Sudah. Audionya sudah aman ini.
8: Oke, baik. Ya, di pagi hari ini cuaca di Aceh Singkil hujan ini, hujan gerimis.
1: Di Singkil ya, gerimis. Di daerah lain tadi cerah berawan ini ya.
8: Di Singkil udah hujan duluan ya.
1: Oke, baik, dari Singkil bisa diinfokan update informasi apa ini?
8: Ya, dari Singkil ini satu informasi terkait penanganan kasus dugaan korupsi pengadaan genset senilai 2,5 miliar rupiah, di mana sejumlah pemuda yang tergabung dalam Gerakan Pemuda Peduli Masyarakat atau GPPM Kabupaten Aceh Singkil ini mendatangi kantor Kejaksaan Negeri Aceh Singkil Rabu 26 Agustus 2026, di mana kedatangan ini bertujuan untuk menagih kepastian hukum atas dugaan korupsi pengadaan genset pada sejumlah puskesmas di Kabupaten Aceh Singkil. Ketua GPPM Kabupaten Aceh Singkil, Masdi Munti, menegaskan dugaan kasus korupsi pengadaan genset ini memiliki pagu anggaran sekitar 2,5 miliar rupiah bersumber dari APBD Aceh Singkil tahun anggaran 2016. Sebelumnya telah dilimpahkan oleh Kejaksaan Tinggi Aceh, di mana penanganan perkara kepada Kejari Aceh Singkil dengan nomor surat R48/1.5/FO.2/01/2026. Nah, akan tetapi terhitung sejak 7 bulan setelah pelimpahan, penanganan kasus tersebut dinilai belum ada kepastian mengenai perkembangan penanganan perkara tersebut. Nah, untuk itu GPPM meminta Kejaksaan Negeri Singkil perlu membuka hasil pengumpulan bahan dan keterangan atau pool banket kepada publik. Bahkan jika ditemukan bukti yang cukup, ia mendesak Kejari Aceh Singkil segera meningkatkan ya perkara tersebut dari tahap penyelidikan ke penyidikan. Dan kemudian berdasarkan hasil penyelidikan, jika tidak ditemukan indikasi tindak pidana korupsi, maka diminta untuk menyampaikannya secara terbuka kepada masyarakat. Tetapi jika memang ditemukan, maka penanganan ini diharapkan tidak pandang bulu ya dalam menangani perkara korupsi, dugaan korupsi tersebut. Dan Hasil amatan ya, aksi yang digelar sekelompok pemuda ini, pendengar, itu menyoroti dugaan korupsi pada pengadaan genset pada Puskesmas Suro, Puskesmas Kuta Baharu, Singkohor, Simpang Kanan, Kuta Tinggi, dan Gunung Meriah Aceh Singkil. Dan ya, pemuda ini meminta atau menuntut ya untuk transparansi penegak hukum, di mana masyarakat harus mengetahui status perkara yang telah menjadi perhatian publik selama ini. Dan baik, itu dia satu informasi dari Aceh Singkil. Kami kembalikan ke rekan Rizka yang ada di Sabang.
1: Oke, baik. Terima kasih Kak Ningsih ya atas informasi dari Singkil di pagi hari ini. Dan kemudian tentunya kita langsung ke Sabang saja ya. Di Sabang kita mau update bumbu perdapuran ini ya, berhubung

0: Ini di kisaran Rp20.000 per kilogram. Kemudian untuk bumbu dapur yang naik ya, ini sejumlah jenis cabai. Dan untuk cabai rawit ini menjadi paling tinggi kenaikan harganya, yaitu mencapai Rp60.000 per kilogram dari sebelumnya hanya Rp35.000 per kilogram. Jadi hampir 100% ya kenaikannya. Dan juga untuk kenaikan cabai merah dan cabai hijau, untuk cabai merah kini dijual dengan harga Rp44.000 per kilogram dari sebelumnya Rp35.000. Untuk cabai hijau juga dari sebelumnya Rp35.000 per kilogram kini naik menjadi Rp40.000 per kilogramnya. Nah, demikian satu informasi dari Sabang ya, dan juga ini menjadi informasi penutup untuk Kabar Aceh edisi hari Kamis ini 27 Agustus 2026. Dan pendengar juga tetap ikuti Kabar Aceh di pagi hari pukul 7.30 sampai dengan selesai ya. Dan untuk hari ini kita cukupkan ya. Terima kasih untuk Bang Bo Robi di Lhokseumawe Semawe, kemudian ada Bang Karno di Melabuh, juga dari Banda Aceh ada Bang Dimas, dan dari Takengon ada Kak Yati, dari Singkil ada Kak Ningsi yang sudah membagikan informasi terupdate dari masing-masing wilayahnya. Saya Rizka mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di Kabar Aceh selanjutnya.
1: Salam.

Baru saja kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Lok Semawi, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Kabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kabar Aceh.

0: Satu. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Dari Jalan Abu Madinah, KW16, Pro 1 RRI Melabuh.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Melabuh, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama Perusahaan RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz dipancarkan dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu, KW 16 Melabuh, Aceh Barat. Pendengar, baru saja tadi kita di Kabar Aceh bersama teman-teman Skorwil 17. Di Banda Aceh ada Dimas, di Sabang ada Rizka yang sekaligus memandu kabar dari Aceh. Kemudian di Takengon ada Yati, di Singkil ada Ningsi, dan Loksmawe ada Robi. Baik pendengar, saat lagi kita menuju program Melabuh Menyapa dengan judul Realisasi Penyaluran Dana Desa di Kabupaten Nagan Raya dengan menghadirkan narasumber Alfiantri SEAK MSI, beliau selaku Kepala BPKD Nagan Raya. Tetaplah bersama kami di 97 MHz.

0: Dialog Interaktif RRI Melabo. Dialog Interaktif mengulas tuntas dan seluti berbagai permasalahan ekonomi, politik, keamanan, sosial budaya, agama dan olahraga yang diulas lugas oleh narasumber yang tepat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Selamat pagi pendengar dan pemirsa Pro 1 RRI Melabu dimanapun Anda berada, yang tentunya mengikuti siaran kami melalui berbagai platform digital RRI. Senang sekali saya Riano Putra kembali hadir menemani Anda dalam program Melabu Menyapa, sebuah ruang dialog interaktif yang menghadirkan berbagai isu penting, aktual, dan dekat dengan kehidupan masyarakat. Pendengar dan pemirsa, Dana Desa ini merupakan salah satu instrumen penting dalam mendukung tentu pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat gampung atau desa. Dana yang bersumber dari APBN ini diharapkan tentu dapat benar-benar dirasakan manfaatnya, baik untuk pembangunan infrastruktur, pelayanan dasar, pemberdayaan ekonomi maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun tentu dalam pelaksanaan ada berbagai tahapan yang harus dilalui, mulai dari perencanaan, penganggaran, penyaluran hingga pertanggungjawaban. Karena itu pendengar dan pemirsa, masyarakat tentu ingin mengetahui bagaimana sebenarnya proses dan perkembangan realisasi penyaluran dana desa terkhusus di Kabupaten Nagan Raya yang akan kita bahas pagi hari ini. Apa saja yang menjadi kendala? Apa seluruh desa sudah apakah memang seluruh desa ini sudah menerima ya dana desa sesuai tahapan, dan bagaimana pemerintah daerah memastikan dana tersebut dapat segera dimanfaatkan dan dipertanggungjawabkan dengan baik. Untuk membahas hal ini telah hadir bersama kita melalui Zoom Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah atau BPKD Kabupaten Nagan Raya, ada Bapak Alfiantri SEAK MSI. Assalamualaikum Pak Alfian. Halo, assalamualaikum Pak Alfian. Baik, kita masih coba untuk tersambung dengan Pak Alfian. Assalamualaikum Pak Alfian. Halo, assalamualaikum. Sepertinya belum merespon ya. Kita coba untuk menghubungi kembali ya dengan narasumber kita di pagi hari ini. Untuk itu kita coba dengarkan beberapa selingan berikut ini.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Punya suara keren dan hobi nyanyi? Ini saatnya kamu bersinar di Bintang Radio RRI Melabo 2026. Ajang pencarian bakat vokal bergengsi dari RRI kembali hadir untuk putra-putri terbaik Indonesia. Persyaratan lomba, warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per Oktober 2026, belum pernah menjadi juara satu Bintang Radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan siap mengikuti seluruh rangkaian lomba.
5: Ayo segera daftarkan dirimu. Pendaftaran dibuka mulai 3 Agustus hingga 30 Agustus 2026. Daftar secara online di website bintangradio.rri.id atau langsung datang ke RRI Melabu di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasijambu Kalimantan Melabu Aceh Barat.
4: Untuk info lebih lanjut, kunjungi Instagram @bintangradio.id, @rri_melabo, dan @pro2melabo, atau hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Tunjukkan bakatmu, raih prestasimu, dan jadilah bintang kebanggaan Melabo. Bintang Radio RRI Melabo 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: audiolibrary.rri.co.id.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Pendengar, terima kasih. Dan pemirsa, di kesempatan pagi hari ini Anda masih mengikuti siaran di program Melabu Menyapa, tentunya di edisi hari ini pendengar, dengan tema atau judul pagi hari ini, realisasi penyaluran dana desa di Kabupaten Nagan Raya, di mana sudah tersambung melalui Zoom pagi hari ini yaitu Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah atau BPKD Kabupaten Nagan Raya, ada Bapak Alfiantri SE aka MSI. Assalamualaikum Pak Alfian.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak.
0: Bagaimana kabar Pak Alfian? Baik, saya lihat Pak Alfian nggak sendiri nih, ada didampingi oleh salah seorang, mungkin bisa disebutkan nama ini Pak Alfian?
1: Baik, saya sendiri Alfiantri SPRK MSI, Kepala Badan Kabupaten Nagan Raya, didampingi oleh Ibu Eva Susanti SI yang menangani versi pengajuan dana desa di Kabupaten Nagan Raya.
0: Ibu Eva?
1: Eva Susanti,
0: Pak. Eva Susanti ya? Baik. Pagi hari ini bagaimana nih cuaca di Nagan? Mungkin bisa digambarkan Pak Alfian.
1: Alhamdulillah pagi ini cerah, Pak.
0: Iya. Baik, kita mengajak juga pendengar dan pemirsa, Pak Alfian dan Ibu Eva ya. Jadi dalam perjalanan dialog pagi hari ini kita mengajak pendengar bisa ikut partisipasi, bertanya dan juga bisa berikan komentarnya di line telepon yang sama ya, di pesan singkat, juga bisa di via telepon di 0811 6889 697. Siaran Pro 1 RRI Melabu ini dapat juga didengarkan oleh pendengar kita yang berada di Aceh Barat Daya. Di sana dapat mendengarkan Pro 1 RRI Melabu di frekuensi 97,7. Kemudian di wilayah Semelu dan sekitarnya dapat juga mendengarkan dengan baik di 92 MHz. Kemudian di Aceh Jaya, terkhusus yang ada di Calang dan sekitarnya, dapat juga mendengarkan Pro 1 RRI Melabu di frekuensi 96,7 MHz. Baik, kita mungkin langsung ke Pak Alfian. Bagaimana gambaran awal Pak Alfian untuk pendengar dan pemirsa kita? Bagaimana kondisi realisasi penyaluran dana desa di Kabupaten Nagan Raya sampai saat ini? Ada berapa persen yang sudah tersalur dan berapa yang masih dalam proses begitu, Pak Alfian?
1: Baik, terima kasih Pak. Dapat kami sampaikan, saluran dana desa sampai dengan saat ini di Kabupaten Nagan Raya telah tersalur 100% Pak dari KPPN, belum ke rekening desa. Yang tahap pertama sekitar 25 miliar atau 40% dari pagu.
0: 25 miliar?
1: 25 miliar, okay. 0,7 itu tahap pertama. Kemudian tahap kedua ada penyaluran lagi 35 miliar. Jadi total semua kami 60,7 miliar, Pak.
0: 67,3 ya?
1: 60,7.
0: 60,7 ya, oke.
1: Untuk 220 desa di Kabupaten Nagan Raya, gitu,
0: Pak. Baik, dari 220 desa yang sudah tersalur itu 100% untuk tahap yang kedua. Jadi jumlahnya itu 60,7 miliar ya yang sudah tersalur. Ini berapa tahap nanti yang akan disalurkan ke desa-desa dari 220 ini?
1: 222 desa, Pak. Itu tahap penyalurannya langsung ke desa dari KPPN. Kemudian desa mempertanggungjawabkan pelaporannya. Kemudian pengajuan tahap kedua juga dilakukan dan KPPN telah menyalurkan seluruhnya sebesar 35 yang tahap kedua ke rekening desa juga. Demikian, Pak.
0: Artinya memang cuma dua tahap penyaluran ini ya, Pak Alfian? Oke, okay. Baik, kalau kita melihat dari keseluruhan desa di Nagan Raya, Pak Alfian, apakah penyaluran ini sudah relatif merata atau masih ada desa-desa tertentu yang realisasinya itu tertinggal begitu?
1: Secara penyaluran kita sudah merata, Pak. Dan nanti untuk tahap 1 mereka mempertanggungjawabkan penyaluran tahap 1. Ya, ada penyaluran tahap 2. Di penyaluran tahap 1, jika ada desa yang tidak mempertanggungjawabkan, tidak selesai, ya, mungkin tidak bisa digunakan karena harus mendapat persetujuan rekomendasi dari BPMD P4, Pak.
0: Oh begitu. Jadi berapa lama waktu yang diberikan kepada mereka yang akan memberikan pertanggungjawaban ini?
1: Batas waktu sampai dengan tahap kedua kemarin, selesai 5 Agustus itu pertanggungjawaban tahap 1 kemarin, Pak.
0: Okay.
1: Kemudian ajukan untuk tahap kedua, tahap kedua sudah selesai. Nah, ini batas waktu pengespedian dari dinas dari desa ini, Pak ya.
0: Iya. Jadi tahap kedua nanti di bulan berapa mereka harus memberikan pertanggungjawaban atau melapor begitu? Apa 3 bulan sekali begitu laporan yang di harus disiapkan? Halo.
1: Untuk pertanggungjawaban dari desa, Pak, kan tahap kedua kita sudah menyalurkan mempertanggungjawabkan dalam tahun ini ya.
0: Iya.
1: Kemudian nanti dari pelaporan dan tahun-tahun ini bisa digunakan untuk pencarian dana tahap 1 tahun depan.
0: Oh begitu, jadi tahun depan ya. Oke. Baik, apa sebenarnya Pak Alfian faktor utama yang menyebabkan dana desa ini kalau memang ada persoalan sehingga tidak tersalurkan atau belum dapat dicairkan oleh suatu desa, apakah lebih banyak berkaitan dengan administrasi, dokumen atau persoalan lain begitu? Pak Alfian?
1: Ya, salah satunya mungkin di desa Pak, APBD-nya ya, terlambat selesai, jadi itu menjadi kendala juga dalam pencarian dan tanggung jawab dari desa. Dan kita mengharapkan karena ini di bawah BPMG P4, memantau terus agar semua administrasi yang bisa mendukung baik APBD-nya dan lainnya harus segera disiapkan oleh desa sehingga salurkan dari KPPN ke desa dapat melakukan bentuk kesejahteraan dan pembangunan di desa gitu.
0: Mungkin Pak Alvin bisa jelaskan DPMG P4 itu apa itu?
1: Badan Pemberdayaan Perempuan dan Gampung itu membawahi penyusunan APBD-nya berkoordinasi dengan badan tersebut dan serta dengan kecamatan, Pak.
0: Terus persoalan yang paling signifikan ini soal penyaluran dan juga hubungannya dengan pertanggungjawaban di desa, apa ini yang sebenarnya yang cukup sering terjadi begitu, Pak Alfian?
1: Bisa, Pak, seperti lumrahnya itu pemahaman mungkin bendahara atau keuangan di desa yang kurang paham, jadi mereka juga agak sulit membuat pertanggungjawaban. Ini kita pahami semua di kabupaten juga demikian. Ya, dengan adanya bimbingan,
0: pendampingan juga,
1: bimbingan juga mereka yang membuatkan laporan pertanggungjawaban dan realisasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, ini kita harapkan kalau bimbingan dan pendampingan ini terus dilakukan, dengan sendirinya pertanggungjawaban dari desa-desa terhadap desa ini dapat terlaksana dengan baik, Pak.
0: Baik, Pak Alfian, seringkali masyarakat itu mempertanyakan, Pak Alfian, ketika dana desa itu belum masuk ke rekening, sebenarnya posisi persoalan ada di mana? Apakah di pemerintah desa, pemerintah daerah, atau pada tahapan penyaluran dari pemerintah pusat begitu?
1: Baik, Pak. Sebenarnya kalau dari pemerintah pusat itu mungkin saja ketika bahan-bahan sudah siap terlengkapi, dia akan melakukan penyaluran.
0: Oke. Okay.
1: Ya, jadi kendala salah satunya kalau memang penyaluran tahap pertama bisa desa itu tidak membuat laporan pertanggungjawaban tahun lalu.
0: Iya.
1: Dengan data laporan itu kita nggak bisa sampaikan ke KPPN untuk melakukan pencairan. Harapkan juga BPMG P4 selaku pengayom dari desa melakukan koordinasi terus, melakukan pembimbingan agar laporan tahun lalu dapat segera disiapkan. Jika laporan tahun lalu telah tersiapkan, kita BPMG menyampaikan ke BPKD, BPKD dan laporan yang bersangkutan ke KPPN, langsung Pak menyalurkan tahap satunya. Dan juga ketika laporan realisasi di tahap satu telah kita laporkan, BPN juga kita menyalurkan yang tahap keduanya, begitu Pak.
0: Oke, artinya memang soal penyaluran ini memang dipertanyakan begitu ya oleh masyarakat begitu ya. Tapi begitulah mekanismenya begitu ya Pak Alfian ya. Oke, terus bagaimana Pak Alfian mekanisme koordinasi antara BPKD Nagan Raya dengan pemerintah desa dalam memastikan persyaratan penyaluran dana desa dipenuhi tepat waktu?
1: Baik Pak, ada perbu yang mengatur tentang penyaluran dana desa. Sampai ke desa, mereka juga harus memahami perbuk yang bersangkutan terkait tahapan perencanaan, penyaluran, dan pelaporan, Pak. Dengan aturan yang ditubuh, mereka harus menyiapkan apa, menyiapkan satu-satunya ya dokumen perencanaan APBDES-nya, dan menyiapkan laporan-laporan yang telah dilakukan tahun lalu misalnya. Setelah APBDES yang ada, kemudian pertanggungjawaban tahun lalu siap, dilaporkan ke BPMD itu pelanggani Pak, mereka yang memantau, BPMD laporan ke BPKD, lalu BPKD meneruskan ke KPPN Pak. KPPN langsung melakukan pencairan dana tahap 1 atau 2, desa. Sebenarnya sudah masuk rekening uangnya ke rekening desa, laporan dan pertanggungjawaban tidak dilakukan oleh desa yang bersangkutan, untuk selanjutnya mereka tidak bisa melakukan pencairan karena harus mendapat rekomendasi dari tempat itu.
0: Oke, kalau penyaluran dana desa ini sebenarnya berapa bulan sekali disalurkan di daerah atau di desa, Pak Alfian?
1: Tahap 1 di bulan 4 kemarin sudah tersalur, kemudian yang tahap 2 di bulan 8, Pak.
0: Oh. Jadi 4 bulan lah begitu ya. 4 bulan sekali, dalam setahun ada 2 tahap begitu. Baik, pendengar dan pemirsa, Anda masih mengikuti acara Melabuh Menyapa dengan tema pagi hari ini, realisasi penyaluran dana desa di Kabupaten Nagan Raya bersama narasumber kita, Bapak Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah atau BPKD Kabupaten Nagan Raya, Bapak Alfiandri. Jadi Anda bisa bersama kami berikan pertanyaan mungkin di narasumber kami pagi hari ini di 0811-6889-697. Siaran Pro 1 RRI Melabuh ini dapat juga Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan juga audio streaming di portal rri.co.id. Baik, Pak Alfian, apakah BPKD ini memiliki batas waktu atau target tertentu ya, agar seluruh desa di Nagan Raya ini dapat menyelesaikan proses penyaluran dana desa, Pak?
1: Tahapnya belum ada Pak, mungkin sampai akhir sejak depan. Karena memang dananya tahun ini Pak ya, dan kita berproses, kita koordinasi selalu dengan BPMD tempat selaku pengayung pada desa. BPMD terus menindaklanjuti dan target kita di Agustus ini tahap kedua berhasil semua Pak, selesai. Jadi tercepatlah Kabupaten Nagan Raya dalam melakukan realisasi dana desa.
0: Baik, luar biasa juga ini ya. Baik, ketika sebuah desa terlambat, Pak Alfian, ini mengajukan persyaratan pencairan ya, apa konsekuensinya? Apakah keterlambatan tersebut ini dapat mempengaruhi pelaksanaan program pembangunan yang sudah direncanakan di desa?
1: Jelas Pak, ketika terlambat melaksanakan sesuatu, penyiapan dokumen dan lainnya di desa, tidak dapat menyampaikan laporannya ke BPMD tempat, bisa menyampaikan laporan ke kami, dan instan ke KPPN, sehingga dana untuk desa tersebut bisa jadi tidak tersalur, Pak. Tidak tersalur, otomatis program-program kegiatan yang akan dilakukan di desa tidak dapat dilaksanakan karena sumber dananya tidak masuk. Ini akan sangat berpengaruh terhadap peningkatan pembangunan dan juga pengelolaan pemerintahan serta untuk kesejahteraan masyarakat yang terkendala.
0: Jadi memang kalau ini terlambat pengajuan persyaratan atau ada hal-hal yang memang belum lengkap, ini bisa terganggu juga program di gampung begitu ya, di desa ya.
1: Bisa, karena dananya memang tidak disalur dari
0: Dan selama ini dari 220 desa itu, apakah memang ada beberapa desa yang sampai saat ini itu soal pengajuan ini masih terkendala, Pak Alfian?
1: Sudah selesai Pak, cuman di terakhir kemarin, terakhir ada satu desa kami, itu ada proses penggantian kepala desa.
0: Oh, begitu.
1: Nah, kemudian setelah selesai administrasi di desa, mereka lanjutkan dan kita langsung proses ke KPPN. Dan alhamdulillah di 5 Agustus kita sudah clear semua untuk dana desa di Kabupaten Tanah Bayar.
0: Baik, Pak Alfian, dari pengalaman selama ini, apakah ada pola persoalan yang berulang pada desa-desa yang mengalami keterlambatan? Misalnya terkait APBDES gitu ya, kemudian laporan pertanggungjawaban atau kelengkapan administrasi, Pak Alfian?
1: Sepertinya ada tahun dulu kita itu ada tersalur sekitar 70 desa.
0: 70 desa ya?
1: Tahun dulu terkendala mungkin tidak lengkapnya dokumen. Pada saat itu ada batasan juga dari kementerian. Sampai dan pada bulan 9 itu dananya di stop. Nah, jadi kita juga terkena pada saat itu mungkin kabupaten lain juga memang ada regulasi terbang dalam tahun 2025 pada saat itu. Kemudian itu kita coba perbaiki akibat kejadian di tahun kemarin. Kita semua dokumen-dokumen yang harus dilengkapi oleh desa cepat disiapkan sehingga di tahun 2026 ini dari awal kita sudah start tapi dengan KPPN juga bagaimana cara supaya tahun ini jangan terulang kejadian yang tahun lalu dan APBD semua gampung di Kabupaten Tanah Bayar siap dan penyaluran tahap 1 dapat terlaksana kemarin di bulan 4. Pola mungkin terulang pola lama ke sekarang itu bisa jadi akan terulang, bisa jadi karena orangnya kan bisa berganti Pak, ganti pengelolaan keuangannya di personilnya, jadi begitu berganti dia baru lagi. Kalau memang tidak ada penggantian mungkin dia sudah biasa dengan
0: Jadi kendalanya
1: teratasi.
0: Kendalanya juga di sumber daya manusianya ya. Kalau berganti memang ini persoalan juga begitu. Dari 70 desa tadi alhamdulillah di tahun 2026 ini sudah mulai membaik begitu ya untuk pelaporannya ya.
1: Ya sudah baik sekali Pak. Sudah baik sekali. Kita harapkan dengan 2026 ini dapat dipertahankanlah untuk
0: Baik, Pak Alfian, bagaimana BPKD ini memastikan bahwa kecepatan penyaluran ini tidak mengabaikan aspek ketelitian dan kepatuhan administrasi? Karena jangan sampai nanti mengejar serapan tetapi kemudian menimbulkan persoalan dalam pertanggungjawabannya.
1: Ya, kalau untuk pelaporan yang disampaikan, kalau untuk verifikasi dilakukan oleh BPMD P4 tadi Pak, terhadap seluruh pertanggungjawaban dan pelaporan dari desa, kemudian syarat-syarat yang harus dilengkapi kita pengajuan ke APBN. Jika syarat yang diminta oleh APBN itu tidak kita penuhi, APBN tidak melakukan penyaluran atau ditolak.
0: Begitu ya. Baik. Pak Alfian, setelah dana desa disalurkan ini ya, bagaimana pemerintah daerah itu memastikan bahwa dana desa tersebut benar-benar digunakan sesuai perencanaan dan prioritas yang telah ditetapkan? Jadi bukan hanya sekedar mengejar realisasi anggaran begitu?
1: Ya, baik Pak. Ada aturan dalam penggunaan dana desa di Menteri Keuangan dan juga peraturan Bupati Negara Daya. Fokus yang harus dilaksanakan Pak, salah satunya penanganan kemiskinan ekstrim melalui bantuan BLT itu diberikan 300 per bulan per kakak.
0: 300 bagaimana?
1: 300 ribu per bulan per kakak.
0: Oh, per kakak ya.
1: Untuk keluarga miskin.
0: Ekstrim?
1: Ekstrim.
0: Ya, oke. Ada berapa kakak keluarga, maksudnya kemiskinan ekstrim yang ada di 220 desa tadi?
1: Per desa beda-beda Pak. Mungkin yang lebih tahu di BPMG P4 datanya. Tadi ekstrim berdasarkan hasil musyawarah desa. Siapa-siapa yang mendapat bantuan BLT ini dan juga punya kriteria tertentu sehingga penyalurannya tepat sasaran gitu Pak.
0: Kemudian dari 300 ribu rupiah per kakak yang diterima itu berapa bulan sekali dalam setahun? yang diterima oleh mereka masyarakat miskin ekstrim ini?
1: Per bulannya 300, Pak. Dapat kita bayarkan per 3 bulan.
0: Oh, per 3 bulan. Jadi mereka terima sekitar 900 ribuan ya?
1: 900 ribuan.
0: Dalam 3 bulan. Dan itu setahun berapa kali penyaluran itu? 3 kali berarti 6. 3 kali penyaluran begitu ya? Karena per 3 bulan tadi ya disalurkan begitu ya untuk
1: cara KPPN dan melalui BPKD usulan ke KPPN, Pak, kan dua kali kita dapat penyaluran bulan 4, 8, gitu Pak ya.
0: Iya.
1: Teknis pembayar penyaluran di desa kan dapat dibayarkan 3 bulan sekali, Pak. Diterima mungkin dana bulan 4 kemarin, dana bisa disalur. 4, 5, 6 mungkin disalurnya di bulan 6.
0: Artinya dua tahap juga begitu ya. Pak Alfian ya, bantuan yang diterima oleh masyarakat miskin ekstrim ini ya. Baik, kita ajak lagi pendengar ini, silakan yang ingin bertanya di program Labu Menyapa. Tema kita realisasi penyaluran dana desa di Kabupaten Nagan Raya bersama narasumber kita Pak Alfiandri selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah atau BPKD Kabupaten Nagan Raya. Dan tentunya pendengar, Anda bisa hubungi kami dan bisa berikan pesan singkat Anda di 0811-6889-697. Baik, Pak Alfian dan Ibu Eva ya, yang menjadi narasumber kita pagi hari ini, apakah BPKD itu melakukan pemantauan terhadap desa yang memiliki serapan anggaran rendah? Dan langkah apa yang dilakukan Pak Alfian jika ditemukan desa yang lambat dalam merealisasikan programnya? Pak Alfian?
1: Sejauh ini kami memantau dana yang telah disalurkan tahap 1 ke desa, selanjutnya desa kan harus membuat laporan pertanggungjawaban, Pak.
0: Iya.
1: Laporan dipantau terus oleh BPMD P4. Dan jika ada misalnya buat 10 desa yang telah membuat pertanggungjawabannya, kita diajukan ke BPKD untuk kita teruskan ke KPPN, Pak. Nah, kemudian kami juga memantau lagi, sekiranya seminggu berikutnya kami tanyakan lagi, bagaimana pangan untuk kelanjutan pengajuan.
0: Iya.
1: Mengajar penyaluran di tahap kedua. Nanti mereka ajukan lagi 10 lagi gitu, Pak. Jadi terus kita pantau sampai dengan 220 desa itu semua masuk ke kita. Pastikan pengajuannya ke KPPN.
0: Begitu. Baik, kemudian soal pembagian peran antara BPKD dengan dinas atau instansi lain dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana desa. Karena memang persoalan dana desa ini kan bukan hanya soal pencairan ya, Pak Alfian, tapi juga bagaimana dana itu bisa digunakan dengan baik.
1: Keterlibatan instansi lain, dari inspektorat, mereka akan melakukan kunjungan audit, pengawasan, nanti desa-desa, itu hampir setiap bulan mereka turun ke desa-desa, Pak.
0: Okay. Ya,
1: pertanggung jawabannya, dan dari AFIP selaku aparatur intern di pemerintahan kabupaten, Pak. Kalau dari sisi BPKD, kita berdasarkan laporan yang disampaikan dari desa ke BPKD tempat, disampaikan ke BPKD, BPKD meneruskan ke KPPN. Dan batasan kami cuma melihat berapa desa yang sudah sampai bahan ke kami, siap mengajukan ke KPPN, berapa desa yang masih tertinggal, itulah kami tanya terus, Pak, sampai 220 desa dapat bahan kami terima.
0: Jadi kalau ada yang tertinggal ini dipertanyakan begitu ya, kenapa terlambat gitu ya, sehingga pengajuannya nanti tidak terlambat juga begitu ya. Oke, nanti masyarakat di situ malah bertanya-tanya nih, ini desa lain udah terima nih, desa kita kok belum gitu ya, Pak Alfian ya. Iya, baik, ini persoalan juga mungkin. Tapi yang tadi seperti disampaikan oleh Pak Alfian, salah satunya adalah ya sumber daya manusianya begitu, karena berganti operator begitu ya. Jadi butuh waktu juga untuk bisa menyelesaikan pengajuan ini ya. Baik, kita tahu masyarakat itu kan memiliki hak ya Pak Alfian untuk bisa mengetahui bagaimana dana desa dikelola. Sejauh mana transparansi informasi mengenai jumlah dana desa yang diterima dan realisasi penggunaan dapat diakses oleh masyarakat desa, Pak Alfian?
1: Nah, ini terkait dengan pelaporan dari desa, Pak. Di dalam aturan juga desa wajib mempublikasikan penganggaran APBD-nya baik melalui media ataupun berupa spanduk-spanduk yang dipampangkan di depan kantor kecil umumnya kita, Pak. Jadi apa untuk pembiayaan berapa, untuk infrastruktur berapa. Jadi penyampaian perencanaan ini lebih transparan dan disajikan lewat spanduk berupa langsung bisa dibaca oleh masyarakat. Itu, Pak. Dan kewajiban juga di dalam peraturan Menteri Keuangan dan peraturan Bupati untuk menyampaikan pelaporan dengan jelas atau transparan tersebut, Pak.
0: Baik, Pak Alfian, ini ada pertanyaan di room YouTube kita ya. Salah seorang penonton kita itu bertanya, Pak, pernah tidak langsung tinjau ke lapangan, apakah penerima sudah sesuai dan tepat sasaran gitu? Ini yang ditanyakan oleh salah seorang penonton kita. Mungkin bisa dijelaskan, Pak Alfian?
1: Terkait dengan penerimaan langsung oleh masyarakat, PKD tidak penerima langsung ke lapangan, Pak. Berdasarkan laporan realisasi yang disampaikan oleh desa ke BPMD P4, katakanlah ada penerima 10 orang.
0: Ya.
1: Laporan gampung disampaikan ke BPMD P4 10 orang dan kami terima laporan tersebut.
0: Ya.
1: Untuk kami sampaikan pengajuan juga ke KPPN. Terkait apakah 10 orang itu tepat sasaran dan penerimanya, memang kami tidak tahu, Pak, karena tidak turun ke lapangan.
0: Ya.
1: Ada mungkin pasti akan ada riak-riak di kampung atau di masyarakat. Terimanya tidak sesuai, pasti nanti akan sampai ke inspektorat, Pak, dan inspektorat juga melakukan pengawasan rutin. Mereka turun ke desa. Jika ada hal-hal yang ganjil seperti ini, pasti akan diketahui, Pak, oleh dalam melakukan pengawasan.
0: Baik, sepengetahuan Bapak nih, apakah di Gampung itu pengawasan itu turut dilakukan oleh misalnya Tuhapet atau ada unsur dari perangkat desa lain begitu, Pak Alfian?
1: Kalau kita lihat secara pengatur apa pemerintah desa, Tuhapet kan sebagai pengawas juga, Pak, di desa. Sebagai DPR. Ya, mereka juga punya kewajiban melakukan pengawasan terhadap APBD yang telah disusun dan bantuan agar tepat sasaran. Ini pasti ada dilakukan pengawasan juga oleh Tuhapet selaku tupoksi mereka. Dan juga mungkin di masyarakat sendiri, tupoksi masyarakat juga akan melihat bagaimana kejadian-kejadian di kampung, di desa yang bersangkutan, jika tidak terus tepat sasaran, pasti ada suatu laporan, Pak.
0: Baik, jika masyarakat ini menemukan adanya dugaan ya penggunaan dana desa yang tidak sesuai atau pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana, Pak Alfian, saluran pengaduan seperti apa yang dapat digunakan masyarakat dan bagaimana pemerintah itu menindaklanjutinya, Pak Alfian?
1: Masyarakat bisa bersurat juga, Pak, pemerintahan daerah, bisa jadi langsung ke inspektorat. Pihak Bupati gitu, Pak, ya. Dari pemerintah akan melakukan menindaklanjuti terhadap laporan yang bersangkutan. Di saat terjadi penyelewengan penggunaan dana misalnya. Kemudian nanti dari tim AP turun ke lokasi melihat semua dokumen prosedur memang betul-betul terjadi penyelewengan itu menjadi suatu penemuan dan tidak lanjuti. Bisa jadi dengan penemuan administratif dan Pak, jika administratif ada sanksi tersendiri, itu mungkin aku yang lebih tahu. Dan juga jika terjadi kerugian negara, itu biasanya akan dilakukan pengembalian, Pak.
0: Artinya masyarakat bisa melapor ya, bersurat begitu ya, ke inspektorat langsung begitu?
1: Ke tujuan biasanya ke kepala daerah. urusan ke spektorat. Jadi kan daerah akan menindaklanjuti dengan memerintahkan bidang aktif khususnya dari spektorat itu untuk melakukan pengecekan ke lapangan gitu.
0: Dilakukan investigasi dulu ya, soal anggaran dana yang tidak sesuai tadi, begitu ya? Baik. Baik. Pak Alfian, bagaimana BPKD melihat persoalan kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan administrasi dan keuangan? Apakah memang kemampuan SDM ini menjadi salah satu faktor seperti yang tadi kita bahas, begitu? Yang tentu ini bisa mempengaruhi cepat atau lambatnya penyaluran realisasi dana desa, begitu?
1: Baik, Pak. Kalau untuk sumber daya memang sangat berpengaruh. Salah satunya kita berkaca dari tahun 2005, ada yang salur. Nah, makanya di tahun 2006 kita mulai dari awal koordinasi terus dengan BPMG P4 selaku pengayom desa, memperhatikan pengelolaan APBDES, baik dari keuangan dan lain-lain, di desa itu agar siaplah orangnya. Jangan sampai tidak dibahani, tidak diberikan pelatihan dan perundingnya yang menjadi kendala dalam melakukan proses pengajuan dana dari desa yang bersangkutan. Sudah, ya di tahun 2006 ini saya rasa sudah lebih baik daripada tahun 2004. Baik kali terbuktinya pada saat bulan 4 kita bisa salur semua tahun 1 ini. Personil-personil pengelolaan keuangan di desa ini sepertinya memang sudah siap, sudah ready jalannya. Dan juga di bulan 8 kita selesai juga. Nah, pengelola atau operatornya tidak paham atau masih ragu-ragu, ini sebenarnya tidak akan tersalur dengan harga sampai bulan 8.
0: Iya, di bulan 8 ini di tanggal 5 tadi ya, yang Pak Alfian sampaikan begitu ya, untuk tahap keduanya begitu ya. Oke. Baik, Pak Alfian, dana desa pada akhirnya ini kan harus memberikan dampak kepada masyarakat ya. Menurut Bapak, indikator apa yang paling penting untuk melihat apakah dana desa ini benar-benar berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat? Karena memang bukan hanya terlihat dari tingginya angka serapan begitu.
1: Ya. Pada 8 kriteria yang harus digunakan dalam dana desa itu, Pak. Satu tadi, penanganan kemiskinan ekstrim, lalu dua langsung tunai itu kepada masyarakat yang memang miskin. Dan salah satu ukurannya kita dapat meningkatkan kehidupan ekonomi dia untuk bantuan langsung tunai sehingga mereka dapat mengikuti keluarganya, Pak. Kedua, penguatan dana desa terkait dengan ketangguhan terhadap bencana. Ada desa juga harus dialokasikan untuk mitigasi bencana, penanganan. Dan kira-kira ini dilaksanakan oleh desa, sudah pasti ukurannya dana yang kita sampaikan mencapai 40 juta pusat ke desa ini digunakan tepat sasaran. Layanan dasar kesehatan skala desa. Untuk peningkatan apa namanya apa stunting, penurunan angka stunting. Jika terjadi penurunan angka stunting di desa, berarti ini programnya bermanfaat, Pak. Ya. Kemudian ada ketahanan pangan. Pangan ya persediaan umum pangan, pertanian. Jadi masyarakat dapat melakukan aktivitas bertani. Nanti mungkin dari ada program-program dari desa itu untuk memperlancarlah saluran-saluran air kan, melakukan kegiatan bercocok tanam. Dan juga ada dukungan implementasi untuk KDMP, Pak, dari dana desa tersebut.
0: KDMP.
1: Banyak yang untuk membuat gerai dan kapal yang diperlukan. Ini juga di nasional yang tujuan nanti dengan jalannya KDMP memberi penyediaan bahan makanan bahan pokok di koperasi itu sehingga masyarakat dapat membeli bahan pokok dengan harga terjangkau karena koperasi sifatnya kan tidak mencari laba ya.
0: Memang artinya memang daerah itu agar Indonesia tidak hanya habis untuk pembangunan fisik saja begitu ya Pak Alfian ya, tapi ini juga diarahkan pada pemberdayaan ekonomi masyarakat, kemudian penguatan UMKM, ketahanan pangan, dan juga menciptakan lapangan kerja tentunya Pak Alfian.
1: Ya, kemudian Pak, sampai tadi untuk apa, pangan, inflasi, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur di desa itu lah lebih ke fisik tadi Pak ya. Pembangunan fisik di desa juga menjadi salah satu kriteria yang akan dilaksanakan. Itu memang salah satu fasilitas umum ya. Ini dapat dilakukan dengan program swakelola oleh masyarakat Pak. Tujuannya di samping melaksanakan pembangunan juga dapat mengerjakan masyarakat tersempat dengan melakukan kegiatan yang dilakukan lewat fisik. Pembangunan infrastruktur. Kemudian juga masalah teknologi, sekarang kan sudah ada apa namanya wifi, jaringan gitu Pak ya. Kita juga diwajibkan itu untuk menganggarkan apa namanya dana ke alokasi IT. Ya, operator yang bekerja di kantor desa itu dengan fasilitas IT yang cukup, wifi-nya tersedia, jadi akses untuk menyampaikan laporan juga cepat. Akhirnya Pak, ya, untuk personal desa diperkenankan 3% cuma digunakan untuk operasional desa dari dana desa yang dialokasikan untuk masing-masing desa.
0: Baik, Pak Alfian, ini ke depan apa langkah konkret BPKD Nagan Raya untuk mempercepat proses penyaluran sekaligus meningkatkan kualitas pengelolaan dana desa, terutama bagi desa-desa yang selama ini masih menghadapi kendala, Pak Alfian?
1: Ya, harapan kami Pak, melalui BPM-BPM Pak selaku pengayom apa namanya desa, selalu dapat memberikan bimbingan dan perhatian pada yang terlibat dalam pengelolaan dana desa ini, terutama yang membuat pertanggungjawaban dan BDS-nya, kemudian juga bagaimana mereka bekerja saling kerjasama di desa untuk cepat menyiapkan bahan-bahan baik yang perencanaan, pelaporan, sehingga tepat waktu disampaikan ke BPM GP4, disampaikan ke kami BPKD, dikumpulkan tipe BPM juga tepat waktu. Jika tidak dilakukan bimbingan yang serius, di desa kan tidak tahu dikatakan batas waktunya.
0: Iya, betul.
1: Sehingga tidak sampai ke kami, kami tidak menyampaikan juga ke KPPN, terulang kejadian di tahun 2025. Jadi harapan kita, bimbingan dan juga perhatian-perhatian agar dapat selalu dilakukan di bawah BPM keempat dan juga dari desa sendiri Bapaknya. Pengawasan dana, pelatihan-pelatihan, baik administrasi, keuangan, dan lainnya, sehingga sumber daya yang di sana itu langsung terupdate informasinya Pak.
0: Iya. Baik, begitu ya Pak Alfian ya. Baik, kita memang sudah di penghujung di melambung menyapa dialog pagi hari ini. Mungkin dapat kita pahami pendengar dan pemirsa bahwa realisasi dana desa ini bukan hanya bicara tentang berapa besar anggaran yang sudah disalurkan begitu ya, tetapi ini juga bagaimana dana tersebut dapat dikelola secara tepat, transparan, akuntabel, dan juga bisa memberikan manfaat tentunya bagi masyarakat. Jadi kecepatan penyaluran ini tentu penting ya, tetapi tidak kalah penting adalah memastikan setiap rupiah dana desa itu digunakan sesuai ketentuan dan benar-benar ya mempertanggungjawabkan begitu dan menjawab kebutuhan masyarakat di tingkat desa. Baik, kami ucapkan terima kasih Pak Alfiandri selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Nagan Raya yang sudah memberikan dan juga meluangkan waktunya begitu ya untuk bisa hadir di Melabuh Menyapa. Terima kasih kepada seluruh pendengar dan atensi juga pemirsa yang telah bersama kami di program Melabuh Menyapa. Saya Reno Putra mewakili teman-teman semuanya mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di Melabuh Menyapa berikutnya, dan tetap jaga kesehatan Anda dan keluarga. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian Anda telah mengikuti Dialog Interaktif RRI Melabuh. Dialog Interaktif mengupas tuntas dan solutif berbagai permasalahan ekonomi, politik, keamanan, sosial, budaya, agama, dan olahraga yang diulas lugas oleh narasumber yang tepat.

0: Fondasi Pancasila untuk Anak Negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini,

0: kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
1: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: suara keren dan hobi nyanyi? Ini saatnya kamu bersinar di Bintang Radio RRI Melabo 2026. Ajang pencarian bakat vokal bergengsi dari RRI kembali hadir untuk putra-putri terbaik Indonesia. Persyaratan lomba, warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per Oktober 2026, belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional, bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan siap mengikuti seluruh rangkaian lomba.
1: Ayo segera daftarkan dirimu. Pendaftaran dibuka mulai 3 Agustus hingga 30 Agustus 2026. Daftar secara online di website bintangradio.rri.id atau langsung datang ke RRI Melabu di Jalan Abu Maninah nomor 1 Pasijambu Kalimantan Melabu Aceh Barat.
0: Untuk info lebih lanjut, kunjungi Instagram @bintangradio.id, @RRI_Melabo dan @Pro2Melabo atau hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Tunjukkan bakatmu, raih prestasimu, dan jadilah bintang kebanggaan Melabo. Bintang Radio RRI Melabo 2026, saatnya suaramu didengar Indonesia.
2: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
3: Kali ini saya akan mengingatkan, akan memberikan sebuah inspirasi kepada Anda sehingga Anda benar-benar berada di track kepada perencanaan Anda untuk mencapai impian Anda. Jika Anda saat ini sehat, ingatlah teman-teman Anda yang sedang sakit. Jika saat ini Anda merasa lapang, ingat beberapa orang di lingkungan Anda ada yang masih sempit dalam kehidupan. Jika saat ini Anda bahagia, ingat masih banyak teman-teman Anda yang mengalami kesulitan dalam hidupnya. Jika Anda merasa sukses dan sudah mendapat apa yang Anda inginkan, masih banyak teman-teman kita yang sedang berjuang untuk mencapainya. Insya Allah, dalam keberagaman kondisi yang terjadi di sekitar kita, kita selalu mendapat perjalanan, pelajaran yang terbaik untuk tetap membuat kita bermanfaat bagi sekitar. Kadang kesusahan atau kesempitan kita didahului dengan kemudahan dan kebahagiaan. Tapi kadang musibah yang datang, musibah yang menghampiri kita tidak selalu menjadi problem. Kadang dia menjadi sebuah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Kadang kita harus tetap bersyukur dan selalu mengingat siapapun sang pencipta kita, karena itulah yang terbaik diberikan oleh pencipta kita masing-masing. Oke, salam sukses dari saya, selamat beraktivitas dan sukses untuk Anda semua.
2: Energi sukses hadir untuk Indonesia lebih baik.
4: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: Berikut pilihan lagu Bintang Radio 2026. Kategori Pop Daerah, lagu Minang, Sansaro.
1: Biarlah kini dan tarimo nantaja.
0: Lagu Batak, Butet. Lagu Betawi, Kicir Kicir.
2: Kicir kicir, lagu dah, lagu semua dah.
0: Lagu Jawa, Suwe Ora Jamu.
3: Suwe, suwe ora jamu, mas.
0: Lagu Sunda, Es Lilin.

0: lagu Kalimantan Barat, Cici Perio.
1: Cici Perio langsung pindah di Jawa.
0: Lagu Sulawesi Utara, Si Patokaan. Lagu Papua, Wayawai Windawe.
2: Nanemeh

0: mendaftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Malabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Malabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.
1: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
2: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
1: Loh, kok manggilnya sayang?
2: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
1: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
3: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun berada untuk kesempatan pagi hari ini yang bertepatan di edisi siar kita 27 Agustus 2026. Waduh, udah hampir berakhir aja bulan Agustus gitu ya. Perasaan baru aja kita menyambut hari kemerdekaan Republik Indonesia ya, yang ke-81. Nah, sekarang udah berlanjut ya hingga di akhir bulan ya kan. Dan tentu saja untuk Anda yang lagi beraktivitas di kesempatan pagi hari ini dengan beragam kesibukannya masing-masing, baik itu yang lagi di rumah atau juga untuk Anda yang lagi di jalan, hati-hati dalam berlalu lintas, atau juga untuk Anda yang lagi sibuk ya beraktivitas di tempat kerjanya masing-masing, baik di instansi pemerintahan, swasta, atau juga yang lagi beraktivitas di luar lapangan gitu ya. Di lapangan, bukan di luar lapangan, kalau udah di luar lapangan lagi. Pokoknya untuk Anda semangat terus, apapun aktivitasnya, apapun pekerjaannya, tetap terus semangat ya menjalani rutinitas kita, dan semoga rezeki kita juga berjalan lancar untuk hari ini, amin. Semoga diberikan kesehatan juga untuk kita semuanya, oke? Seperti biasa pendengar ya, yang lagi mendengarkan RRI Program 1 bersama Meisa, informasi-informasi akan terus Meisa hadirkan hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Nah, jangan kemana-mana juga pendengar, karena nanti kita juga akan lanjut menemani pendengar di program Jaksa Menyapa. Pada pukul 10 sampai pukul 11 siang, nanti kita juga bakal hadirkan narasumber ya dari Kejaksaan. Waduh, nanti kita bakal bahas apa pendengar? Tentunya tungguin aja ya kebersamaan kita di kesempatan siang pagi menjelang siang nanti di pukul 10 sampai pukul 11 di program Jaksa Menyapa. Nanti kita bakal membahas mengenai menghapuskan kekerasan dalam rumah tangga. Bagus banget ya. Karena yang namanya kekerasan dalam rumah tangga itu memang tidak dibolehkan ya. Nah, tentunya untuk pendengar, seperti apa sih cara kita menghapuskan kekerasan dalam rumah tangga? Makanya jangan lewatkan dialog interaktif kita nanti bersama Jaksa-Jaksa Aceh Barat ya, bersama Kejari Aceh Barat. Oh, Aceh Jaya ya untuk hari ini ya. Waduh, mohon maaf deh, nanti kita bakal ditemenin oleh Kejari Aceh Jaya. Nanti kita bakal hadirkan ya informasi-informasi untuk Anda mengenai kekerasan dalam rumah tangga seperti apa sih ya, cara menghapuskan kekerasan dalam rumah tangga tersebut. Tetap terus bersama Pro 1 RRI Melabuh. Selamat pagi untuk semuanya dan selamat mendengarkan kembali lagu-lagu pop Indonesia untuk Anda.

0: Berikut pilihan lagu Bintang Radio 2026.
1: Kategori Poputra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
2: Aku yang pertama yang kamu percaya.
1: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau.
3: Hari-hari berulang, misteri lenyap senang, ada saran ku dengar.
1: And Now featuring Ariel Esmana, Sesi Potret.
4: Sesi potret yang selalu ku benci.
1: Rizky Febian, Alama.
5: Ulah, siapa yang bisa buatku begini.
1: Wijaya 80, Terakhir Kali.
6: Telah lama aku menyimpan surat cinta ini.
1: Afgan, Lestari Merdu.
7: Ku tahu diriku jelas bukan lain pertama.
1: Marcel, Firasat.
8: Akhirnya bagai sungai yang mendalam.
1: Glenn Fredly, Kau.
9: Kau sulutkan hatiku, menara wang jauh.
1: Mike Mohede, Terbaik.
10: Sudah ku lakukan yang terbaik.
0: Ayo buruan, daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Malabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Malabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.
11: Tips ketika menghadapi kabut asap. Kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Indonesia membuat daerah di sekitarnya tertutup kabut asap tebal. Akibatnya, kualitas udara pun menjadi tidak sehat dan berdampak buruk bagi kesehatan. Lantas, langkah apa yang sebaiknya dilakukan saat menghadapi kabut asap? Pertama, tetap di dalam ruangan dengan jendela dan pintu tertutup. Tutup tiap ada akses keluar ruangan. Kurangi aktivitas di luar rumah. Hindari aktivitas di dalam rumah yang menambah kontaminasi seperti merokok atau menyedot debu. Gunakan masker dan alat pelindung lainnya seperti sarung tangan, baju lengan panjang, dan celana panjang. Cuci buah dan sayur sebelum dimakan. Ganti masker bila sudah kotor. Sediakan obat-obatan penting yang dibutuhkan anggota.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

Berikut pilihan lagu bintang radio 2026 kategori Pop Putri, Sophie Novindri, Susah Lupakanmu. Masih Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.

Git Git Tough, sedia aku sebelum hujan. Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau.

0: Daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Melabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Melabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
2: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
1: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
2: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasih.

berada sebelum kita lanjutkan salah satu lagu yang dipopulerkan oleh Sandy Sandoro, Malam Biru. Satu informasi juga sudah saya persiapkan untuk Anda. Langsung kita kutip dari rri.go.id mengenai Bupati Tarmizi targetkan UMKM Aceh Barat tembus pasar luar daerah. Salah satu informasi ini juga diinformasikan mendengar mengenai Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM yang mendorong pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah agar mampu memenuhi kebutuhan pasar dan menembus pasar luar daerah. Hal itu juga disampaikan Tarmizi saat mengunjungi galeri Dekranasda Aceh Barat usai mengikuti rapat koordinasi dengan Disperindakop UKM Aceh Barat pada Rabu 26 Agustus 2026 kemarin. Tarmizi juga mengatakan produk yang selama ini dihasilkan pelaku UMKM Aceh Barat memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi produk unggulan daerah karena menurutnya pengembangan perlu dilakukan melalui pelatihan dan pembinaan secara berkelanjutan hingga pelaku usaha mampu meningkatkan kapasitas produksi. Ia juga menjelaskan pendengar, pelaku UMKM harus dipersiapkan terlebih dahulu sebelum produk dipasarkan secara lebih luas. Kesiapan produksi dinilai penting agar pelaku usaha mampu memenuhi permintaan pasar dalam jumlah besar. Nah, oleh karenanya pendengar, pemerintah daerah juga akan melakukan pemetaan terhadap seluruh UMKM berdasarkan tingkat perkembangan dan juga kemampuan masing-masing. Bahkan pemetaan tersebut juga nantinya menjadi dasar pemberian intervensi berupa pembinaan dan juga dukungan anggaran. Sehingga menurut Tarmizi, UMKM yang sudah berada di tingkat menengah akan terus didorong agar naik menjadi usaha tingkat atas. Bahkan sementara itu pendengar, UMKM yang telah memiliki kapasitas lebih baik diarahkan untuk memperluas pemasaran hingga ke luar daerah. Tarmizi juga menargetkan pada tahun 2027 nanti hingga 2028 Aceh Barat sudah memiliki produk unggulan khas daerah yang mulai dipasarkan secara lebih luas. Selain itu, jumlah UMKM di Aceh Barat pun diharapkan terus meningkat setiap tahun dan mampu berkembang secara berkelanjutan. Terakhir pendengar, penguatan UMKM tidak hanya bertujuan meningkatkan produksi dan juga pemasaran, tetapi juga memberikan dampak terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat dengan semakin banyak usaha yang berkembang, bahkan lapangan kerja juga diharapkan semakin terbuka, sehingga angka pengangguran dan kemiskinan dapat ditekan. Demikian pendengar salah satu informasi yang dapat saya hadirkan untuk Anda. Tetap terus bersama Pro 1 dan selamat pagi menjelang siang untuk semuanya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

gak sih kamu ditanya sesuatu, tapi sebenarnya kamu gak punya jawaban? Misalnya, kenapa kamu telat? Terus jawabannya, karena saya sedang memberi kesempatan kepada waktu untuk berjalan lebih dulu. Atau pernah juga gak sih ditanya, kenapa nih tugasnya belum selesai? Nah jawabannya, karena saya takut kalau selesai, saya nanti gak punya tugas lagi. Logis gak sih? Enggak lah pastinya. Tapi, ada satu alasan yang menurut kita mungkin paling ngawur. Kalau misalnya ditanya, kenapa kamu telat bangun? Nah, jawabannya, alarmnya bunyi, tapi saya sedang tidak menerima telepon dari kehidupan. Pernah gak sih kita membuat alasan seperti itu? Kadang, alasan memang terasa lebih mudah daripada mengakui kesalahan. Terlambat, bilangnya macet. Padahal bangunnya kesiangan. Lupa ngerjain sesuatu, bilangnya sibuk. Padahal kita keasikan scroll media sosial. Mungkin itu hal yang lucu kalau misalnya kamu jadikan bahan bercanda. Tapi, kalau terus-terusan dilakukan, kebiasaan mencari alasan bisa membuat kita sulit belajar dari kesalahan. Padahal, mengakui kesalahan bukan berarti kita gagal. Justru di situ kita bisa tahu apa yang harus diperbaiki. Jadi, daripada bilang, bukan saya yang salah, situasi yang salah. Lebih baik bilang, iya, saya salah. Besok saya coba perbaiki. Sederhana, tapi jauh lebih keren. Karena orang yang bertanggung jawab bukan orang yang gak pernah salah, tapi orang yang berani mengakui kesalahan dan mau memperbaikinya. Nah, kalau kamu punya alasan paling ngawur, boleh aja buat ketawa. Tapi, untuk urusan tanggung jawab, jangan cari alasan, cari solusi.

0: suara keren dan hobi nyanyi? Ini saatnya kamu bersinar di Bintang Radio RRI Melabo 2026. Ajang pencarian bakat vokal bergengsi dari RRI kembali hadir untuk putra-putri terbaik Indonesia. Persyaratan lomba, warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per Oktober 2026, belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan siap mengikuti seluruh rangkaian lomba.
1: Ayo segera daftarkan dirimu. Pendaftaran dibuka mulai 3 Agustus hingga 30 Agustus 2026. Daftar secara online di website bintangradio.rri.id atau langsung datang ke RRI Melabu di Jalan Abu Maninah nomor 1 Pasijambu Kalimantan Melabu Aceh Barat.
0: Untuk info lebih lanjut, kunjungi Instagram @bintangradio.id, @RRI_Melabo dan @Pro2Melabo, atau hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Tunjukkan bakatmu, raih prestasimu, dan jadilah bintang kebanggaan Melabo. Bintang Radio RRI Melabo 2026, saatnya suaramu didengar Indonesia.

kesempatan pagi menjelang siang ini. Itu dia beberapa lagu pop Indonesia yang masih akan terus menemani Anda di kesempatan pagi menjelang siang ini, sambil kita menunggu narasumber-narasumber yang nantinya bakal ngobrol-ngobrol bersama kita di program Melabo Menyapa. Jaksa Menyapa, waduh, bukan Melabo Menyapa ya. Kalau Melabo Menyapa tuh pagi jam 8 sampai jam 9. Kok bisa lupa ya? Oke deh pendengar yang sedang mendengarkan RRI Programa 1 dimanapun berada. Dialog interaktif kita juga nanti akan hadir ya, ke Jari Aceh Jaya yang nantinya bakal ngobrol-ngobrol bersama kita mengenai penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Nah untuk itu pendengar, sambari kita menunggu narasumber yang lagi on the way juga untuk bergabung bersama kita ya. Dan tentu saja pendengar yang lagi mendengarkan RRI Programa 1 Melabo, tetap terus bersama kami dan selamat mendengarkan kembali lagu-lagu pop Indonesia yang masih akan terus menemani Anda di sepanjang siang hari ini. Dan tentunya nanti kita juga bakal lanjut ya untuk menemani Anda ya bersama narasumber, nanti bakal ngobrol-ngobrol melalui mengenai topik yang sudah kita persiapkan. Tetap terus bersama kami. Selamat pagi menjelang siang untuk semuanya dan selamat mendengarkan kembali.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimo Gunasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Setelah 81 tahun kemerdekaan, Indonesia sudah benar-benar merdeka.
1: Sudah merdeka, tapi perjuangannya belum selesai.
0: Kenapa?
1: Karena merdeka bukan hanya tentang bebas dari penjajahan, tapi tentang bagaimana kita menjaga negeri ini tetap berdiri, tetap bersatu, dan terus bergerak maju. Banyak yang harus diperbaiki.
0: Berarti kita masih punya tugas.
1: Punya, kita semua.
0: Dengan menjaga persatuan,
1: memperjuangkan keadilan,
0: dan ikut membangun kesejahteraan.
1: Indonesia berdaulat,
0: Indonesia yang adil,
1: Indonesia yang makmur.
0: Selamat hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia.
1: Dirgahayu Indonesiaku.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Baik, pendengar dimanapun berada untuk kesempatan pagi menjelang siang ini seperti yang sudah Mesa sampaikan sebelumnya. Kalau kita bakal ngobrol-ngobrol bersama narasumber-narasumber yang tentu saja sudah hadir di studio program 1. Tapi ada yang berbeda, beda dari F-layernya. Nggak masalah pendengar, yang penting datangnya itu dari kejari. Ini ada adik-adik kita yang sangat luar biasa, adik-adik cantik dan ganteng, anak-anak muda ya, yang tentu saja ya nanti akan membahas mengenai tema kita juga, penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Nanti kita bakal tanya-tanya ya bersama adik-adik kita, bersama Kejari Aceh Jaya. Nah, hari ini kita itu kehadiran Kejari Aceh Jaya seperti yang Mesa sampaikan tadi ya. Nah, tentu saja untuk program Jaksa Menyapa kali ini kita juga sudah ditemani bersama adik-adik kita ya dari Kejari Aceh Jaya, itu ada Roji Harahap.
1: Halo Kak Meza, sebelumnya assalamualaikum iya. warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Gimana kabarnya Kak? Udah lama kami nggak main kesini.
0: Aduh, kenapa lama-lama main kesini? Seminggu sekali lah gitu ya.
1: Terakhir kapan ya, ya Kak? 2 bulan lalu kurasa ya. Yang via ya? Zoom tuh kemarin.
0: Oh, via Zoom ya.
1: Ada kami dari RRM Labo. Nah, ini udah lama banget nih enggak ke sini main-main.
0: Oke, nanti minta seminggu sekali ya. Biar jumpa kami bisa terus gitu kan. Ya, yang pastinya untuk mendengar ya, bukan hanya Roji saja ya, karena Mesa juga didampingi sama adik kita dari Kejari Aceh Jaya, ada Adelia. Nah, halo. Assalamualaikum, selamat pagi menjelang siang.
2: Waalaikumsalam Kakak. Selamat siang juga Kakak.
0: Iya, udah siang ya.
2: Udah bukan siang lah ya ini.
0: Udah hampir jam 11 iya. gitu ya. Gimana tadi perjalanannya dari Aceh Jaya ke Melabo? Ada kendala?
2: Lancar aja, pemandangannya enak ya.
0: Enak ya.
2: Iya, di Aceh ini lautnya bagus.
0: Bagus, iya. Ya. Ini baru pertama ke Aceh?
2: Baru perdana Kak, okay. Ini ke Aceh.
0: Udah berapa lama di sini?
2: 1,5 bulan Kak.
0: Waduh, tapi udah merasakan keindahan yang ada.
2: Iya, nyaman.
0: Apalagi
2: juga
0: di Aceh Jaya lautnya itu bagus sekali.
1: Bagus
2: banget Kak.
0: Kami aja kalau di sini kalau nggak tahu kemana pasti ke Aceh Jaya.
2: Oh iya.
0: Ada banana boat ini.
2: Kami yang Aceh Jaya mau ke Melabu ya.
0: Banyak kuliner ya?
2: Banyak kuliner.
0: Nah, yang pastinya kita gak bahas tentang kuliner, gak bahas tentang wisata, kita bahas tentang rumah tangga.
2: Iya benar.
0: Waduh, untuk mendengar dan juga aduh hampir bilang pemirsa nih ya. Dan yang pastinya untuk pendengar dimanapun berada untuk kesempatan pagi hari ini bersama kedua narasumber kita, di sini ada Roji sebagai staff intelijen
1: dari Kejari Aceh Jaya,
0: dari
1: Kak.
0: Kejari Aceh Jaya ya, dan juga ada adik kita Adelia dari Jaksa Fungsional Bidang Pidana Umum. Waduh, nah mereka pastinya nanti udah mengetahui nih seperti apa hukum-hukumnya ataupun undang-undangnya ya mengenai pidana ini sendiri. Nah, nggak usah berlama-lama pendengar karena waktu kita jalan terus ya. Soalnya tadi kita juga agak sedikit molor ya, mungkin karena mereka juga jauh perjalanannya dari Aceh Jaya ke Melabu sekitar 1 jam kurang lebih gitu ya. Nah, mungkin biar kita sama-sama juga mengetahui dan juga pendengar ya bisa tahu seperti apa nanti hukumnya mengenai KDRT, karena yang namanya KDRT itu sangat-sangat merugikan gitu ya kan, apalagi benar, dalam rumah tangga. Iya. Nah, sebelum kita lebih jauh nih, bisa diinformasikan dulu kepada kita dan juga pendengar yang sedang mendengarkan RRI Program 1 mengenai penghapusan kekerasan dalam rumah tangga ini sendiri seperti apa. Iya. Nah, baik itu Adel ataupun Roji, nah siapa nih yang mau menyampaikan informasi?
2: Biar Adel jelasin aja ya Kak ya. Kan dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-Undang nomor 23 tahun 2004, itu yang dimaksud dengan KDRT dulu yang biar kita bisa pahamin itu, perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan. Jadi di sini tuh perempuan tuh dianggap rentan kayak gitu Kak. Yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga. Termasuk juga ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam rumah tangga. Nah, tujuan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga ini untuk mencegah terjadinya KDRT tersebut, Kakak. Untuk menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga dan melindungi korban kekerasan rumah tangga gitu.
0: Oke, nah itu adalah undang-undang yang diberlakukan ya jika menemukan gitu ya ada kekerasan dalam rumah tangga di wilayah kita masing-masing.
1: Betul, gitu Kak.
0: Nah, kalau di Aceh Jaya sendiri untuk tingkat kekerasan dalam rumah tangga banyak nggak sih?
1: Kalau di Aceh Jaya lumayan ada beberapa, Kak. Mm-hmm. Untuk dan baru-baru ini Kejari Aceh Jaya melakukan penyelesaian perkara melalui restorative justice atau di luar dari pengadilan untuk perkara KDRT ini, Kak.
0: Oke. Okay.
1: Jadi ceritanya suaminya dan istrinya lah seperti kasus KDRT pada umumnya, okay. Cuman tidak melakukan perbuatan fisik secara langsung suaminya, Kak. Okay. Cuman kayak mendorong-mendorong gitu aja. Okay. Terus istri terjatuh.
2: Lagi emosi
1: hilap lah, Kak. Biasalah kalau lagi emosi, bukan penganiayaan langsung kepada istrinya. Jadi istrinya bisa memaafkan, kita bantu untuk menyelesaikan perkaranya.
0: Oke, okay. Itu juga dipidana atau seperti apa? Ada meditasinya atau seperti
2: itu
0: apa?
2: Itu kan jatuhnya tuh perdamaian, Kak. Okay. Jadi kalau di kita KDRT ini ada dua upaya hukumnya, itu ke pidana atau ke perdamaian. Kalau yang perdamaian ini namanya kalau di kejaksaan itu restoratif justice. Uh-huh. Itulah tadi yang perdamaian. Jadi tapi yang harus mengajukan itu yang korbannya sendiri, okay. Yaitu permintaan. Jadi kami membantu saja.
1: Kami
2: jadi,
1: memfasilitasi aja, Kak.
2: Upaya hukum pidana itu pilihan terakhir, Kak.
0: Oke, okay. Jika tidak ada bisa diselesaikan secara damai gitu,
1: benar. Ya. Ketika istrinya nggak bisa menerima lagi, ya nggak bisa kita paksa juga untuk damai, Kak.
2: Itu emang permintaan dari.
1: Emang permintaan.
0: Iya, benar sekali ya. Nah, biasanya itu kalau yang melaporkan pihak perempuan atau pihak laki kah yang sering didapatkan oleh Kejari?
2: Yang sering melaporkan yang boleh melaporkan?
0: Yang sering melaporkan mengenai KDRT ini sendiri.
2: Kalau biar kita kasih gambar garis besarnya aja, biar untuk kedepannya orang pada tahu tuh yang boleh melaporkan itu kan, itu berdasarkan delik aduan. Nah, delik aduan ini kalau tetangga melihat, tetangga bisa lapor. Karena kalau misalnya ini istri yang sebagai korban, dia pasti ada rasa takut di dalam dirinya.
0: Nah,
2: kan,
0: itu yang kadang-kadang,
2: gimana kita mau ini, atau ada keluarganya bisa dia ngasih kuasanya ke keluarganya, ke orang yang di rumah bisa, terus ke tetangga, atau bisa ke media sosial. Media sosial ini bisa nge-DM Instagram Kejaksaan Negeri Aceh Jaya, bisa gitu loh, Kak. Atau dia bisa minta perlindungan gitu.
0: Karena kan sebagian orang kan dia takut ya kan untuk melaporkan.
1: Karena gitu merasa perempuan di sini kan rentan, nggak lemah secara psikologis dan diancam mungkin kan.
2: Terus nanti dibilang aib kayak gitu kan, menyebarkan aib takutnya kayak gitu. Padahal daripada menderita, Kak, ya, Kak.
0: Iya, benar. Iya. Itu kadang-kadang permasalahannya, faktornya karena apa sih itu?
2: Rata-rata itu kebanyakannya faktor ekonomi itu, Kak. Iya, ekonomi. Jadinya itulah penyebab rumah tangga cekcoknya itu terbesarnya sekarang tuh karena masalah ekonomi.
0: Ekonomi, ya. Itu sangat berpengaruh besar ya untuk saat ini ya.
2: Pengaruhnya besar juga.
0: Itu biasanya di kalangan anak muda atau pernikahan yang muda atau yang lanjut usia yang sering kalian dapatkan tuh.
1: Relatif sih, Kak.
2: Kita
1: relatif,
2: tidak bisa memasukin, ini umur muda apa umur tua. Enggak juga, kita gak tahu kadang. Makin lama pernikahan bisa jadi entah masalahnya timbulnya pas udah di pernikahan yang udah panjang.
1: Atau beberapa yang kita lihat
2: ujiannya,
1: itu
2: ujiannya kita gak tahu nih ujiannya tuh di kapan ya kan, Kak.
0: Iya,
2: mau di muda, di tua. Oke. Okay. Anak-anak pun bisa kena KDRT kan?
0: Oke. Okay. Oh iya, kalau benar. Nah, ini KDRT juga perlu dibahas nih. Karena kan bukan hanya orang yang menikah saja, tapi kepada anak-anak juga ada yang namanya KDRT gitu ya. Mungkin ada Roji apa yang ingin dijelaskan nih?
1: Kalau ruang lingkup KDRT-nya itu pertama ada suami, Kak. Suami, istri, anak, orang yang punya hubungan di dalam rumah itu sendiri, bahkan orang yang tinggal di rumah itu sendiri, itu
2: yang
1: bisa
2: kerja di situ, Kak.
1: Bisa, misalnya kita punya asisten rumah tangga, kayak kasus-kasus dulu tuh kayak disiksa, disekap, itu bisa masuk dalam undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.
0: Oke, okay, tapi sekarang dengar-dengar juga udah ada undang-undang untuk ART gitu ya?
2: Iya,
0: udah ada.
2: Ini.
0: Undang-undang belum
1: dipakai.
0: Tapi sudah diinikan
1: Untuk perlindungannya kan,
0: perlindungannya benar
2: itu HAM kan, Kak, hak asasi manusia tuh.
0: Iya, benar sekali. Nah, katanya ada beberapa definisi juga mengenai KDRT ini sendiri menurut undang-undang, benar nggak sih? Iya.
1: Ada beberapa definisi, Kak. Cuman KDRT ini kan fokusnya memang pada rumah tangga itu sendiri, dia tidak keluar. Makanya di dalam laporan-laporan polisi itu biasanya dia tetap dimasukkan beberapa pasal, tidak hanya pasal KDRT doang, tapi dimasukkan juga pasal penganiayaan, penganiayaan berat, penganiayaan ringan.
0: Ringan ya. Nah, sebenarnya ada berapa jenis nih KDRT yang tentu saja bisa dipidanakan nih, yang perlu kita ketahui. Nah, apakah yang berat atau yang ringan juga ada pidananya gitu ya. Mungkin Adele nih.
2: Iya, bisa. Bisa di Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 pasal 5. Larangan kekerasan dalam rumah tangga itu yang pertama itu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual atau penelantaran rumah tangga. Nah, apa sih itu kekerasan fisik? Kalau misalnya cuman di kayak tadi yang kayak didorong aja, tapi kalau misalnya si korban merasa dia udah tersakitin, bisa dia melaporkan, Kak. Kita nggak bisa bilang oh cuman dicubit, kenapa dilaporin kayak gitu. Kalau yang korban merasa dia kena KDRT kayak gitu,
0: tersiksa gitu ya.
2: Kayak gitu. Terus kalau misalnya kekerasan psikis ini biasanya kan berulang, ini biasanya verbal, entah itu kata-kata kasar. Efeknya apa ke korban? Efeknya itu dia jadi tidak punya rasa aman, tidak ada percaya diri. Itu
0: psikologisnya itu bakal terganggu gitu ya.
2: Psikologisnya bakal kena. Itu kan secara terus-menerus dengan orang yang ada di rumah kan itu, Kak ya. Terus ada lagi kekerasan seksual. Kalau kekerasan seksual ini pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap di dalam rumah tersebut, Kak. Terus pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangga dengan orang lain yang tujuannya tuh komersial kayak gitu, Kak. Terus ada juga menelantarkan orang. Jadi misalnya si suami tidak menafkahi istrinya, tapi istrinya juga dilarang untuk bekerja. Kan banyak yang seperti itu. Dia melarang istrinya bekerja tapi istrinya tidak dinafkahi. Nah, itu termasuk KDRT juga, Kak.
0: Oke, itu juga perlu dilaporkan gitu ya. Waduh, berarti itu ada undang-undangnya tersendiri.
1: Benar, untuk khusus KDRT ini, Kak, atau di dalam
2: penelantaran kan,
1: rumah tangga.
0: Kalau untuk yang seksual tadi itu seperti apa tuh untuk pidananya? Karena kan sering juga ya kita dapatkan ya kan kekerasan dalam seksual kan itu juga ada. Itu biasanya dilaporkan banyak juga laporan-laporan yang didapatkan di Kejari.
2: Kalau di Kejari Aceh Jaya, kalau kekerasan seksual di KDRT itu sejauh ini
1: belum ada
2: masih, Kak. Iya, masih belum ada, Kak. Cuman kalau untuk berapa pidananya ada. Kalau ketentuan pidananya itu kalau kekerasan fisik itu paling lamanya itu 5 tahun penjara. Kalau denda paling banyak 15 juta.
0: Banyak ya?
2: Iya, Kak, banyak. Terus kalau dia itu fisik ya paling ada lagi nih, ini fisik. Terus ada yang 10 juta, ada yang 30 juta paling banyak dendanya, Kak. Mengakibatkan kalau korbannya itu jatuh sakit atau luka berat, itu masih fisik tadi ya, Kak ya.
0: Iya, benar.
2: Terus kalau mengakibatkan matinya korban bisa 45 juta dendanya dan pidana penjara paling lama 15 tahun kayak gitu, Kak.
0: Nah, apa sebenarnya apa sih yang dilakukan oleh Kejari Aceh Jaya nih jika ada penanganan-penanganan seperti itu, baik KDRT atau kekerasan dalam seksual dan lain sebagainya itu? Biasanya
2: Ini kalau dalam konteksnya kalau udah pelimpahan dari penyidik, Kak.
0: Iya,
2: kalau
0: gitu.
2: Pelimpahan dari penyidik, kami juga melengkapi berkas, kami periksa dulu, kami teliti. Terus kalau kami udah pelimpahan, kami akan menuntutnya di pengadilan. Kami pelimpahannya ke pengadilan.
0: Oke.
1: Cuman untuk masyarakat Aceh Jaya, jika mau melaporkan terkait kasus-kasus KDRT bisa kita bantu, Kak. Bisa kita bantu konseling, bisa kita bantu melaporkan ke Polres. Jadi kita bisa bantu melindungi lah hak korban juga.
0: Benar.
1: Karena biasanya kan masyarakat ini kan kurang tahu, Kak. Ini mau lapor kemana, lapor ke Polres, bisa ke kantor kita, nanti kita bantu mitigasinya.
0: Ada syarat-syarat khusus nggak sih kalau misalnya ada hal-hal seperti itu untuk
2: biar
0: melaporkan?
2: Untuk barang bukti kan kalau misalnya KDRT ini kan minimnya tuh di barang bukti.
0: Kadang-kadang orang nggak kerekam atau
2: jadi
0: apa.
2: Jadi kalau
0: gitu
2: misalnya dia kekerasan fisik, misalnya nih dipukul atau di apa sama suaminya, itu kan biasanya ada lebam ya. Di lebamnya tuh di foto atau ada suara bisa di voice note kayak gitu, Kak. Jadi ada rekamannya untuk mengumpulkan buktinya tadi, Kak. Jadi si korban ini atau keluarga korban yang bisa melaporkan, karena dia merupakan delik aduan relatif kan, bisa dilaporin ke polisi dulu. Dia buat, jadi polisinya tuh buat pemberkasannya biar lengkap.
1: Karena biasanya saksi-saksinya kan di rumah itu kan gak ada orang kan. Berdua aja mungkin atau anaknya masih kecil belum bisa ngomong. Jadi banyak kurangnya lah dalam barang bukti biasanya.
0: Oke, berarti kendala-kendalanya mengenai barang bukti yang sering tidak lengkap gitu ya. Apa penanganannya kalau misalnya jika ada yang seperti itu nih?
1: Ya segera tetap pertama kita kumpulkan, segera melapor Kak ke Polres. Jadi nanti bisa dibuat surat visum.
2: Itu ada perlindungannya, Kak. Nah, perlindungannya dari polisi itu maksimal 1x24 jam setelah dia buat pelaporan itu ada perlindungan dari pihak penyidiknya, kayak gitu, pihak kepolisian
0: ya.
2: Iya, terus. Terus itu ada lagi dari apa namanya? Perlindungan perempuan gitu juga, Kak. Pokoknya dia bakal dapat perlindungan bagi si korbannya.
0: Iya, nah itu juga sangat dibutuhkan ya oleh para korban gitu ya. Biar dia itu jangan sampai tertindas lagi.
1: Jangan terus-terusan makan hati lah Kak.
2: Karena kan banyak yang mempertahankan keluarga karena anak misalnya, dia sampai menderita gitu Kak.
0: Mungkin salah satu orang yang kadang-kadang tidak bercerai itu tadi karena mempertimbangkan anak. Padahal dia udah tersiksa sekali.
1: Tersiksa
0: gitu
1: secara batin, tersiksa secara fisik juga.
0: Gitu ya. Padahal banyak yang kayak gitu.
2: Semua orang itu berhak bahagia kan, enggak itu yang benar.
1: Jangan lupa bahagia.
2: Jangan lupa bahagia.
0: Jadi mulai sekarang ya, terutama bukan hanya warga Aceh Barat saja, Aceh Jaya semuanya. Juga untuk semuanya yang mendengarkan RRI Program A1. Jika ada saudara-saudara kita ataupun teman-teman kita gitu ya kan, atau kita sendiri yang mungkin merasakan KDRT itu sendiri, jangan lupa untuk langsung dilaporkan gitu ya. Jangan sampai kita tertindas terus, makan hati terus gitu ya kan. Walaupun enggak secara fisik yang tadi yang terlalu memar sekali, mental kita juga bakal terganggu.
2: Bener Kak kita.
0: Jadi stres, gila sendiri-sendiri gitu. Berbagi aja gilanya gitu. Nah, untuk hukum-hukumnya yang pastinya jangan menganggap remeh juga bagi yang penyiksa itu tadi, karena ada hukum yang berlaku juga gitu ya kan. Jangan dianggap udah pukul udah aku bebas. Nah, kalau misalnya dilaporkan kamu bakal berbahaya.
1: Bener,
0: gitu ya. Seperti denda-denda yang sudah disampaikan adik kita tadi, ada Adelia ya. Nah, ada denda penjara dan juga denda uang yang sangat besar sesuai dengan kekerasan yang dilakukan gitu ya.
2: Sampai mati itu 15 tahun kan.
0: 15 tahunan. Waduh. Nah, kalau hak-hak pelapor KDRT sendiri ini apa saja nih yang perlu perlindungan hukum yang dijamin oleh penjamin hukum ini sendiri ya? Itu biasanya apa hak korban KDRT yang perlu dilindungi oleh hukum yang dijamin?
1: Pertama, hak-haknya itu kan Kak, bimbingan dan konseling dari petugas, baru itu pelayanan kesehatan maupun dia cek kesehatan atau nanti biasa polisi ngeluarin surat visum untuk dia periksa di pelayanan kesehatan Kak. Terus bantuan hukum dan pendampingan, nah ini bisa dari bisa jadi dari kejaksaan, bisa dari advokat,
2: bisa dari kepolisian, bisa pengadilan, lembaga sosial atau pihak lainnya yang baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan Kak. Terus pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis, penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban. Jadi korban ini bisa sebagai anonim, dia juga bisa Kak. Terus pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan juga ada pelayanan bimbingan rohani Kak.
1: Gitu. Jadi biasanya dia nanti itu sampai sidang korbannya itu nanti didampingin terus Kak sama kita bilangnya peksos gitu, pelayanan sosial ya Kak. Dari dinas sosial untuk membimbing konselingnya. Jadi dia tetap didampingi, gak dilepas. Tetap kita dampingin sampai putusan, sampai upaya hukum kalau bisa tetap kita dampingin.
0: Itu kalau kuasa hukumnya biasanya dia dari dia sendiri atau memang dikasih dari kejaksaan gitu?
1: Bisa, biasanya dari pas dari polisi itu udah ada kuasa hukum ya Kak. Dari kejaksaan juga bisa. Jadi banyak-banyak lah cara. Jadi untuk masyarakat gak usah takut lah.
0: Itu biasanya itu yang bayar yang ini ya, yang pidana atau yang gimana? Yang bayar yang pelapor itu tadi ya untuk hukum enggak
1: untuk pengacaranya. Kalau untuk dari korban
2: kalau dia mau memakai pengacara. Dia bisa bayar pengacara jasa pengacaranya. Tapi kalau enggak ada dari negara juga mempersiapkan.
0: Oh, mempersiapkan.
2: Iya, udah ada aja. Ada.
0: Jadi makanya jangan takut. Kadang-kadang kan orang kan takut untuk melapor itu tadi pada saat di sidang nanti aku harus sewa pengacara ini itu. Enggak. Takutnya uang keluar lagi gitu ya kan. Berarti dari kejaksaan sendiri juga mempunyai pengacara yang khusus ya?
2: Kalau dari kejaksaannya enggak kak, tapi dari negara, itu udah mempersiapkan.
1: Kalau kalau kejaksaan kita mendampingi korban.
2: Dari negara.
1: Gitu,
2: jadi nggak usah takut. Misalnya aku nggak punya uang aku nggak cukup untuk bayar, nggak usah
1: atau
2: takut.
1: Nanti untuk biaya sidangnya mungkin.
2: Semuanya.
0: Oh berarti itu ada tanggungan-tanggungan khusus juga ya untuk orang-orang yang seperti itu ya.
1: Iya benar.
0: Waduh luar biasa. Dan yang pastinya ini adalah kemudahan juga untuk kita jangan pernah takut lagi gitu ya. Apapun yang merasa harus kurang berani. Nyaman gitu ya kan dalam kehidupan rumah tangga pendengar gitu ya kan. Harus berani untuk melapor. Jangan sampai tersiksa bertahun-tahun gitu ya kan.
2: Nanti makin lama makin kena psikisnya kita sendiri.
0: Gitu ya kan. Karena korbannya juga nanti ke anak-anak kita.
2: Nanti kalau udah anaknya korban anak kan melihat nih orang tuanya di KDRT. Bisa jadi nanti anaknya belajar dari situ. Belajarnya kalau dia ngambil hikmah jadi lebih baik. Kalau enggak dia bakal mengcopy paste dari orang tuanya tadi. Bener, kan dia bisa jadi dari korban bisa jadi pelaku juga nanti.
0: Iya benar. Ya karena kan kita berharap jangan sampai anak-anak kita juga melihat ya apa yang terjadi kepada orang tuanya. Karena itu juga menjadi membuat mental dan juga ini mereka terganggu ya.
2: Iya
0: itu pasti bakal bakal nyambung gitu ya kan.
1: Karena anak-anak ini kan dia nanti pasti mencontoh. Nah ketika dia udah menikah dia pasti begitu juga. Iya, mengikuti bener. Ayahnya kan.
2: Aku dulu lihat kayak gini ya udah biasa aja kayak
0: biasa
2: gitu.
0: Biasa aja ya. Berarti kita memang di depan anak-anak itu juga harus mencontohkan hal-hal yang baik.
2: Benar, emang harus.
0: Nah, itulah
2: madrasah utama kan orang tua bagi anak.
0: Benar sekali. Nah karena waktu kita juga sangat terbatas sekali.
2: Iya, rasa ya.
0: Kalau ngobrol-ngobrol tuh emang gak ada rasa ya. Nah ada gak sih harapan ataupun himbauan-himbauan khusus nih dari Kejari Aceh Jaya sendiri kepada masyarakat ya, untuk pelaku-pelaku KDRT sendiri, siapa yang ingin menyampaikan himbauan dan juga harapannya ke depan gitu.
2: Himbauannya buat masyarakat sekitar kalau misalnya terjadi tindak kekerasan, KDRT, segera laporkan, jangan takut, jangan anggap itu aib, enggak, itu enggak ada aib.
1: Terus tidak ada alasan-alasan agama kak, untuk membenarkan pelaku kegiatan tersebut kan. Enggak ada agama manapun lah yang membenarkan kan.
2: Enggak ada satupun agama yang membenarkan KDRT. Semua agama itu memuliakan pasangan, itu benar ya kan kak. Kayak gitu, pokoknya jangan takut, jangan anggap itu aib. Harus berani, perempuan itu emang harus berani ya kan kak ya.
0: Iya benar, harus berani melapor juga kalau misalnya
2: harus berani bersuara kita
0: bersuara,
2: tuh.
0: Bersuara, benar. Karena kan sekarang udah yang namanya
2: emansipasi wanita.
0: Iya benar.
1: Woman support woman.
2: Iya benar.
0: Gak boleh takut lagi gitu ya.
2: Benar.
0: Nah kalau pesan-pesannya nih kepada perempuan-perempuan ataupun masyarakat yang ada di sana yang lagi mendengarkan kita, baik itu di Aceh Barat maupun Aceh Barat Selatan deh, yang lagi dengerin program satu, apa nih pesan-pesannya? Jangan takut untuk melapor atau apa gitu kepada masyarakat.
2: Pokoknya jangan takut melaporkan kalau udah rasa nih ada ke DRT sedikit aja tuh, atau udah kena nih psikisnya sama keluarga, langsung lapor. Enggak harus istri, bisa suami juga. Mana tahu korbannya suami kan, kita enggak tahu, anak juga. Pokoknya langsung lapor kayak.
1: Terus untuk para suami jadilah
2: jaga,
1: imam lah, kak.
2: Iya.
1: Yang melindungi, bukan malah menyakiti.
2: Iya, sebagai suami itu harusnya pelindung rumah tangga. Dan kalau misalnya kita marah ya udah kita keluar dulu biar emosinya reda,
0: baru
2: balik lagi kayak gitu. Jadi jangan emosi, situ juga main fisik.
0: Iya benar-benar.
2: Nanti kan penyesalan selalu datang di akhir.
0: Benar ya? Enggak sampai nasi itu menjadi bubur gitu ya. Nah dan yang pastinya semoga aja ya pendengar-pendengar kita ya yang memang sudah pernah ya mengalami KDRT ya kan, jangan sampai ada lagi. Karena ya itu tadi, jika ditemukan ya orang sebagian masyarakat yang memang terdapat yang namanya KDRT itu tadi, jangan sungkan-sungkan untuk melapor.
1: Benar.
0: Ya kan, kalau misalnya dia sendiri nggak berani lapor, saudara-saudaranya langsung lapor.
1: Bisa lapor ke Pak Geci mungkin nggak? Masyarakat sekitar bisa juga
2: tetangga
1: lapor.
2: Tetangga yang lihat, pokoknya tetangga juga harus ikut bantu gitu.
0: Yang penting barang bukti itu tadi ada, gitu ya.
2: Iya, apalagi sekarang udah punya handphone. Rata-rata kan langsung ambil bukti, biar di visum. Visum kita kan namanya visum et reperium gitu.
0: Oke, banyak hal-hal yang bisa menjadi barang bukti dari tindak kekerasan dalam rumah tangga itu tadi ya. Mungkin Roji ada yang ingin ditambahkan lagi?
1: Mungkin untuk dari kami Kak, dari kejaksaan membuka pintu selebar-lebarnya untuk masyarakat di Aceh Jaya khususnya. Jika butuh perlindungan-perlindungan hukum, konsultasi hukum, kami memberikan secara gratis Kak untuk masyarakat. Asalkan datang di jam kerja. Kalau nggak di jam kerja Kak, nanti
2: ya pasti orang datang di jam kerja ya Kak ya.
1: Ya mana tahu, mana tahu Sabtu Minggu kami caw ke bandar.
2: Tapi bisa Kak, dari ini aja DM
1: dari
2: Instagram.
1: Instagram juga bisa kalau cuma mau Sabtu, konsultasi ringan.
2: Kalau Sabtu Minggu kantoran emang nggak ada orang. Tutup, iya, kalau nggak ada yang dikerjain. Bisa dari DM Instagram aja
1: Kak. Jadi add ke jari Aceh Jaya nanti
0: bisa. Nah, mungkin bisa dipromo nih media sosialnya.
2: Boleh di follow.
1: Boleh di follow-follow
2: Kejaksaan Negeri Aceh Jaya.
0: Ini gimana nih kalau misalnya, aduh banyak lagi pertanyaannya. Satu lagi, misalnya ada warga Aceh Jaya tapi tinggal domisilinya itu gak di Aceh Jaya, itu apakah bisa melaporkan ke Aceh Jaya atau di daerah tempat dia tinggal gitu?
1: Tetap kalo, di daerah dia Kak untuk tapi, penegakan hukumnya. Tapi kalau dia hanya untuk berkonsultasi boleh. Boleh kita bantu.
2: Karena kita berada di wilayah pengadilan itu Kak.
1: Karena kita punya bidang intelijen, bidang pidana umum, tata usaha. Jadi bukan hanya masalah pidana, untuk masalah perdata, masalah tanah, agraria, hak waris banyak, itu bisa tetap bisa kita konsultasikan kalau masyarakat mau datang atau mau
2: tentang KDRT.
1: Tidak harus hanya KDRT.
0: Apa saja
2: itu. Benar Kak. Itu gratis, enggak ada dipungut biaya.
0: Luar biasa. Itu adalah merupakan salah satu kemudahan ya untuk masyarakat gitu
1: Pelayanan kami lah.
0: Pelayanan. Oke. Dan yang pastinya terima kasih banyak.
1: Terima kasih juga Kak Meza.
0: Buat Adele, buat Roji juga.
2: Makin sukses Kak Meza ya.
0: Amin ya. Cantik buat kalian banget. Juga sehat-sehat terus, sukses terus juga. Dan hati-hati nanti waktu pulang, makan-makan dulu di sini.
1: Rencana mau main-main dulu nih Kak.
0: Karena jauh-jauh pas langsung pulang ya kan. Dan yang pastinya terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya, walaupun jauh-jauh dari Nagan Raya menyempatkan waktu untuk hadir ke studio program Satu ya. Apa Adel ada
2: terima
0: yang ingin
2: disampaikan? Terima kasih banyak juga ya Kak Meza ya, sama-sama. Udah nyambut kami
0: Dan yang pasti untuk Anda pendengar ya, untuk program Jaksa Menyapa ini akan hadir ya di setiap bulannya dengan narasumber-narasumber yang berbeda dari kejari yang berbeda juga.
2: Iya. Tiap kejari itu biasanya ada Jaksa Menyapanya kok. Karena ada program kan?
0: Ada programnya dari

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Fenerbahce lolos ke fase Liga Champions setelah mengalahkan Lyon 2-1 di leg kedua dengan agregat total 3-2. Dua gol cepat di babak pertama dari Vedat Muriqi di menit 23, kemudian Archie Brown di menit 27 menjadi kunci. Lyon memperkecil melalui Malik Fofana di menit 60, namun dua gol tambahan mereka dianulir VAR karena offside. Pelatih Ismail Kartal mengucapkan terima kasih kepada semua pihak dan menyebut lolos ke Liga Champions memberikan motivasi tambahan dan kontribusi ekonomi signifikan.
1: Champions itu hadir losun. Burda,
2: saya berharap hal ini juga membawa keberuntungan bagi negara kita. Saya mengucapkan terima kasih yang tulus kepada para pemain, staf pelatih, staf pendukung, jajaran manajemen, presiden klub, dan semua pihak yang telah berkontribusi dalam upaya ini. Saya juga ingin berterima kasih kepada seluruh penggemar hebat Fenerbahce yang telah datang jauh-jauh ke sini. Berkat kemenangan ini, kami telah memastikan tempat di Liga Champions. Bermain di Liga Champions akan memberikan motivasi tambahan bagi kami dalam upaya meraih gelar juara. Selain itu, hal ini juga akan memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan bagi klub kami. Kami sangat senang dengan semua pencapaian ini. Saya mendoakan yang terbaik bagi seluruh komunitas.
1: Herkese çok teşekkür ediyorum. Buraya kadar kazandıracak. Camiamıza hayırlı olsun diyorum.
0: Fenerbahçe melaju ke fase Liga Utama, sementara Lyon turun ke Liga Eropa. Kemenangan dramatis ini memastikan langkah Fenerbahçe di kompetisi elit Eropa.

0: hasil dari sepak bola Inggris pendengar. Newcastle United meraih kemenangan tipis 3-2 atas West Bromwich Albion di putaran kedua Carabao Cup. Gol penentu kemenangan dicetak oleh Harvey Barnes di menit 48 dan 81. Sementara gol lainnya dari Bazoumana Touré di menit 38. West Brom unggul lebih dulu melalui Isaac Rice di menit 19 dan 77 penalti. Pelatih Matthias Jaisel menekankan pentingnya mendapatkan hasil di babak piala dan memuji performa lawan yang kuat.
1: Relieved, it's always the most important thing.
2: Hal terpenting dalam babak piala selalu adalah Anda harus mendapatkan hasilnya. Itulah yang kami lakukan saat melawan lawan yang kuat. Saya baru saja mengobrol dengan asisten pelatih, mereka baik-baik saja. Saya pikir mereka akan memainkan peran besar dalam kejuaraan ini.
1: Great role in the championship.
0: Kemenangan ini mengantarkan Newcastle ke putaran ketiga. Jason menyatakan bahwa para pemain akan memainkan peran besar dalam kejuaraan ini.

0: Beralih ke Liga Spanyol, pendengar. Mbappe mencetak hat-trick, Real Madrid menaklukkan Sociedad 4-1 di Bernabeu. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Real Madrid berpesta gol di Santiago Bernabeu. Los Blancos mulai kurang terak 4-1 atas Real Sociedad pada laga tunda pekan pertama La Liga musim 2026-2027 dini hari tadi. Striker Kylian

0: Pepe menjadi bintang dengan hat-trick. Seputar Vinicius Junior turut menyumbangkan satu gol. Singkat dalam jalannya laga, Real Madrid langsung mengambil kendali permainan. Kebuntuan pecah di menit ke-40 saat Mbappe menerima umpan terobosan Federico Valverde dan penolakan kiper Alex Ramiro. Namun keunggulan tak bertahan lama. Di menit ke-44, Lucas Hukic memanfaatkan bola liar hasil kemelut di depan gawang untuk menyamakan kedudukan. Skor 1-1 bertahan hingga jeda. Madrid kembali menekan selepas jeda. Di menit ke-60, Mbappe mencetak gol keduanya setelah menerima umpan matang Jude Bellingham. 8 menit berselang, Vinicius Junior memperbesar keunggulan dari 3-1 lewat tembakan keras setelah menerima umpan pendek Bellingham. Mbappe melengkapi hat-trick di menit ke-80. Lagi-lagi dari asis Vinicius, Madrid sempat mencetak gol kelima lewat Brahim Diaz, namun dianulir VAR karena offside. Usai laga, pelatih Real Madrid Jose Mourinho mengaku sangat menyukai kemenangan kandang pertama musim ini.
1: Ini pertandingan pertama di Bernabeu. Kami tidak banyak ada rasa gugup dan tegang sebelum pertandingan. Tapi saya sangat menyukainya. Jelas, terakhir kali datang ke sini bersama Benfica, saya tetap tinggal untuk menonton pertandingan. Hari ini adalah pertama kalinya saya berada di tempat baru ini, Bernabeu.
2: Hoy es la primera vez que estoy en el nuevo Bernabeu.
0: Selain itu, pelatih Sociedad, Pellegrini Matarazzo, aku itu mau kehilangan kendali dari permainan tuan rumah.
1: We lost possession. Dan kami kehilangan penguasaan bola. Kami sempat memegang bola, tapi kita kalah lagi. Satu yang sederhana dan dalam lari, kita pasti akan kehilangan jejak orang itu dengan kecepatan. Saya rasa ketika Anda lelah, Anda kehilangan sesuatu. Sedikit ketajamannya, waktu dan reaksi.
3: Reaction time.
0: Hasil ini membuat Real Madrid memecahi klasemen sementara La Liga dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Tim asuhan Jose Mourinho selalu meraih kemenangan dalam 2 laga awal musim. Sementara itu, Real Sociedad harus menerima hasil buruk di Santiago Bernabeu. Mereka berada di dasar klasemen setelah belum mengoleksi 1 poin pun dari 2 pertandingan. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Well, didn't think about shooting until late, and now the shot comes.

Gar Stan Wawrinka menerima wild card untuk AS Terbuka 2026 setelah pengunduran diri Patrick Gibson, menyusul protes penggemar atas pengecualiannya sebelumnya. Juara 2016 ini tidak dimasukkan dalam daftar awal wild card di musim perpisahannya. Wawrinka sebelumnya memposting perpisahan emosional di media sosial pada Selasa, namun kini akan tampil di New York. Wawrinka, 41 tahun, adalah mantan peringkat 3 dunia dan juara Roland Garros 2015, serta Australia Terbuka 2014. Ia menyatakan sangat bersemangat menerima wild card dan berharap berkompetisi di depan penggemar New York sekali lagi. Wild card ini memungkinkan Wawrinka menyelesaikan tur Grand Slam perpisahannya di Amerika Serikat Terbuka setelah tampil di Australia, Prancis, dan Wimbledon tahun ini.

0: Kita awali informasi olahraga dari tanah air. Stefano Lillipaly menyatakan keyakinannya bahwa Semen Padang memiliki kualitas skuad mumpuni untuk meraih gelar juara championship dan promosi ke Super League. Tim Kapal Sirah mendaftarkan 35 pemain di bawah pelatih Neil Maizar, diperkuat pemain berpengalaman seperti Ilija Spasojevic, Rezaldi Hanusa, Nofri Setiawan, dan Esteban Fiskara. Target utama manajemen dan pemain adalah menjadi juara kasta kedua dan merebut tiket promosi ke kasta tertinggi.
1: Target Semen Padang kita bisa juara atau lolos yang kita tahun depan di Liga 1 lagi, itu yang paling penting.
0: Bermodal persiapan matang, Semen Padang optimis bisa bersaing di papan atas championship. Kehadiran pemain-pemain berkualitas diharapkan membawa tim kembali ke Super League. Semen Padang bertekad memberikan yang terbaik di musim kompetisi 2026-2027.

0: 4 tim masing-masing dengan 9 juara grup. Kemudian 3 runner-up terbaik lolos ke babak 12 besar. General Manager I-League Budiman Dalimunte menyatakan tim siap mengikuti ajang ini.
1: Tadi itu juga disampaikan proyeksi kompetisi yang diskus diantaranya 4 yang kalau udah diketok setuju ya 20 grup sudah harus siap untuk pick-up yang nanti bergabung dengan 16 klub Super League di grup stage ya, di penyisihan. Sementara Persib dan Borneo kan menunggu di fase berikutnya. Jadi diputuskan di MPS, diketok mereka setuju, mereka siap pastinya. Dengan pick-up kan bagus juga. Jumlah pertandingannya kan sekarang 27. Ya, kalian bisa sampan sekali nanya ke Kang Asep yang lebih paham bahwa satu klub itu minimal untuk kompetisi kalau nggak salah 24. Ini pasti lebih dari 24. Ditambah Liga minimal 2 kali. Berarti kan 27 tambah 2, 29. Sudah lebih dari minimal 24 untuk satu musim kompetisi untuk klub championship. Apalagi seperti itu. Ya kan? Tidak cukup.

Fase grup berlangsung pada 3 November hingga 3 Desember 2026, di mana babak 12 besar akan berlangsung pada 15 hingga 17 Januari 2027, kemudian perempat final pada 30 hingga 31 Januari, semifinal pada 21 April, dan final 19 Mei 2027. Kompetisi ini diharapkan menjadi panggung bagi pemain lokal dan muda untuk

dari kabar Arena Voli. Timnas Voli Putri Indonesia akan menghadapi Iran di perempat final AVZ Continental 2026 dengan fokus pada konsistensi, disiplin, dan meminimalkan kesalahan. Manajer Luciana Tarore menyadari Iran memiliki kualitas dan pengalaman yang lebih tinggi, namun meminta tim tidak cheat dan berjuang maksimal. Indonesia lolos ke perempat final sebagai runner-up grup B setelah mengalahkan Australia 3-0. Iran merupakan lawan berat dengan komposisi pemain yang merata, namun Indonesia yakin bisa memberikan perlawanan terbaik. Pertandingan perempat final akan berlangsung pada Jumat, di mana persiapan maksimal dilakukan untuk menghadapi tim Asia Barat tersebut.

olahraga. Ketua KONI Pusat Marciano Norman menyatakan Ancol adalah venue yang siap dan ideal dengan nilai tambah sport tourism karena atlet bertanding di lokasi pariwisata. Pon Mantai ini merupakan inisiatif KONI Pusat merujuk pada Beach Games International. Setiap cabang mewajibkan minimal 5 provinsi partisipan, kerjasama antara KONI Pusat, Pemprov, dan KONI DKI Jakarta, dan Jaya Ancol menjadi kunci dari penyelenggaraan.

0: Kabar terakhir pendengar, persaingan ketat kembali terjadi pada Polytron Pontianak International Challenge 2026 di hari kedua. Wakil Indonesia harus melewati pertandingan panjang menghadapi pasangan Thailand unggulan 4 untuk mengamankan tiket ke babak berikutnya. Laga berlangsung sengit hingga harus ditentukan melalui 3 game. Berikut laporan Gulista Kisra dari Pontianak, Kalimantan Barat.
1: Pertandingan ganda putra Indonesia menghadapi wakil Thailand berlangsung ketat sejak awal pertandingan. Kedua pasangan saling mengejar angka dan berusaha menjaga ritme permainan. Wakil Indonesia sempat mengamankan set pertama. Pada pertandingan yang berlangsung di set pertama itu memang cukup ketat. Hamba dan Prakoso dari wakil Indonesia mampu mengamankan set pembuka dengan skor 21-16. Namun memasuki set kedua, permainan mulai berubah. Pasangan Indonesia harus mengakui keunggulan dari lawan, yaitu dari Thailand dengan skor 17-21. Hamba mengatakan tekanan dari lawan memang membuat pasangan Indonesia kehilangan fokus dan harus menyerahkan set kedua. Pertandingan pun berlanjut kepada set penentuan. Setelah melakukan evaluasi dan kembali menjaga konsentrasi, pasangan dari Indonesia pun mampu menemukan kembali permainan terbaiknya hingga akhirnya menutup laga dengan kemenangan dengan skor 21-16.
2: Fokus jadi pas kalah tekanan jadi langsung kayak puyat gitu, fokus kita berdua hilang aja sih gitu. Dan juga gitu, jadi set ketiga kita mencoba fokus lagi dan pas set ketiga kita bisa mengambil juga.
1: Selain faktor fokus, kondisi angin di lapangan juga menjadi salah satu tantangan yang dirasakan pasangan Indonesia, Hamba dan Prakoso. Adaptasi terhadap kondisi tersebut menjadi bagian penting agar pola permainan dapat berjalan sesuai dengan rencana. Menghadapi pertandingan berikutnya, pasangan Indonesia mengaku tidak mengubah pola latihan secara keseluruhan. Namun, intensitas latihan ditambah untuk meningkatkan kesiapan menghadapi lawan berikutnya.
2: Lebih dibanyakin kayak tambahannya aja sih, kayak misalnya lebih di ekstra aja latihan.
1: Kemenangan atas wakil Thailand menjadi modal bagi pasangan Indonesia untuk melanjutkan perjuangan di Polytron Pontianak International Challenge 2026. Evaluasi terhadap fokus dan kemampuan beradaptasi di lapangan menjadi perhatian sebelum menghadapi pertandingan berikutnya. Dari Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Gulista Kisra, Pro 3 RRI terus mengudara.

Dengan yang disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

informasi dan inspirasi. Pro 1. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pro 1 RRI Belabo FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

Pendengar dimanapun berada, untuk kesempatan siang hari ini baru saja kita bergabung bersama Pro 3 Jakarta mengikuti warta berita olahraga, dan sesaat lagi Maisa juga akan hadir menemani Anda kembali di program Habagetanyo. Untuk itu pendengar yang sedang mendengarkan RRI Programa 1, jangan kemana-mana, nanti Maisa juga akan membuka layanan telepon ya untuk Anda. Tapi sebelum kita membuka layanan telepon bahasa Aceh, nanti Maisa juga akan hadirkan kabar Aceh ya. Sepertinya tidak ada hari ini kabar Aceh, tapi gak masalah, nanti Maisa akan buka layanan telepon di program bahasa Aceh. Nanti Anda bisa ikutan bergabung dan juga request lagu-lagu Aceh kesukaan Anda, oke? Tetap terus bersama Pro 1. Selamat siang untuk semuanya, dan selamat mendengarkan kembali salah satu lagu Aceh yang dipopulerkan oleh Safira Amalia Putro Hatimah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasi.
2: Satu Melabu, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar dimanapun berada untuk kesempatan Luhunyo, sebelum tanyo angkat telepon di program Bahasa Aceh, Meza hadirkan terlebih dahulu satu informasi mengenai panggilan siaran kedua yang berasal dari Mahkamah Syariah Malabo, ditujukan kepada saudari Debi Franika SY binti Sofian AS yang bertepat tanggal lahir di Suakribe 1 Desember 1989 beragama Islam. Pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan diploma 3. Alamat terdahulu yaitu berada di Jalan Serambi Mekah Dusun 1 Gampung Padang Serahit Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat. Sekarang tidak diketahui alamat dan keberadaan tergugat. Dengan isi berita, diminta kepada saudari Debi Franika SY binti Sofian ya AS dapat hadir ke Mahkamah Syariah Malabo, Jalan Rahmat Tsunami nomor 3 Payapenaga Malabo pada hari Selasa, 1 Desember 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Demikian pendengar, berita panggilan siaran kedua yang ditujukan kepada saudari Debi Franika SY binti Sofian Sawang, binti Sofian AS maksudnya, disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Demikian pendengar informasi berita panggilan siaran kedua yang dapat Meza hadirkan yang berasal dari Mahkamah Syariah Malabo yang ditujukan juga kepada saudari Debi Franika SY binti Sofian AS. Untuk kita pendengar jangan kemana-mana, tetap terus bersama Pro 1 RRI Malabo. Nanti kita juga akan hadir kembali untuk menemani Anda dengan request lagu-lagu Aceh. Tetap terus bersama Pro 1 dan selamat mendengarkan kembali.

0: Berikut pilihan lagu Bintang Radio 2026.
1: Kategori Poputra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
2: Aku yang pertama yang kamu percaya.
1: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau.
3: Hari-hari berulang, misteri lenyap senang, ada saran ku dengar.
1: And Now featuring Ariel Lesmana, Sesi Potret.
4: Sesi potret yang selalu ku benci.
1: Rizky Febian, Alama.
5: Ulah, siapa yang bisa buatku begini.
1: Wijaya 80, Terakhir Kali.
6: Telah lama aku menyimpan surat cinta ini.
1: Afgan, Lestari Merdu.
7: Ku tahu diriku jelas bukan lain bertambah.
1: Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
8: Kau sulutkan hatiku menerawang jauh.
1: Mike Mohede, Terbaik.
9: Sudah kulakukan yang terbaik.
0: Ayo buruan daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Melabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Melabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.
10: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: sebuah bangsa berdiri dengan kedaulatannya.
1: Namun kemerdekaan bukan garis akhir,
0: karena masih ada cita-cita yang harus kita wujudkan.
1: Indonesia yang berdaulat,
0: tapi
1: Indonesia yang adil,
0: di mana setiap rakyat mendapat kesempatan untuk tumbuh dan merasakan hasil pembangunan.
1: Dan Indonesia yang makmur,
0: bukan hanya untuk sebagian, tetapi untuk seluruh rakyat Indonesia.
1: Lalu, apa yang kita bisa lakukan?
0: Mulai dari hal sederhana,
1: peduli,
0: bersatu,
1: berkarya,
0: dan ikut menjaga Indonesia.
1: Karena 81 tahun kemerdekaan
0: bukan hanya tentang mengenang perjuangan,
1: tapi meneruskan perjuangan.
0: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
1: Dirgahayu Republik Indonesia ke-81.

0: Pro 1 Melabuh, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar dimanapun berada untuk kesempatan siang hari ini, aduh aku diingatkan lagi bahasa Aceh, Mesa. Ya udah bu, Jino tamari bahasa Aceh tema karena tanyo Jino ka berada di program bahasa Aceh. Jadi untuk anda pendengar yang ikut bergabung bersama Mesa untuk request lagu-lagu Aceh ya langsung mantong telepon tanyo di 0811-688-9697. Nah, tabuat ilenyo na Ina yang bagah tak bergabung ah dari Bunokon kali Kak Meza pegah ke acaranya tapi hanya telepon. Kita angkat dulu penelponnya pendengar. Ini ada Ina, kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum, selamat siang Ina, apa kabar?
2: Halo, salam kembali Meza.
1: Tengok bu Ina, kalau baju bu. Alhamdulillah.
2: Galam aja bu. Anak anak kampung dari Kurun.
1: Hah?
2: Anak kampung Lamurun.
1: Galom, mau Ina perdana. Pokoknya nyok haba bahasa Aceh, Ci Ina yang perdana.
2: Eh, dengan mantun kedah, Meza.
1: Sebab pitanya Meza pegawai dari Thailand, kan? Nyok Ina tengok apa?
2: Saya tengok duduk.
1: Oh, ya, ngan sok sidro.
2: Ayo ke Sidro. Mak Magun ke Sidro. Tanya anak Magun lagi cuti.
1: Pak Tenten yang pengen. Ya itu pula kan kayak Ina cerita.
2: Tentunya.
1: Iya.
2: Ina. Ina dengar radio itu. Ina. Di kampung kemana dengar radio kan?
1: Iya lah.
2: Ina. Tak sepun no raja.
1: Betul.
2: Ina.
1: Iya.
2: Radio budit. Mana dia bukan anak cuti.
1: Iya lah. Ina. Ina. Ina juk pantun Kak Mesa sabar konyo.
2: Pantun dia. Kuala terang, kuala tadu.
1: Pembinatang
2: yang tak kau baikku.
1: Ya, pembinatang lah yang.
2: Ya, pantun hit lah.
1: Yang tak kau baikku. Kebe. Kerbau.
2: Ya, kebe tak baikku. Ya, bau tu dah baikku.
1: Jadi
2: baikku awal demang.
1: Jadi, kepecit.
2: Munyok tadi kecil aku niput kan.
1: Hah?
2: Yo sorensia siput kan?
1: Siput.
2: Ya kan? Pesatnya ke pu? Pencu.
1: Cu.
2: Ya.
1: Oh iya. Tidak
2: galaknya kan?
1: Nya mangat tak tagun ngon pakai pli. Ya kan?
2: Galak kan?
1: Lah galak lah mangat tak nyan. Ina jarang tagun cu.
2: Melale danya baju bu.
1: Melale. Dah je baik ngon bu baju sengenya mantong.
2: Ya, itu bawa baju bu.
1: Ya kan pakai pli, pakai bawah putih emang tak tat.
2: Di
1: Bandung
2: kan.
1: Di Pantai. Kiban mendengar lagu pulu untuk luhunya. Ya.
2: Lagu ni nonton bu. Karam lam dada dari Maimun.
1: Karam lam dada, mak oi. Hanjik le. Karam lam dada, hanjik le menapa.
2: Analisa
1: tolong, ha?
2: Pun meza lagu
1: jihan. Hana tu pun meza lagu jihan. Hana pun tak meza mita leh.
2: Dengar lagu jihan.
1: Kibar.
2: Pujun di Tuhan di pirang. Mak kisah nama jihan lo. Lagu
1: jihan. Gianyan.
2: Ingat juga meza kau lagu jihan.
1: Hana. Kadang tu. Yo lagu jamun no. Yang bas. Yang baji soleh saknya pegang.
2: Maimun.
1: Maimun.
2: Ya. Itu karam lam dada.
1: Karam lam dada. Maimun. Cek leh.
2: Kau nyanai putar Reno.
1: Bang Reno nak putar.
2: Nah.
1: Oh Maimun karam lam dada.
2: Nah, nak rempok kan?
1: Jer, kamu rempok kan? Tu Meza pun tak boh. Ya, okey deh.
2: Ya, ke Meza, lama luhur mentong.
1: Iya. Iya. Makasih, Bu. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maimun karam lam dada darinya yang di request Dek Ina. Nah, nyona solo mo. Nah, ta angkot lam penelpon selanjutnya. Nah, Mami di Sama Tiga. Ta say hello ile. Halo, assalamualaikum, selamat siang Mami.
3: Waalaikumsalam Cut Ade yang ada di Pasir Jambu.
1: Si Gogo nale sumami Mbak Prosa. Si Gogo hanale.
3: Masih tante pergi.
1: Si Buta Mami nyo.
3: Istilah ni lagi iklang la urok tari.
1: Alah
3: mak cara seki patacho.
1: Alah mak betul. Taknya cijok pantun lah ke Dek Meza sa boleh.
3: Boleh.
1: Ya. Kepken je pupungan na. Tapi baik you balah Mbak Meza. Meza, nak carong balah-balah pantun.
3: kaget. Kantor RRI Timang Putsago.
1: Alah mak oi.
3: Kawak menduro pagi silingka.
1: Luar biasa.
3: Red kan itu menurut kagedong.
1: Hana, terbuka tapi.
3: Red long cut abang kakaknya ya sawu adinda yang nabak RRI.
1: Pajar mantong dia aja sawu. Yang penting kan pajar nawate nih jak laju kena. Hana tutup pagi, Hana tutup pagi. Hana tutup jalan, Hana tutup pagi. Terbuka sabi ya.
3: Iya, Ya sebab tu je kan.
1: Je, dah dua bawah tu pijet.
3: Di langit manyang. Bintang merun-merun.
1: Alah, Mak, oi.
3: Cahaya menghimpun, wate senja. Nibak uronyo lun kun sabah pantun. Karangan bak lun, dandang lun kong ugoknya.
1: Ya Allah, lagak tak pantun, Ji. Semoga lu pelanggan uronyo, Mami, boh.
3: Ya, amin. Ya, Rabbal Alamin. Yo karena dua dro, Ci uring bonding.
1: Ya, ya Allah, mangat tak bonding. Meza hawa, Ci, mau bonding katre, mana mau bonding-bonding.
3: Ya, Allah, bak lun.
1: Singo meza aja, boh. Pokoknya Meza Cik kayak anak ke Meza Cik urung sama tiga Cik Mami. Cuma nyom Meza pegapat. Pokoknya saudara kami Meza dari Cok Darat. Pokoknya dia udah layung. Mami di Cok Darat kan?
3: Iya, di Cok Darat. SD Impres.
1: Iya, di Tempengkolan. Nyohan salah dilihat zaman-zaman Meza mentong sekolah-sekolah. Nah Cik jajak ngenan ya kan?
3: Iya. Pada dilek kan waktu 17 Agustusnya kamu rametan nyo hino di yeah. London hino itu turun moto karena dilek memang si galon bubar sama tiga ngon pun lambale ngon pun rametan kamu hino.
1: Iya betul rame ya mak mami ya.
3: Iya hanali kalau lagi dilek.
1: Iya tapi tetap rame sih mak mami ya.
3: Rame.
1: Iya betul. Ya,
3: nyanyi
1: pule. Singol ikut
3: nyanyi Marlina Umar.
1: Ih, mantap. Si Pondok Dua Cinta. Waduh, lagak tak lagunya untuk Meza menyanyi.
3: Singol kasih karena yang halang. Singol lun sayang karena yang cinta.
1: Alah,

0: Nyo sepondok dua cinta meza kalau meza ketik ya Marlina Umar sepondok dua cinta tapi yang terbit nyo Sabah Gedeng dua cinta betul ya mami betul ya entuk kan baik salah pula meza putar ya
1: memang betul cuma lo dekat sepondok dua cinta pada satu gedung dua cinta
0: iya emang beres tak mami ya makasih mami bos sukses terus sukses ju semoga iya sama-sama mami Milun, assalamualaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ternyata pendengar ya buat Anda yang mau mendengarkan lagu Sepondok Dua Cinta ini, Meza baru terlihat video klipnya. Ini ada Dharma Wanitanya RRI Melaboh nih ya. Ada Kak Fitri ternyata di video klip ini. Waduh masih muda kayaknya di sini ya. Nah, tak angkut lom ini na penelpon lain nama tengah dari sama tiga ci. Waduh, Mbak Sanghi kompak tak no warga sama tiga luhonyo telepon. Saknyo ban lu maminyo ka mak tengah. Puhaba mak tengah untuk luhonyo. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Haba god Meza.
0: Iya. Tengah pu mak tengah kalau tagun gulepli luhonyo.
2: Orangnya hanya gule pli he.
0: Gule puci, gule bampu. Gule ungkut. Pokoknya Meza cik terkenang-kenang ah gule pli mak tengah, gule bampu. Pula mak tengah je he yang tak Meza ingat deh. Yang keripik pun bau empu ah.
2: Bau ubi.
0: Bau ubi. Yang mangat tak mak tengah ha? Singa tak pegak lah mak tengah. Mak tengah. Tengah pun mak tengah. Kalau magun.
2: Kena masak ciknya.
0: Jadi gampung cik mangga-mangga masakan di Mak Tengah.
2: Nah.
0: Iya. Mak Tengah kamu dengar lagu pu bahasa lagu Aceh untuk leluhunya?
2: Payung Kenangan. Entah.
0: Payung Kenangan. Dari Cuk Zuhra aja? Je. Nah. Laga? Nah pantun Mak Tengah. Kok katua pantun le Meza?
2: Kok pokoknya hana pantun.
0: Alah mak ui. Hana nebus siap pantun naknya sabar ke Meza? Persiaplah singa sabo bo. Nyo saknyo pada hai Meza kamu persiap cik pantun. Cuma saknyo tengah nabut tua tu mah Meza minta pantun kan. Entahlah Meza coba ketik-ketik entah pantun-pantun yang jet-jet Meza ba kan. Kakak lah Mak Tengah.
2: Bawa aja buat pesta tanya.
0: Ya Allah, buat pesta Mak Tengah.
2: Kampun
0: tinggal. Lajak pesta Mak Tengahnya. Hana pakak-pakak Meza. Yang pasti mangat tak kap si kebe. Okey.
2: Ya, terima kasih Meza.
0: Ya, sama-sama Mak Tengah. Nyo payung kenangan te Meza putar ke Mak Tengah boh. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mak Tengah, Mami dan juga Ina Cid yang kalau ikut gabung bareng Meza ya untuk luhonyo di Haba Aceh. Nah Bang Din lom di Weila. Bang Din, baikle anu telepon. Siat telepon lom bo. Sebab kalau boh lagu untuk nyo Meza terimong telepon ju untuk ka. Hana mutu me putar lagu, kan? Untuk ta terimong lom telepon. Ta putar lagu ile, ta mu happy-happy ile, ta dengar lagunyo saboh. Nyo lagu Taputa yang awal ile taknyo na Maimun ya karam lam dada. Nah ina bek karam ile lam dada boh hirup udara segar. Nah untuk itu untuk pendengar ta dengo ile lagu-lagu Aceh requestannya Anda untuk ta terima ngelon telepon. Tetap terus bersama Pro 1 di program Bahasa Aceh.

91 Melabu, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: lagu daerah Aceh yang sudah kita hadirkan ya untuk Anda di program Haba Aceh. Nah, tanyo mari jampu-jampu mentong bahwa sebab meza nyoba bahasa Aceh mandum teu kon meza hanji bahasa Aceh, meza cip mari bahasa Aceh uro-uro. Tapi nyo tengoh tanyo apa namanya menyiar lagi nyo kan. Nyo mata mari bahasa Aceh mandum kan. Agak mepalek-palek bicu lidah, ha? Yang pan tu lenyot, meza ya ngurut lidah kecil, waktu kau ngurut yang kan. Jadi tak jampu-jampu mentang bahasa, yang penting nah bahasa Aceh karena program ji program Haba Aceh ya. Nah tanya Bu Otlom ya, penelpon-penelpon yang kak coba bergabung ngontanyo di kesempatan luhunyo untuk Haba Aceh. Nah kali telepon kak tipe mate, nyosolom yang gemuk telepon. Nah, alololoh, karut HP. Nah, tabuut nyona saripah, nyona saripah kadari baro di telepon-telepon hana tebuut di ruang rindu genyancin. Nyo uronyo siang nyo meza buut nyo. Tasapaile saripah tanyo, halo, assalamualaikum, selamat siang Saripah.
1: Waalaikumsalam Kak Meza,
0: iya.
1: Wabah Kak Meza di huruh nyo.
0: Iya, oh baro nacit Kak Meza angkot no saripah ya.
1: Iya.
0: Oh iya.
1: Ada tapi lewat WA tuh.
0: Oh iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Kak Meza habaget uronyo ya Saripah ya.
1: Alhamdulillah.
0: Iya. Saripah ngopo kalau Pak Jobu Saripah.
1: Enggak Bang Pak Jobu Kak.
0: Oh nyo Saripah kalau Pak Jobu lah ke Bang Faiz nyo Bang Faiz Pak Jobu kulah uronyo. Bang Faiz lah enggak tahu uronyo mete me bukulah.
1: Oh Masya Allah, macet
0: kan? Angkanya, Mbak Faiz baju buku lah geroro, nak bagi-bagi. Iya, Saripah.
1: Iya Kak.
0: Saripah, nak pantun untuk Kak Meza luhunya?
1: Belum carang bahasa Aceh pantun pekiban ya Kak.
0: Alamak, dari Barofa Saripah nak juk pantun. Kak kelas ini apa siap pantun Kak Meza, bo?
1: Boleh Kak,
0: biarannya. Iya, nyo melake lagu pu Saripah.
1: Mau request lagu Ratu yang bawa penyanyinya Safira Amalia. Ada kan?
0: Ah, Ratu?
1: Ratu.
0: Oke, okay, Ratu. Aceh, Mik, makasih ya.
1: Ada.
0: Ratu lagu bahasa Aceh ya, Safira Amalia.
1: Iya.
0: Oke, okay. Nyo Kak Meza Mita, Bu. Nyo, nah lagu nyo Kak Meza galak sih lagunya.
1: Oh, Saripah, galak juga itu lagu itu, Kak. Kena okay. Mangat lagunya,
0: ya. Mangat ya, oke okay, baik. Untuk Kak Meza Putra ya.
1: Oke, okay.
0: Yo, makasih Saripah kali ikut gabung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pendengar nalom yang keme ikut bergabung bersama Meza di luhunyo. Nah, tabu ulom nyo na macet di Pasir Aceh. Nah, macet di Pasir Aceh. Tasapaile, halo, assalamualaikum, selamat siang macet.
2: Waalaikumsalam, selamat siang juga Mak
0: Cik. Iya, Mak Cik segogo deh le.
2: Hah?
0: Gadoh le, ho le Mak Cik.
2: Baru aja sakti.
0: Alah Mak Ud, Jino kak boleh?
2: Alhamdulillah, karena perubahan lah kan.
0: Iya, semoga bagah pulih ya Mak Cik ya, sakit pun Mak Cik.
2: Sakitnya yang tipes gitu.
0: Oh genian, ya kita doakan semoga Mak Cik bagah pulih ya Mak Cik ya.
2: Amin.
0: Iya, sebab uropi tarik le, ujun le, macam eh.
2: Yang sebarang kan tak cek, gitu.
0: Mencang je seratus 90.8 gitu. Oh, suum je. Jadi tron mentang macam.
2: Tron macam.
0: Lama oi. Mudah-mudahan macam bagah pulih ya.
2: Amin.
0: Maka di kayam-kayam ikutnya request by RRI gak bakal pulih. Jadi makcik terhibur dengan lagu-lagu yang makcik laki gini kan?
2: Okeynya.
0: Pucin.
2: Makcik baru kan anak soblo pakai.
0: Oh alamak. Oh iya ya. Nah, nyos luhonya makcik na pantun untuk Meza?
2: Aku pantun pakcik bukan pantun je.
0: Hah?
2: Pak Cik boleh pantun.
0: Oh, jut. Pak kan rumah jut.
2: Jut.
0: Nya Pak Cik pasti le pantun lah.
3: Nya dengar bujian tu.
0: Jut Pak Cik. Belagak apa Pak Cik?
3: Bukan sayang ku kalon baju.
0: Alah mak belagak.
3: Tu upucu ulat sebar. Yo darah kega biju. Tinggal peluk ke lun putabah.
0: Alah mak. Wate kasto baru dia ketanya Pak Cik.
2: Masa,
0: ya. Pak Cik, jok pulang Pak Cik, jok pulang. Masa yang kasoh juga tanya kan?
2: Pudang tinggal slow.
0: Iya. Iya. Pak Cik. Eh Pak Cik, Pak Cik, Mak Cik pokok dua-dua. Tengok pula dua-dua Pak Sanghi happy tak lehonyo.
2: Mak Cik dengan Pak Cik tengah gulak-gulak.
0: Alah ya. Mak, kalau Pak Jobu lehonyo.
2: Ini dan pre luho ke Pak Jobu, ada sembayang di Pak Jobu.
0: Ya Pak Cik betul seleng Mak Cik boh. Ini berbagai pulih Mak Cik.
2: Sama dua-dua sakit Meza.
0: Oh dua-dua sakit kakilah Meza doa berbagai pulih dua-dua boh.
2: Aku dah melaka, Pak Sehat. Pak Cik lumayan je nak sehat. Pak Cik jantung.
0: Oh, alah.
2: Katrek kasih belah bulan kak.
0: Oh, jino kibat Pak Cik kak kurang?
2: Itu kak, lumayan baru di Jatik kita mentang nak persumbatan dua praktik di sini kan. Pembunuh darah di Pak Jantung.
0: Oh, genyan ya. Kakilah semoga Pak Cik dengan Mak Cik bagah pulih dua-dua ber.
2: Amin.
0: Iya.
2: Kan nyo Pak Is nah tapi pekan mana to mari ple.
0: Nyan, nyan pertanyaan leureung. Nyan Pak Is dino. Kadija belah deh ruangan ana leba studio kan?
2: Oh, kagro dua. Heeh.
0: Tapi tenang mentang Mak Cik. Si gogo na Cik. Na si gogo na Cik su su Pak Is ha?
2: Bubungkoh ana pada-pada
0: ke kiban le si Pak Is. Nanti payah ku pegah Pak Is di paju bubungkoh ku roro. Memesam tu ana pertaba kibana.
2: Nyan Mak Cik pertaba nyan Pak Ana gula bajan kol
0: ina. Oh, mangat tak lemak mabuk Mak Cik. Biasa aja di Pasir Aceh lagak-lagak bawa jengkol lah.
2: Hawa di tempat cik kan. Jengkol tagun tu.
0: Itu Mak Cik tagun pun menyokap pulih pun. Baik letak baju cik tempat Pak Cik. Pak Cik sakit jantung lemak.
2: Panen lah cik limang tu aku
0: tagun. Baik letak. Itu kaku mat lom kan. Tak lagi kau bagah pulih ya Mak Cik.
2: Ni lagu
0: ni pun lah kat dua lagu. Mesti tak fikir kali pula ke lagu mana. Apa lagu Mak Cik?
2: Ikulah Pak Cik kan Mariam Sate.
0: Mariam Sate.
2: Dari Abu Bakar AR.
0: Mariam Sate. Abu Bakar AR. Okey, ente Meza putar lagu.
2: Selamat bertugas Meza. Menyewon Cik jaga.
0: Iya, makasih Mak Cik Bu. Iya, sehat-sehat bandua untuk Mak Cik dan Pak Cik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih untuk para penelpon ya yang kali ikutan gabung dengan Meza untuk luhunya di program Haba Aceh. Nah, sabar penelpon tu Meza terima segala tanya istirahat ya azan zuhur ya pada pukul 12.40 menit waktu Indonesia Barat. Nyona Bang Odon yang ikut gabung cik ngontanya untuk luhunya. Tasapailah halo, assalamualaikum, selamat siang Bang Odon.
4: Waalaikumsalam.
0: Iya.
4: Selamat luhu.
0: Iya. Puhaba Bang Odon tu luhunya.
4: Oh, dalam keadaan
0: sehat sabi.
4: Lagi nanti ngomong Meja sehat sabi.
0: Iya, amin. Darabal alamin. Ya. Ya Bang Odon kibar luhunya. Na pantun.
4: Oh, nah pantun lawak betul je.
0: Oh, jelah. Ngak Meza kem-kem minum roro. Iya. Kibar pantun je. Jid. Silakan Bang Odon.
4: Tak kawi bati lindek mentume.
0: Alah mak ui mangat tak.
4: Udiknya obek mesti beri. Yang penting udik tanya bersabi sari-sari.
0: Asik. Bek menceri-ceri ya.
4: Bek
0: menceri-ceri. Bek menceri-ceri. Ya kan? Nah ngomong-ngomong kok limbek emang gak tak gue lemak pasang keung ya. Nian bisa rekomendasi untuk bulu, apa teman bulu ngomong-ngomong ha? Ya kan? Yang jauh-jauh pekat, belum kok limbek, kok baca, mengat tak, ha? Gizi je pilih. Pijin, ha? Ini Jino merequest lagu pula untuk luhunya.
4: Lagu dari Bang Baygon, mentong lah.
0: Ah, Bang Baygon.
4: Judul di Pocong-pocong, no.
0: Eh, pocong takut lama-lama-lam. Ini luhu-luhu, pindah pocong.
4: Bek malam. Pocong-pocong, pocu-pocu. Oh, pocong-pocong, mentong lah.
0: Oh, ini emang nah, judul lagu ini pocong-pocong, pocu-pocu, leh.
4: Pocong-pocong.
0: Oh, pocong-pocong. Meza pi Bandung. Oh, nah. Yo lagu... Wata jamun-jamun, nah?
4: Maksudnya anak jamun, tak lah.
0: Lagu Baygon judul ji pocong-pocong. Nyo, hayu tak lagunya pocong-pocong. Nyo, Meza matong hanatom dengo.
4: Oke.
0: Itu tadi nggak sama-sama. Bu, makasih Bu. Kali ikutan gabung Bang. Yuk, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, makasih ya untuk penelpon yang kali ikut bergabung bersama Meiza. Nah, nyan solomnya yang kat telepon. Bea telepon le kajut. Kakak po santuk po sa Meiza kak baca berita lom. Nyo Meiza putar lagu le ban habe kan ngomong ikut lom. Ngomong penyiar yang lain. Oke? Okay? Karena ente po 12 lewat puluh saka azan zuhu. Itu hana menteri putar mandum lagu-lagu. Nah untuk saatnya Meiza putar le salah saboh lagu dari Safira Amalia untuk disusul de Abakar ya dengan Mariam Sate dan juga Nabang Begon tuh yang akan temenin tanyo ya dengan pocong-pocong. Nah, ta dengar lagu-lagu yang kalu ta pilih untuk luhonyo tetap terus bersama Prosa di Haba Aceh.

Pendengar Ban Mandum di Pat Mantong berada untuk lagu-lagu daerah Aceh. Mesta stop ile sampai di sino karena kumandang azan zuhur ya untuk waktu Melabu dan sekitarnya sudah tiba. Nah, dan yang lagu terakhir untuk yang berjudul pocong-pocong jangan khawatir ya. Untuk Bensa Puta selepas tanyo dengo kumandang azan zuhur ile, oke? Nah, untuk itu pendengar dimanapun berada di kesempatan siang hari ini di program lagu-lagu Aceh ya. Nah, Meiza pikale mari bahasa Aceh buno ngon pendengar-pendengar. Jadi jeno Meiza balik lo ngon bahasa Indonesia, bo. Bek sampai ente Meiza mekilah lidah. Nah, untuk lagu Aceh yang berjudul pocong-pocong dari Baygon juga nanti Meiza hadirkan selepas kumandang azan zuhur. Tetap terus bersama Pro 1. Selamat siang dan selamat menunaikan ibadah salat zuhur.

Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power.

0: Energizing the Future.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, Unit Pembangkit Tenaga Raya, dan Trimunggunasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Boleh, baik menyantun.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 1 RRI Pelabuh menyajikan berita-berita terkini dan teraktual dalam rangkaian Warta Pagi pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, Lintas Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan Buletin Mingguan, berita yang dirangkum dalam sepekan pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Berita produksi RRI Melabuh menyajikan informasi terpopuler, politik, ekonomi, sosial, olahraga, lengkap dan akurat. Dengarkan dan tonton berita kami di frekuensi 97 MHz dan channel YouTube RRI Melabuh.

0: Berita Lintas Siang RRI Melabuh menyajikan berita-berita terkini dan teraktual dalam rangkaian Berita Lintas Siang. Dengarkan dan ikuti Berita Lintas Siang RRI Melabuh mulai dari hari Senin hingga Jumat pukul 13 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz. Berita Lintas Siang RRI Melabuh menyajikan informasi terpopuler, politik, ekonomi, sosial, olahraga, lengkap dan akurat. Program Lintas Siang turut disiarkan melalui channel YouTube RRI Melabuh.
1: Saatnya kita ikuti Lintas Melabuh Siang. Berbagai informasi aktual, tajam, dan merangkum peristiwa dari seluruh penjuru Barat Selatan Aceh. Kami hadirkan untuk Anda dalam edisi hari ini Lintas Melabuh Siang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Melabuh dengan Warta Berita. Selamat siang pendengar dan pemirsa, tim redaksi RRI Melabuh telah menghimpun sejumlah informasi di antaranya. Bupati Aceh Barat mendorong pelaku UMKM mengembangkan kapasitas

selengkapnya bersama saya, Mayliza. Kita awali berita pertama. Bupati Aceh Barat mendorong pelaku UMKM mengembangkan kapasitas produksi agar mampu memenuhi kebutuhan pasar hingga menembus pasar luar daerah.

0: memenuhi kebutuhan pasar hingga menembus pasar luar daerah. Hal itu disampaikan Tarmizi saat mengunjungi Galeri Dekranasda Aceh Barat usai mengikuti rapat koordinasi dengan Disperindakop UKM Aceh Barat.
1: Ya, ini produk-produk kita selama ini, cuman perlu pengembangan. Perlu pengembangan, dilatih lagi, dibina lagi, sampai mereka siap memproduksi jumlah besar, baru kita pasarkan. Nah, sekarang jangan sampai nanti sudah ada pasarnya, nggak ada produknya, nggak mampu dipenuhi kuota yang dibutuhkan.
0: Tarmizi mengatakan pengembangan UMKM perlu dilakukan melalui pelatihan dan pembinaan secara berkelanjutan hingga pelaku usaha siap memproduksi dalam jumlah besar. Pemerintah daerah juga akan melakukan pemetaan terhadap seluruh UMKM berdasarkan tingkat perkembangan dan kemampuan masing-masing sebagai dasar pemberian pembinaan serta dukungan anggaran. Ia menjelaskan UMKM kelas bawah akan dibina agar berkembang menjadi usaha menengah, sementara usaha menengah didorong naik menjadi usaha tingkat atas hingga mampu memperluas pemasaran ke luar daerah. Tarmizi menargetkan pada tahun 2027 hingga 2028, Aceh Barat sudah memiliki produk unggulan khas daerah yang mulai dipasarkan secara lebih luas dan jumlah UMKM terus meningkat setiap tahunnya. Tarmizi berharap penguatan UMKM tidak hanya meningkatkan produksi dan pemasaran produk lokal, tetapi juga membuka lebih banyak lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Menurutnya, pertumbuhan UMKM yang berkelanjutan diharapkan dapat menekan angka pengangguran dan kemiskinan di Aceh Barat. Reporter RRI Mulabuh Tama Maulizar melaporkan.
2: PT Jasara Harja Cabang Mulabuh bersama Satlantas Polres Aceh Barat menggelar sosialisasi disiplin dan keselamatan berlalu lintas di Aula Tri Prasetya RRI Mulabuh Rabu siang. Berikut laporan selengkapnya.
3: PT Jasara Harja Cabang Mulabuh bersama Satlantas Polres Aceh Barat menggelar sosialisasi disiplin dan keselamatan berlalu lintas di Aula Tri Prasetya RRI Mulabuh pada Rabu 26 Agustus 2026. Kegiatan tersebut menjadi upaya meningkatnya pemahaman tentang keselamatan berkendara dan perlindungan bagi korban kecelakaan lalu lintas. Kepala Cabang PT Jasara Harja Cabang Mulabuh Ilham Suwandi mengatakan sosialisasi juga bertujuan memberikan pemahaman mengenai tugas Jasara Harja sehingga peserta dapat meneruskan informasi kepada masyarakat.
4: Tujuan sosialisasi ini kita lakukan dari Jasara Harja itu untuk memberikan edukasi informasi mengenai tugas pokok Jasara Harja. Pada hari ini rutin kita laksanakan pada hari ini kepada karyawan dan karyawan RRI, harapannya bisa menjadi penyambung informasi baik itu bagi masyarakat, baik rekan-rekannya maupun bagi keluarganya jika terjadi musibah kecelakaan lalu lintas apa yang harus dilakukan.
3: Sementara itu, Kanit Kamsel Satlantas Polres Aceh Barat Aibda M. Haris Nur mengingatkan masyarakat agar lebih berhati-hati saat berkendara. Ia menyebutkan kecelakaan dapat dipengaruhi oleh faktor manusia, termasuk kurangnya konsentrasi dan kecepatan berkendara. Menurut Haris, keselamatan harus menjadi perhatian utama setiap pengendara dengan tetap mematuhi aturan dan menghargai pengguna jalan lainnya.
5: Mengimbau kepada pengendara lebih tertib berlintas demi keselamatan kita bersama di jalan. Marilah kita tertib dari diri kita sendiri supaya kita berkeselamatan di jalan raya.
3: Dalam kegiatan tersebut, Jasara Harja juga menjelaskan perlindungan yang diberikan kepada korban kecelakaan. Korban meninggal dunia memperoleh santunan sebesar 50 juta, sedangkan korban luka-luka mendapat jaminan biaya perawatan sesuai ketentuan yang berlaku. Ilham menyebutkan sepanjang 2025, Jasara Harja menyalurkan sekitar 10,7 miliar santunan di wilayah Pantai Barat Aceh. Sekitar 8,75 miliar diantaranya diberikan kepada korban meninggal dunia. Ia mengatakan tingginya angka santunan tersebut menjadi gambaran bahwa fasilitas kecelakaan di wilayah Pantai Barat Aceh masih perlu mendapatkan perhatian, terutama karena korban banyak berasal dari usia produktif dan juga pelajar. Sosialisasi ditutup dengan diskusi mengenai berbagai persoalan keselamatan berlalu lintas termasuk kecelakaan akibat melawan arus dan pentingnya kepatuhan terhadap aturan lalu lintas. Reporter RRI Mulabuh Fozatun Nisa melaporkan.
6: Anda masih mendengarkan berita lintas siang Pusat.
2: Pendengar dan pemirsa, Warta Siang ini dapat juga Anda dengarkan di aplikasi

0: RRI Digital dan audio streaming rri.co.id. Kita beralih ke berita lainnya. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Barat menggelar seleksi pemilihan Duta Gendre Kabupaten Aceh Barat tahun 2026. Berikut laporan selengkapnya.
1: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana DP3AKB Kabupaten Aceh Barat menggelar kegiatan pemilihan Duta Gendre Generasi Berencana Kabupaten Aceh Barat tahun 2026 yang merupakan agenda salah satu upaya pemerintah daerah dalam memperkuat pembinaan generasi muda agar memiliki pengetahuan, keterampilan serta perencanaan yang matang dalam mempersiapkan masa depan. Sebanyak 6 orang pelajar dari berbagai sekolah di Kabupaten Aceh Barat mengikuti rangkaian kegiatan pemilihan Duta Gendre tahun 2026 itu. Ketua Pelaksana Kegiatan, Cut Yulia mengatakan kegiatan seleksi tersebut bertujuan untuk membina remaja agar mampu merencanakan kehidupan secara matang mulai dari pendidikan, karir, kesehatan reproduksi hingga penyiapan kehidupan berkeluarga. Pemilihan Duta Gendre bukan sekedar ajang untuk mendapatkan gelar tetapi juga menjadi sarana untuk melahirkan generasi muda yang mampu berperan sebagai motivator, edukator sekaligus teladan di lingkungan masing-masing. Para peserta diharapkan mampu menyampaikan informasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya perencanaan kehidupan berkeluarga, pencegahan pernikahan usia dini, serta membangun pola kehidupan remaja yang sehat dan produktif. Dengan hadirnya Duta Gendre, pemerintah berharap agar pesan-pesan positif mengenai perencanaan masa depan, kesehatan reproduksi, pencegahan pernikahan dini, dan penyiapan kehidupan berkeluarga dapat semakin luas diterima oleh generasi muda. Hal itu juga diharapkan agar mampu mendukung terwujudnya generasi Aceh Barat yang sehat, berpendidikan, produktif, berkarakter, dan memiliki perencanaan kehidupan yang matang. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
2: Anda masih mendengarkan berita Lintas Siang Pro 1.
0: Pendengar dan pemirsa, Warta Siang ini dapat juga Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan audio streaming rri.co.id. Kita beralih ke berita terakhir. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui Dinas Kesehatan terus memperkuat upaya penanggulangan TBC melalui kegiatan tracing yang terintegrasi dengan program cek kesehatan gratis. Berikut laporan selengkapnya.
3: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui Dinas Kesehatan memperkuat upaya penanggulangan tuberbasirkulosis atau TBC melalui kegiatan tracking yang terintegrasi dengan program cek kesehatan gratis atau CKG. Kegiatan tersebut dilakukan di sejumlah kecamatan, salah satunya di Desa Suakribe, Kecamatan Jahan Pahlawan pada Rabu, dengan sasaran masyarakat yang memiliki resiko kontak erat dengan pasien TBC. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat Evi Darni mengatakan tracking dilakukan untuk melakukan screening atau pemeriksaan awal sehingga kasus TBC dapat ditemukan lebih awal. Menurutnya pemeriksaan juga menyasar keluarga serta lingkungan yang memiliki kontak dengan penderita TBC. Evi menjelaskan kegiatan tersebut merupakan bagian dari program pemerintah pusat yang dilaksanakan secara nasional mulai Agustus hingga November 2026. Setiap lokasi sasaran ditargetkan melibatkan sekitar 100 peserta yang terdiri dari penderita TBC, keluarga penderita, serta masyarakat di lingkungan sekitar penderita. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Aceh Barat, Evi menyebutkan terdapat sekitar 230 kasus TBC yang tercatat sejak Januari hingga Agustus 2026. Ia berharap integrasi tracking TBC dengan CKG dapat memperluas pemeriksaan kesehatan masyarakat sekaligus membantu menemukan seluruh kasus agar penularan dapat dikendalikan. Evi mengimbau masyarakat agar tidak takut maupun merasa terdiskriminasi saat menjalani screening TBC karena penyakit tersebut dapat diobati apabila ditangani sesuai prosedur. Ia menegaskan pemeriksaan sejak dini penting dilakukan agar pengobatan dapat segera diberikan, penularan dapat dicegah, dan munculnya penderita baru dapat ditekan. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, sekian warta berita edisi hari ini, Kamis 27 Agustus 2026 bersama saya Mailiza. Mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Baru saja kita ikuti Lintas Melabuh Siang, produksi Radio Republik Indonesia Melabuh.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami. Pro 1 RRI Blabo FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.
2: Assalamualaikum Pro Dangdut.
3: Waalaikumsalam cantik.
4: Kangen dengerin lagu Inul Daftista. Atau lagu Ayu Tinting. Atau lagu penyanyi dangdut favorit Anda.

0: lupa ikuti program Prodangdut yang akan bikin aktivitas siang Anda jadi semangat. Prodangdut hadir untuk Anda setiap hari pukul 13.30 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dangdut adalah kita.
1: Satu Melabuh, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik pendengar, dimanapun berada untuk kesempatan siang hari ini, terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan program Mas Satu bersama Meisa, dan baru saja juga kita mendengarkan Warta Berita Lintas Siang yang sudah menemani indra dengar Anda di kesempatan siang hari ini. Sesaat lagi lagu-lagu dangdut juga masih akan terus Meisa hadirkan untuk menemani Anda. Jadi tetap terus bersama Pro 1 RRI Melabuh.

0: Kemerdekaan bukan hanya tentang kebebasan, tetapi juga tentang menghadirkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan berarti memberikan kesempatan yang sama untuk belajar, berkarya, dan meraih masa depan yang lebih baik.
1: Di usia ke-81, Republik Indonesia, mari wujudkan nilai keadilan melalui kepedulian, saling menghargai, dan menjaga hak setiap anak bangsa.
2: Bersama, kita bangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

It Get Tough, Sedia Aku Sebelum Hujan. Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau.

0: Marion Jola, Rayu.
1: Bukan ku tak tersipu.
0: Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.

0: Daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Melabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Melabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.
1: Satu Melabu, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Dimanapun berada untuk kesempatan siang hari ini, tidak terasa pastinya kebersamaan kita juga akan segera berakhir. Semoga lagu-lagu pop dangdut ini juga dapat menemani indera dengar Anda yang sedang santai siang, yang sedang istirahat siang, atau juga untuk Anda yang sudah bersiap-siap untuk beraktivitas kembali di siang hari ini. Semangat terus ya dengan beragam aktivitas kita masing-masing, walaupun cuaca di luar cukup terik ya. Tentu saja jangan lupa banyak-banyak minum air putih biar terus terhidrasi, jangan sampai lemas, letih, lesu, lunglai. Nah, apalagi buat Anda yang memang bekerjanya itu di luar ruangan gitu ya. Oke pendengar dimanapun berada, karena lagu-lagu pop dangdut juga masih akan terus Meza hadirkan untuk Anda. Dapat Meza informasikan kembali, nanti Anda juga akan ditemenin oleh rekan Dharma. Nanti akan ada dialog ya, interaktif juga, yang akan didampingi oleh rekan kita, ada Kak Dharma nanti yang bakal menemani Anda juga di program interaktif dialog bersama Komandan Korem 012 Tekumar. Dan nanti juga akan ada dari PLT Kepala Pelaksanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Barat. Nah, seperti apa nanti obrolan mereka dan juga dialog interaktif mereka, pendengar, tetap terus bersama Pro 1. Karena Meza juga masih akan terus menemani Anda dengan lagu-lagu

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadar bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

pun berada untuk kesempatan siang hari ini. Egois dari Lesti tentu saja mengakhiri kebersamaan kita. Bukannya Meza egois mau pamit cepet-cepet, tapi kebersamaan kita memang sudah berakhir. Maka dari itu pendengar, jangan kemana-mana, tetap terus bersama Pro 1 RRI Melabo, karena nanti Anda juga akan lanjut ditemenin bersama teman-teman lainnya. Nanti akan ada Dharma yang sudah saya sampaikan tadi. Dan untuk saat ini kita pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat mendengarkan. Kah bodoh kan?

0: suara keren dan hobi nyanyi? Ini saatnya kamu bersinar di Bintang Radio RRI Melabo 2026. Ajang pencarian bakat vokal bergengsi dari RRI kembali hadir untuk putra-putri terbaik Indonesia. Persyaratan lomba, warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per Oktober 2026, belum pernah menjadi juara 1 bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan siap mengikuti seluruh rangkaian lomba.
1: Ayo segera daftarkan dirimu. Pendaftaran dibuka mulai 3 Agustus hingga 30 Agustus 2026. Daftar secara online di website bintangradio.rri.id atau langsung datang ke RRI Melabu di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasijambu K16 Melabu.

Tunjukkan bakatmu, raih prestasimu, dan jadilah bintang kebanggaan Melabo. Bintang Radio RRI Melabo 2026, saatnya suaramu didengar Indonesia.

0: bilang kalau aku rajin menabung, nanti ulang tahun bisa balik sepeda baru. Tapi sekarang ayah jarang main sama aku. Ayah lebih sering lihat HP sambil marah-marah sendiri. Kemarin aku dengar ibu menangis. Katanya uang sekolahku habis, uang di celanganku juga sudah gak ada. Ayah yang ambil. Ayah bilang itu investasi. Tapi kenapa ayah jadi galak? Kenapa rumah kita jadi sepi? Aku gak butuh sepeda lagi. Aku cuma mau ayah yang dulu.
1: Judi online tidak hanya menghabiskan uang, tapi juga menghancurkan kebahagiaan.

0: keluarga, dan masa depan anak Anda. Berhenti sebelum terlambat. Adukan situs judi di aduan konten Kominfo. Sayangi keluarga. Jauhi judi online.
1: Pernah nggak sih kamu ditanya sesuatu, tapi sebenarnya kamu nggak punya jawaban? Misalnya, kenapa kamu telat? Terus jawabannya, karena saya sudah memberi kesempatan kepada waktu untuk berjalan lebih dulu. Atau pernah juga nggak sih ditanya, kenapa nih tugasnya belum selesai? Nah, jawabannya, karena saya takut kalau selesai, saya nanti nggak punya tugas lagi. Logis nggak sih? Enggak lah pastinya. Tapi, ada satu alasan yang menurut kita mungkin paling ngawur. Kalau misalnya ditanya, kenapa kamu telat bangun? Nah, jawabannya, alarmnya bunyi, tapi saya sedang tidak menerima telepon dari kehidupan. Pernah nggak sih kita membuat alasan seperti itu? Kadang, alasan memang terasa lebih mudah daripada mengakui kesalahan. Terlambat, bilangnya macet. Padahal bangunnya kesiangan. Lupa ngerjain sesuatu, bilangnya sibuk. Padahal kita keasikan scroll media sosial. Mungkin itu hal yang lucu kalau misalnya kamu jadikan bahan bercanda. Tapi, kalau terus-terusan dilakukan, kebiasaan mencari alasan bisa membuat kita sulit belajar dari kesalahan. Padahal, mengakui kesalahan bukan berarti kita gagal. Justru di situ kita bisa tahu apa yang harus diperbaiki. Jadi, daripada bilang, bukan saya yang salah, situasi yang salah. Lebih baik bilang, iya,

0: sambung selang juga, Mbak. Tapi makin jauh makin kehabisan selang juga kan begitu.
1: karena saking luasnya lahan.
0: Saking luasnya lahan kan ya, begitu. Iya,
1: benar.
0: Paling-paling selang itu paling kencang panjangnya 50 sampai 100 meter, ya kan? Sehingga kita berusaha mencari sumber air kembali, ya kan? Benar. Supaya bisa ini. Nah, itulah kendala-kendala kalau kita di lahan gambut, Mbak, ya, karena ya, memang alat-alat pendukungnya kita tidak bisa maksimalkan kita gunakan. Demikian, Mbak.
1: Baik, ini menarik sekali perbincangan. Baru bertugas di Bumi Teguh Umar langsung dihadapkan gitu, Pak, ya?
0: Ya,
1: langsung dengan medan yang begitu panasnya gitu ya. Tadinya juga berarti di sini kan ada PR kita nih bagian air ya, Pak, ya, air, peralatan mungkin untuk selang, karena memang selangnya tuh udah panjang gitu, tapi karena memang lahan yang terbakar ini bukan sedikit gitu ya, tapi sangat luas. Baik, ini kita beralih ke BPBD.
0: Iya, silakan.
1: Dari tadi ini Bapak BPBD, kapan giliran saya? Nah, Pak Darmawan, ini kita ketahui nih kalau Pak Darmawan sendiri nih bertugas sebagai kepala PLT ya, kepala BPBD Kabupaten Aceh Barat nih. Sudah berapa lama, Pak, sebelum nanti masuk bagaimana dengan ademnya ya di lapangan dalam memadamkan karhutlah?
2: Baik, terima kasih, Mbak.

0: sampaikan tadi, iya. Begitu bertugas di sini sudah dihadapkan dengan karhutla.
1: Betul.
0: Tapi dalam minggu, dalam dua minggu terakhir ada potensi kejadian yang memang bisa ditangani.

0: Sosialisasi di sore hari ini, dan yang pastinya untuk saat ini juga kita lanjut lagi nih ke Pak Darmawan. Pak Darmawan, kalau kita berbicara terkait langkah-langkah nih dari BPBD memiliki strategi khusus ya, tentunya untuk melakukan pencegahan sebelum kebakaran terjadi. Nah, ini mungkin gimana nih Pak, ketika terjadi kebakaran lahan, bagaimana mekanisme nih dari BPBD sendiri menerima laporan hingga proses pemadaman dilakukan di lapangan?
1: Baik, mungkin dalam 2 hari kemarin itu personil kami di Kecamatan Werbo, Pak, itu bersama dengan Koramil, Pak.
2: Iya, betul.
1: Mereka bersama-sama memantau. Memantau daerah-daerah.
0: Berarti ini kayak patroli gitu.
1: Patroli,
0: ya. Gitu, patroli ya, Pak, ya.
1: Kami juga sangat mengapresiasi, Pak, kan. Artinya apa? Daerah-daerah yang di Kecamatan Werbo yang memang berpotensi karhutla itu kita pantau, kita lihat, kita awasi, kita patroli. Dan mudah-mudahan kalau bisa pun daerah yang memang lahan itu potensinya besar, kita bisa mengetahui siapa pemiliknya nih. Artinya kita lebih preventifnya ke langsung ke untuk saling menjaga.
2: Iya, betul.

0: sebagai langkah sederhana namun penting untuk mencegah munculnya titik api, terutama di kawasan hutan dan lahan gambut. Adapun 5 larangan yang ditekankan nih Pak. Nah, itu mungkin bisa nih Bapak sedikit jabarkan poin-poin di 5 ini Pak. Mungkin ada terkait yang tadi Bapak sudah utarakan ya, melarang membakar hutan sembarangan atau membuka lahan sembarangan dengan cara membakar gitu ya, tidak boleh. Nah, ini seperti apa Pak?
1: Baik, terima kasih Mbak ya. Jadi tadi yang disampaikan oleh Pak Darman tadi terkait dengan saya juga disampaikan tadi, jadi lahan atau mungkin tanah itu kan berbeda-beda Mbak ya. Jadi ada yang disampaikan tadi faktor alam. Memang itu tanahnya itu atau lahannya itu memang mudah terbakar. Itu memang faktor alam Mbak. Makanya tadi sampaikan kita secara mitigasi pencegahan koordinasi dengan pihak BPBD, pihak aparat terkait, ya kan, dan juga khususnya masyarakat dan masyarakat yang punya lahan khususnya tersebut, ya kan, kita adakan patroli memang, ya kan, supaya ada tanda-tanda nggak tidak, ya kan, karena emang udah faktor alam gitu, Mbak. Jadi ada sedikit tanda-tanda itu ya kita harus segera antisipasi. Oh, ini ada tanda-tanda mau terjadi kebakaran.
0: Betul.
1: Jangan sampai membesar, ya segera kita matikan. Nah, terkait dengan beberapa larangan kan berarti kan itu dari penyebab faktor manusianya itu Mbak ya kan. Sehingga kita menghimbau pada masyarakat khususnya mereka yang mempunyai lahan ya kan, jangan sembarangan membuka lahan ya kan, terutama dengan cara membakar ya kan. Terkadang masyarakat membakar lahan kebunnya ya kan, asal bakar ya kan, dan tidak ditungguin ya.
0: Betul.
1: Sehingga akan apalagi cuaca panas kena angin akan bisa melebar ya kan. Nah, itulah sekarang yang kita sampaikan masyarakat, jangan sembarangan membakar lahan hutan kan. Begitu.
0: Betul.
1: Ya memang niatnya untuk membuka lahan untuk berkebun kan. Betul. Gitu kan.
0: Tapi jangan dengan cara yang instan.
1: Nah, gitu kan, jangan dengan instan dibakar akhirnya kan kemana-mana itu kan. Betul. Nah, begitu.
0: Jadi bukan hanya rugi diri sendiri ya.
1: Kadang-kadang
0: nanti menguntungkan diri sendiri merugikan orang lain gitu ya, Pak ya.
1: Memang kalau teori habis dibakar subur tuh Pak nanti kan.
0: Oh, gitu ya Pak.
1: Tapi
0: ya
1: akhirnya kan kebablasan kan begitu.
0: Ya, lanjut Pak.
1: Ya, kemudian khususnya mungkin bagi mungkin masyarakat yang khususnya dia perokok lah ya kan.
0: Iya, betul.
1: Kalau kalau misalkan ke kebun, ke ladang yang kira-kira cuaca panas dan banyak daun keringnya ataupun itu lahan gambut ya, betul-betul sepuntungnya dibuang kemudian mati gitu kan. Jangan sampai untung masih nyala main dilempar.
0: Betul.
1: Mungkin pada saat dilempar belum terjadi apa-apa, tinggal pergi sudah mulai membara itu kan begitu.
0: Betul, betul Pak.
1: Ya kan, nah, itu yang perlu kita sampaikan ke masyarakat. Kemudian terkait membakar sampah juga Mbak. Jadi kalau misalkan membakar sampah terutama di lahan-lahan yang terbuka ya kan, supaya dihindari supaya tidak merambat ke yang lain-lainnya kan gitu kan. Dan ditungguin sampai itu betul-betul mati kan begitu.
0: Betul.
1: Ya kan. Dan sampai nanti asal membuang sampah ya kan, membakar akhirnya kemana-mana ya kan. Oleh karenanya dari segi pencegahannya itu Mbak, kita himbauan masyarakat ya kan. Kemudian di samping itu juga kita juga bekerjasama dengan pihak BPBD selalu apa mensosialisasikan pada masyarakat ya kan. Sosialisasi masyarakat tentang bahaya-bahaya kebakaran hutan ya kan, sehingga kita saling membantu, saling mengamankan, saling menjaga supaya lahan kita ini tidak terbakar kan gitu Mbak. Karena kalau terbakar kan akibatnya fatal kan.
0: Betul,
1: nah,
0: betul Pak.
1: Gitu.
0: Baik, baik pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, itu tadi bincang kita ya. Nah, yang baru saja disampaikan oleh Bapak Danrem 012 Teku Umar, yang mana untuk mewujudkan lingkungan yang aman dan lestari, ini masyarakat ya, pendengar, pemirsa hari ini diajak untuk menerapkan ada 4 poin ya, atau 4 pilar. Nah, yang pertama itu cegah dengan mungkin bisa dengan mengambil langkah preventif ya, sebelum api muncul itu juga, ini ya Pak ya, itu juga termasuk kemarin kampanye Bapak juga seperti itu ya, beberapa waktu lalu kepada masyarakat, dan juga jaga ya, ini seperti apa dengan melindungi hutan dan lingkungan dari berbagai bentuk kerusakan. Nah, untuk pendengar juga ini ada hindari, ini bagaimana menjauhi aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran. Nah, terus juga

0: ada wujudkan ini dengan membangun komitmen bersama untuk menciptakan lingkungan yang lestari. Nah, tapi Pak, kalau kita berbicara tadi memang tidak boleh semuanya ini kan sering juga nih dilakukan akibat apa ya? Mungkin sejauh ini ya, memang kalau kasus kebakaran hutan, karhutla ini ya Pak, yeah. Bukan hanya saja kita Aceh Barat, bukan hanya saja Barat Selatan Aceh, yeah. Ada di beberapa daerah hari ini yang mungkin yeah. kita sayangkan ini kan kabut asapnya yang begitu pekat gitu ya. Nah ini kan mengganggu, beberapa waktu lalu juga Aceh Barat juga sama, sampai ada beberapa sekolah juga tuh diliburkan
1: yeah.
0: untuk di kawasan Samatiga, kalau nggak salah ya Bang Pak Darmawan yeah. ya. Mungkin Pak Danrem
1: tahu juga.
0: Sudah tahu karena yeah. memang langsung dihadapkan dengan itu gitu ya. Nah ini kan yang kita sayangkan untuk anak-anak kita ya, semua kita. Itu kan nanti ujung-ujungnya dari efek kebakaran itu asapnya bisa penyakit kan?
1: ISPA itu, Pak.
0: ISPA, nah yeah. seperti itu. Nah dan lain sebagainya. Nah ini juga kalau kita lihat nih Pak Darmawan, Pak Danrem, walaupun sekarang Bapak bertugas di wilayah Bumi Teku Umar dengan ruang lingkup yang Barat Selatan Aceh, tapi mungkin kalau kita lihat Pak, efek kan belum ada efek jera juga nih.
1: Yeah.
0: Kadang-kadang dari oknum yeah. kita kan nggak bisa, nggak tahu nih bagaimana mendeteksi ya ini ulah. Disengaja atau tidak kan yeah. gitu kan. Nah, ini next nanti menjadi PR, maunya kita gandeng lagi nanti pihak TNI Polri lagi nih ya kan.
1: Yeah.
0: Bagaimana kita melihat hari ini untuk supaya ada efek jera nih yeah. bagi yang memiliki lahan.
1: Betul.
0: Nah, jangan membuka dengan cara instan, apalagi kita ketahui hari ini dari Pak Danrem juga tentunya menyerukan melalui Dandim. Pak Dandim juga melalui Babinsa, itu kalau di TNI ya Pak ya,
1: yeah.
0: Sedangkan di Polri kan juga ada Babinkamtibmas yeah, ya.
1: Betul.
0: Nah jadi kan masyarakat ini kan bisa mungkin izin dulu atau sosialisasi dulu yeah. seperti apa kalau mau membakar lahan seperti itu. Nah gimana nih kalau dari Pak Danrem melihat Pak, nanti bisa ditanggapi juga oleh Pak Darmawan terkait tentang efek jera nih kalau kita lihat, walaupun undang-undangnya kan
1: ya udah jelas,
0: sudah jelas
1: ya
0: kan? Ada gitu. Nah ya, ini seperti kan. Apa nih Pak, kalau dari pandangan Pak Danrem sendiri?
1: Memang kan sudah ada undang-undangnya ya iya. kan, dan sudah dilarang untuk tidak membakar lahan sembarangan kan
0: iya,
1: gitu kan.
0: Betul.
1: Tapi masih ada juga yang memang ada yang lalai pun ada juga yang sengaja itu Mbak, nah, ya kan itu. Sengaja malas bakar kan gitu kan, sehingga menimbulkan akibat yang fatal ya kan
0: iya.
1: yang dibakar hanya luasan 100 meter tapi yang terbakar bisa beberapa hektar kan
0: iya,
1: bahkan sampai ratusan hektar kan gitu
0: betul.
1: Kan nah tentunya harus ada penerapan ya kan, makanya kita sampaikan kepada masyarakat kita harus sosialisasi kepada mereka sosialisasi bagaimana akibat daripada karhutla ini yang efeknya banyak mengganggu gangguan gitu kan, di samping menimbulkan ISPA ya
0: betul.
1: Kan kemudian termasuk juga

0: Faktor sengaja, karena kita melihat juga ya bagaimana dengan ekosistem satwa ya Pak.
1: Iya,
0: ya.
1: Betul.
0: Ini kan sangat-sangat terganggu. Nah tadi juga pada saat kita sebelum on air juga Pak Kepala BPBD Pak Darmawan juga sempat ya Pak tadi sharing ini

0: tinggal mereka ini ya, itu kan sudah diganggu oleh manusia gitu. Jadi kebakaran di mana-mana. Jadi mereka harus kemana?
1: Ya itu berarti salah satu faktornya kan.
0: Ini gimana nih, Pak?
1: Sudah Dalam, kepanasan nih.
0: Nah, benar nggak Pak? Berarti ini mungkin ada persepsi dari satwa-satwa yang ada di dalam hutan. Wah, berarti ini kita harus ada pemukiman juga nih kan, seperti gimana nih Pak Darmawan tadi? Nggak apa-apa, walaupun ini kan terkait juga pemicu dari itu ya Pak ya.
1: Bisa jadi itu Mbak.
0: Bisa jadi ya Pak. Baik.
2: Mungkin kembali kepada topik kita Pak. Ya.
0: Karutlah, ya.
2: Kita jaga alam.
0: Ya.
2: Kita jaga lingkungan.
1: Ya.
2: Dengan cuaca, istilahnya ada El Nino Godzilla itu.
1: Ya,
2: artinya apa? Memang cuaca yang di atas ekstrim.
0: Iya. Dan ini juga kalau, kita sudah diwanti-wanti untuk waspada itu gitu. Iya benar.
2: Jadi begitu panas, apalagi kita berada dekat dengan lahan gambut, dibakar dan panas.
0: Iya.
2: Kalau potensi gajah tadi mungkin tidak dekat dengan permukiman di perkotaan.
0: Iya,
2: kalau Karhutla ini kan kita sangat dekat Pak. Johan Pahlawan, Sama Tiga, Pembun, Kawai. Artinya apa? Ada juga binatang-binatang yang mungkin seperti ular. Di mana di kami BPBD tidak hanya BPBD Pak, tapi ada juga damkar yang melakukan tugas-tugas penyelamatan. Dan hampir tiap hari Pak mereka dapat telepon evakuasi ular di rumah, di pekarangan dan sebagainya. Ini juga menambah yang memang tugas kami di sana. Terkait dengan efek jera itu memang sebenarnya seperti apa kita sampaikan Pak ya? Kami bertugas memadamkan. Ada kejadian kami padamkan, tetapi ini kan menguras sumber daya, menguras peralatan.
0: Betul.
2: Semua terkuras Pak.
0: Betul.
2: Artinya apa? Kadang-kadang kita mengutuk sendiri, kenapa ini, kenapa ini, kenapa itu, yang memang nampaknya itu terbakar Pak. Tugas kami kan hanya melakukan pemadaman.
0: Tapi kalau dari BPBD sendiri, seperti apa dibentuk sosialisasi kepada masyarakat tentunya dalam, mungkin memang itu tidak pernah henti-hentinya ya kita menghimbau, tapi seperti apa nih kalau dari BPBD sendiri nih Pak Bang Darmawan?
2: Kalau di BPBD, itu selalu kita lakukan.
0: Iya, misalnya dengan cara nih, misalnya apakah per sebulan sekali kah, atau mungkin dengan cara bagaimana nih di lapangan pada saat memberikan sosialisasi, ataukah mungkin yang pertama ke sekolah-sekolah dulu, atau mungkin nanti apa juga ada BPBD apa? Kalau kata orang Aceh Pak, BPBD masuk warung kopi, mungkin dari situ juga bisa, atau mungkin ke sistem yang bagaimana? Yang sudah dijalankan nih programnya Pak Darmawan.
2: Seperti kami sampaikan di awal tadi Mbak, itu kan kami kan ada tiga nih bidang nih.
0: Ada
2: bidang pencegahan
0: masing-masing, betul.
2: Di bidang pencegahan ini intens melakukan. Salah satunya kalau di sana itu ada edukasi dan informasi terkait dan kebencanaan. Jadi, per jenis bencana itu kita edukasi kepada siswa, dan di kantor pun dengan waktu hari kerja dan hari sekolah itu hampir tiap hari ada siswa yang datang belajar gitu. Kemudian ditambah dengan informasi-informasi yang kita sampaikan melalui media sosial, spanduk-spanduk, stiker dan sebagainya. Dan mudah-mudahan harapan kami itu ke masyarakatnya sampai ke pelaku di lahan mereka itu terjaga, sehingga tidak melakukan langkah-langkah dengan cara membakar. Kemudian tambahan satu lagi Mbak.
0: Baik, silakan Pak.
2: Ini terbaru mungkin Pak dan Rem. Kami juga berpedoman pada instruksi menteri ini di tanggal 22 Agustus 2026 ditandatangani. Nah, dalam instruksi menteri ini ada disampaikan juga ke pemerintah daerah yang memang kami nanti menindaklanjuti melalui pemerintah daerah. Tidak terdapat kegiatan pembukaan lahan dengan cara membakar pada wilayah yang memiliki tingkat kerawanan karhutla tinggi. Artinya apa? Potensi karhutla di Kabupaten Aceh Barat ini bisa kita bilang dengan cuaca sekarang Pak, tinggi memang. Kemudian setiap kejadian kebakaran itu ditangani secara cepat Pak. Seperti tadi kami sampaikan, kita patroli kalau ada pemantik begitu akan ini terjadi sedikit, kita langsung padamkan terus.

0: Dan tadi masyarakat mendapatkan informasi yang jelas mengenai bahaya kebakaran dalam kondisi cuaca panas dan kering. Yang terakhirnya upaya pencegahan tadi Mbak dilakukan sebelum terjadinya kebakaran dan tidak semata-mata mengandalkan penanganan setelah terjadinya kebakaran.
1: Nah tuh langkah-langkahnya ya luar biasa baik. Baik ini untuk kita kalau ngobrol-ngobrol Pak memang masalah karhutla tadi gak habis-habisnya.
2: Iya
1: kan? Gak akan habis-habisnya dan mudah-mudahan dengan adanya sosialisasi hari ini dari Pak Danrem, dari Kepala BPBD Aceh Barat. Nah ini mudah-mudahan juga menjadi apa namanya satu hal yang positif, bisa menjadi introspeksi ya Pak ya untuk kita semua gitu ya, untuk mungkin sadar gitu, jangan bakar sampah, jangan membuka lahan dengan instan seperti itu. Nah baik, karena kita tahu juga nih mungkin Pak Danrem kita juga banyak sekali giat yang harus dilakukan ya. Nah insya Allah kita nanti bisa ngobrol-ngobrol lagi. Nah Pak, ini terkait dengan topik kita hari ini tadinya banyak sekali juga hal-hal yang sudah Bapak sampaikan tentunya pesan-pesan kepada pendengar dan pemirsa kita untuk hari ini. Nah, ini silakan Pak, apa nih di closing kita ya Pak ya. Pak Danrem ingin menyampaikan kepada masyarakat Barat Selatan Aceh, tentunya terkait sama-sama mencegah karhutla terutama pada musim kemarau saat ini.
2: Baik, terima kasih Mbak. Jadi sebelum selesai, saya juga ingin menyampaikan ke masyarakat ya.
1: Iya.
2: Karhutla ini kan memang sudah sering kita dengar kan gitu kan. Dan kita tidak mengharapkan terjadi karhutla. Oleh karenanya kita bagaimana sama-sama untuk melakukan pencegahan terhadap karhutla yang tadi kita sampaikan tadi.
1: Iya.
2: Jadi tugas ini tidak hanya tugas TNI, Polri, pemerintah daerah.
1: Betul.
2: Yang paling utama adalah mari kita bekerja sama-sama ya kan, baik dengan instansi stakeholder dan terutama pada masyarakat.
1: Betul.
2: Ya kan. Nah tadi untuk pencegahan tadi ya kan. Yang tadi kita sampaikan sosialisasi bagaimana dampak bencana, bagaimana bahaya karhutla tersebut. Kita sosialisasi pada masyarakat di pedesaan, di perkampungan, kemudian juga kita lewat media sosial kita sampaikan juga bagaimana bahaya karhutla tersebut. Kemudian kita kan sudah mengetahui di mana titik-titik terjadi rawan karhutla, ya kan?
1: Betul.
2: Kita adakan patroli, ya kan? Patroli kepada kita aja juga masyarakat ya kan, untuk patroli gimana bencana ya kan, karena faktor-faktor alam itulah yang nanti ada titik api yang harus kita segera padamkan.
1: Betul.
2: Di luar daripada larangan kita supaya tidak sembarangan membakar sampah, membuka lahan dengan cara dibakar. Nah, itu kita buat larangan, kita pasang spanduk-spanduk di tempat-tempat titik yang rawan bencana itu Mbak.
1: Betul.
2: Kemudian kalau sudah terjadi kebakaran biasanya ya kita kesulitan air, makanya kita juga selain patroli itu kita juga mencari di mana titik-titik yang bisa kita buat sebagai sumber air. Kalau memang itu misalkan itu tidak ada sungai, ya mungkin kita bisa kita laksan dengan pengeboran. Kita buat sumur bor lah situ Mbak. Ya kan mungkin itu kekurangan air, kita buat sumur bor 2 atau 3 titik kan, sehingga pada saat mungkin terjadi kita tidak usah mencari air.
1: Betul.
2: Kemudian saya sampaikan kepada masyarakat yang punya lahan-lahan gambut ya kan.
1: Iya.
2: Tadi sama oleh Pak Gunawan ya kan, Pak Darmawan tadi,
1: Pak Darmawan
2: tadi ya kan, membuat kanal-kanal ya kan. Sebenarnya kalau di lahan tersebut itu masyarakat bisa membuat kanal-kanal atau mungkin parit-parit ya kan, mungkin per 4 hektar buat parit sehingga bisa kalau ada titik api yang muncul itu tidak menyebar kemana-mana karena sudah tersekat oleh parit-parit yang berair itu Mbak.
1: Betul,
2: antisipasi seperti itu kan.
1: Iya benar.
2: Kalau menggunakan alat kan itu nggak bisa masuk alatnya ya, mungkin secara manual masyarakat membuatlah kanal-kanal itu membuat parit-parit itu kan gitu. Nah itu salah satu contohnya. Kemudian kita juga bersama dengan instansi yang lain kita mengadakan apel gabungan, kita cek perlengkapan yang kita punya.
1: Iya.
2: Bisa kita menyiapkan masker, kita menyiapkan selang, kita menyiapkan alat pemadam dan sebagainya. Itulah mungkin salah satu itu Mbak. Sekali lagi mungkin faktor utama adalah bagaimana kebersamaan kita ya kan, kerjasama kita baik itu semua instansi dan masyarakat bagaimana untuk mencegah karhutla. Demikian.
1: Baik, luar biasa untuk pesan dari Pak Danrem ya, bersama-sama kita untuk pendengar dan juga pemirsa. Kita yakin sekali karena banyak sekali di live YouTube kita juga banyak sekali komentar-komentar positif ya. Dan ini ada mantap Pak Danrem 012 Teguh Umar. Bravo Korem 012 Teguh Umar.
2: Kasih.
1: Ini juga nih untuk BPBD juga luar biasa juga nih ya. Luar biasa BPBD, semangat bertugas. Waduh, gimana enggak semangat ya. Makanya kalau kita sayang dengan pihak-pihak terkait TNI, Polri, BPBD, sama-sama lah ya kita menyayangi diri kita, tolonglah sama-sama dijaga. Jadi jangan ada lagi faktor kesengajaan ya, Pak ya. Karena sayang juga karena kita lihat siang malam ya Pak ya. Ini tim-tim Bapak termasuk Pak Danrem juga ikut juga. Waduh. Apalagi ini Pak Darmawan juga ya, Pak Darmawan ya. Mudah-mudahan dengan adanya sosialisasi ini juga bisa mengurangi bahaya atau mungkin sifat-sifat yang tadinya tuh faktor membakar lahan dengan instan. Nah, baik untuk saat ini juga Pak Darmawan silakan Pak. Ini di closing kita mungkin pesannya kepada pendengar, pemirsa kita, masyarakat dimanapun berada terkait tentang stop karhutlah.
0: Mungkin di kami seperti yang kami sampaikan tadi.
1: Iya.
0: Memang sudah edaran instruksi menteri nih,
1: betul,
0: yang memang nanti akan ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah. Selanjutnya memang Pak Danrem, kami juga sudah menyinggung tadi di awal bahwa sudah kita lakukan patroli di Kecamatan Merbo. Rupanya hari ini juga masuk laporan Pak.
1: Oh baru masuk lagi nih.
0: Iya. Kegiatan yang sama dilakukan di merinding nih Mbak.
1: Iya.
0: Karena kegiatan seperti inilah yang sangat sangat besar untuk dalam rangka pencegahan karhutlah. Artinya masyarakat seperti tadi yang mungkin dia pemilik lahan, ini udah ketakutan Pak, ya kan? Ini ada Pak tentara datang, ada pemadam.
1: Betul. Nah,
0: sementara nggak ada kebakaran kan itu.
1: Iya.
0: Ini di Arungalam Bali Mbak.
1: Iya. Selamat sore nih masyarakat pendengar pemirsa kita Pak, ini nonton kita kan. Selamat sore untuk warga Arungan, gimana nih Pak?
0: Berpatroli Pak.
1: Sinergi ya.
0: Sinergi
1: antara TNI, BPBD.
0: Artinya kalau masyarakat, kegiatan-kegiatan ini terus kita lakukan di saat cuaca panas dan ekstrim, kita pantau juga di perkiraan cuaca Mbak. Ada juga aplikasi si Pongi itu yang bisa kita detek apakah potensi cuaca panas sampai dengan kapan itu. Dan mudah-mudahan kegiatan patroli kita diterima oleh masyarakat mengetahui, sehingga yang paling penting adalah masyarakat yang punya lahan jangan coba-coba membakar.
1: Jangan coba-coba. Tadi seperti dikatakan Pak Danrem juga ya, kalau misalnya kedapatan itu ditindak ini ya Pak ya, sesuai dengan hukum yang berlaku ya, karena memang sudah sangat-sangat meresahkan sekali seperti itu ya. Nah baik untuk di sore hari ini untuk dua narasumber, Pak Danrem terima kasih, mungkin nanti akan melanjutkan tugas kembali.
2: Terima kasih.
1: Mudah-mudahan nanti kita bisa duduk bersama lagi ya Pak ya. Mudah-mudahan nanti di lain waktu dan kesempatan. Pak Darmawan juga terima kasih waktunya.
0: Sama-sama.
1: Iya, pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, ini terima kasih untuk komentar-komentar juga. Kita lihat di hari ini banyak sekali ada Etyoga Sugama nih ya. BPBD dan TNI berpadu berjuang padamkan karhutlah. Nah ini mantap luar biasa untuk Korem 012 Teguh Umar. Nah mantap Bapak

untuk BPBD dan juga TNI, apalagi sore hari ini ada Pak Danrem dan juga Kepala BPBD Aceh Barat. Ini banyak sekali dan luar biasa apresiasi. Baik, untuk pendengar dan juga pemirsa, terima kasih atas waktu Anda bersama kami di program dialog untuk sore hari ini, Stop Karhutla, dengan topik kita cegah kebakaran hutan dan lahan, selamatkan alam, selamatkan kehidupan. Baik, ini sebelum closing juga, satu informasi terkait tentang kampanye yang tentunya yang diutarakan oleh Bapak Danrem beberapa hari lalu, ya. Ini yang mana Komandan Korem 012 Teku Umar, Kolonel Infantri Windarto SSMM pada Selasa 25 Agustus 2026 menyerukan kepada seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mencegah dan menanggulangi kebakaran hutan dan lahan Karhutla di wilayah teritorial Korem 012 Teku Umar. Seruan tersebut disampaikan melalui kampanye Stop dan Cegah Karhutla sebagai bentuk kepedulian dan langkah preventif untuk melindungi lingkungan dari ancaman kebakaran yang dapat menimbulkan dampak serius terhadap ekosistem, kesehatan masyarakat, serta kehidupan generasi mendatang. Dan perlu kita ingat, pendengar dan juga pemirsa, alam bukan milik kita saja, tapi warisan anak cucu kita. Nah, itu demikian ditegaskan oleh Kolonel Windarto dalam pesan kampanye tersebut. Bukan begitu ya, Bapak Danrem? Ya, dalam himbauan agar masyarakat diminta mematuhi sejumlah larangan sebagai langkah sederhana, namun penting untuk mencegah munculnya titik api, terutama di kawasan hutan dan lahan gambut.

0: melakukan pemantauan patroli dan edukasi kepada masyarakat guna meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran. Dan Rem 012 Teguh Umar juga menekankan bahwa pencegahan harus dilakukan sejak dini, sebab kebakaran hutan dan lahan tidak hanya menyebabkan kerusakan lingkungan, tetapi juga dapat menimbulkan kabut asap yang mengganggu aktivitas masyarakat dan berdampak terhadap kesehatan. Baik Pak, itu di closing kita untuk sore hari ini. Dan untuk pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, usai sudah untuk program kami di sore hari ini di program Dialog Interaktif. Dan mohon maaf juga kalau kita pada saat bincang-bincang ada yang kurang berkenan. Kembali lagi, kita hanya manusia biasa. Setiap punya kelebihan, kita tentu punya banyak kekurangan. Akhir kata, saya Darmayani sebagai presenter, dua narasumber kita untuk di sore hari ini ada Kolonel Infantri Windarto SS MM, Komandan Korem 012 Teguh Umar. Terima kasih sekali lagi Bapak Danrem. Dan juga Bapak Darmawan ST, PLT Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Aceh Barat. Terima kasih Pak Darmawan.
1: Terima kasih.
0: Akhir kata, kita bertiga undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anda telah mengikuti Dialog Interaktif RRI Melabu. Dialog Interaktif, mengupas tuntas dan solutif berbagai permasalahan ekonomi, politik, keamanan, sosial, budaya, agama, dan olahraga yang diulas lugas.

0: Dulu masyarakat kita ini setiap kelahiran anak, nah mereka menanam pohon. Pohonnya ya macam-macam, pohon bisa tembesu, kadang bulian, kadang meranti, ya. Bisa kayu medang. Nah, kayu inilah yang ditanam nanti bisa dipotong lagi untuk membuat bangunan rumah. Maka kita sebut sekarang tuh setiap orang yang sudah bersuami istri disebut dengan rumah tangga. Jadi mereka memang harus membuat rumah yang pakai tangga. Kenapa? Karena mereka tinggal di sebantaran Sungai Batanghari yang memang setiap tahun ada namanya banjir tahunan. Nah, inilah mereka leluhur kita dulu menanamkan bagaimana kehidupan manusia itu menselaraskan hidupnya dengan alam. Seperti itu.
1: Saudara, merawat rumah kuno bentuk lamo adalah bentuk penghormatan nyata kepada kearifan leluhur yang tahu betul cara hidup selaras dengan alam. Sampai jumpa dalam episode Beranda Asta Cita berikutnya. Saya Hasti Wulandari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beranda Asta Cita.
3: Pendengar dari RRI Jambi, kita beralih ke RRI Kupang dengan tema Megalitikum Sumba, Batu Leluhur dan Semangat Kemerdekaan berikut ini.
4: Baik, selamat pagi, salam kebangsaan dan salam hangat untuk seluruh pendengar RRI Sumba dimanapun Anda berada ya. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami kembali hadir menemani Anda dalam satu jam ke depan melalui sebuah majalah udara ya, yang kali ini akan mengajak kita melakukan perjalanan. Bukan perjalanan menggunakan kendaraan, bukan pula perjalanan menuju tempat yang jauh, tetapi perjalanan menembus waktu. Pendengar, perjalanan untuk mengenal sebuah warisan yang telah berdiri selama generasi demi generasi. Warisan yang terbuat dari batu, batu yang mungkin bagi sebagian orang hanya terlihat sebagai bongkahan besar. Tetapi bagi kami masyarakat Sumba, batu dapat menyimpan cerita. Batu dapat menjadi penanda sejarah dan batu dapat menjadi bagian dari identitas keluarga dan kampung. Dan batu juga menjadi penghubung antara kehidupan manusia hari ini dengan ingatan terhadap leluhur. Pendengar RRI Sumba, hari ini kita akan berbicara tentang megalitikum di Pulau Sumba. Sebuah warisan budaya yang menjadikan Sumba begitu istimewa. Dan karena kita sedang berada dalam suasana bulan kemerdekaan Indonesia ya, kita akan membawa satu pertanyaan besar. Apa hubungan antara batu-batu leluhur di Sumba dengan kemerdekaan Indonesia? Apa kemerdekaan hanya tentang bendera merah putih? Apakah kemerdekaan hanya tentang upacara pada tanggal 17 Agustus? Ataukah kemerdekaan juga berarti menjaga identitas, budaya, sejarah, dan warisan leluhur agar tidak hilang di telan zaman? Itulah yang akan kita bahas selama satu jam ke depan bersama saya Cantika Ajali. Inilah Megalitikum Sumba, Batu Leluhur dan Semangat Kemerdekaan.

Pendengar Indonesia Pusaka, sebuah lagu yang mengingatkan kita bahwa Indonesia bukan hanya wilayah di peta. Indonesia adalah rumah, rumah yang dibangun dari keberagaman suku, bahasa, adat, kepercayaan, kesenian, sejarah, dan tradisi. Dan salah satu bagian dari rumah besar Indonesia itu adalah Pulau Sumba.

Mendengar sebelum berbicara tentang megalitikum di Sumba, mari kita pahami terlebih dahulu apa sebenarnya yang dimaksud dengan megalitik. Secara sederhana, istilah megalitik berasal dari bahasa Yunani. Mega berarti besar, sedangkan litos berarti batu. Karena itu, megalitik secara umum digunakan untuk menyebut tradisi yang berkaitan dengan penggunaan atau pendirian batu sebagai bagian dari kehidupan manusia di masa lalu. Namun pendengar, ada satu hal penting, megalitik tidak selalu berarti batu yang ukurannya sangat besar. Yang lebih penting adalah fungsi dan konteks budaya dari benda tersebut.

adalah batu kubur. Kubur batu bukan hanya tempat seseorang dimakamkan. Dalam konteks budaya Sumba, kubur batu menjadi bagian dari ruang kehidupan masyarakat. Ia dapat berada di tengah kampung, ia dapat menjadi bagian dari tata ruang kampung adat, dan ia berhubungan dengan penghormatan terhadap leluhur. Sejumlah kampung adat di Sumba masih memperlihatkan tradisi megalitik yang hidup sampai sekarang, seperti di Kampung Praijing dan Kampung Tarung. Artinya pendengar, megalitik di Sumba bukan semata-mata cerita masa lalu. Ia masih dapat kita lihat dalam kehidupan masyarakat. Masih ada rumah adat, masih ada kampung adat, masih ada kubur batu, masih ada upacara adat, dan masih ada ingatan mengenai leluhur yang diwariskan dari generasi ke generasi. Inilah yang membuat Sumba menarik, karena di tempat lain kita mungkin melihat peninggalan megalitik sebagai benda arkeologi. Tetapi di Sumba, warisan tersebut masih menjadi bagian dari kehidupan budaya masyarakat.

Ya, baik pendengar. Dari lagu Bengawan Solo, karya Gesang yang dibawakan oleh Sundari Soekojo ya, dalam versi keroncong asli, kita kembali ke Pulau Sumba. Dan perjalanan kita berikutnya menuju salah satu simbol paling kuat dari tradisi megalitik kubur batu. Bayangkan Anda berjalan memasuki sebuah kampung adat Sumba, rumah-rumah tradisional berdiri mengelilingi ruang kampung. Atap rumah yang menjulang tinggi, di bagian tengah atau ruang tertentu kampung kita menemukan batu-batu besar. Ada yang berbentuk seperti meja, ada yang memiliki ukiran, ada pula yang menjadi bagian dari makam leluhur. Sekilas mungkin kita bertanya, mengapa harus menggunakan batu? Jawabannya tidak sederhana soal kuat dan tahan lama. Batu memiliki makna, batu menjadi sesuatu yang bertahan. Rumah bisa rusak, kayu bisa lapuk, kain bisa pudar. Tetapi batu dapat bertahan sangat lama. Karena itu, ketika sebuah komunitas menempatkan batu sebagai bagian dari makam leluhur, sebenarnya mereka sedang meninggalkan pesan kepada generasi berikutnya, jangan lupakan siapa yang datang sebelum kita. Tradisi megalitik di Sumba banyak ditemukan dalam bentuk kubur batu dan berkaitan dengan penghormatan kepada leluhur. Kubur batu juga tidak berdiri sendiri. Ia berkaitan dengan keluarga, kekerabatan, kampung, tradisi, dan hubungan manusia dengan leluhurnya. Inilah sebabnya ketika kita berbicara mengenai megalitikum di Pulau

0: Sumba, kita sebenarnya sedang membicarakan lebih dari sekedar batu. Kita sedang membicarakan identitas. Siapa kita? Dari mana kita berasal? Siapa orang yang sebelum kita? Apa yang mereka wariskan? Dan apa yang akan kita wariskan kepada anak cucu? Pertanyaan-pertanyaan tersebut sangat penting di zaman sekarang, pendengar. Sebab dunia berubah begitu cepat. Teknologi berkembang, media sosial berkembang, cara berpikir manusia berubah. Tetapi identitas budaya tidak boleh hilang.
1: Pada tanggal 1 April yang lalu, kami menyerahkan keselamatan negara, tanah air, dan bangsa ini kepada seluruh rakyat Indonesia. Selama kami di luar negeri, kami memperhatikan benar-benar segala kejadian-kejadian di tanah air. Dan kami memperhatikan pula segala perjuangan, segala sikap daripada rakyat Indonesia untuk mempertahankan keselamatan daripada tanah air dan bangsa ini.
2: Asta Cita.
3: Beranda Sacita Nasional dari RRI Kupang, kita beralih ke RRI Gunung Sitoli dengan tema Cagar Budaya Tak Benda Nias berikut ini.
4: Pendengar, kembali kami hadir dalam program Beranda Asta Cita, produksi RRI Gunung Sitoli. Nah, kali ini kita bersama dengan Ibu Marcelina Masarian Duru, SAG, sebagai pemerhati budaya dan pelaku budaya. Nah, topiknya menarik sekali ini. Tapi sebelumnya pendengar RRI dimanapun Anda berada, Beranda Asta Cita sore hari ini dipandu oleh saya, presenter Anda, Putra Zepua. Nah, adapun topik di Beranda Asta Cita kita kali ini adalah terkait tentang cagar budaya tak benda nias, khususnya alat musik tradisional, pengembangan aransemen musik, serta musik pengiring tari. Nah, langsung saja kita menyapa dari Ibu Marcelina Duru. Selamat sore Ibu, sehat?
5: Selamat sore, sehat.
4: Iya, terima kasih sudah hadir dalam program Beranda Asta Cita, produksi RRI Gunung Sitoli di sore hari ini. Nah, menariknya nih Bu, topik kita ya, cagar budaya tentang mengenal alat musik tradisional Nias kita nih Bu. Apa saja alat musik tradisional Nias yang masih digunakan sampai sekarang ini dan kira-kira fungsinya apa begitu Bu? Bisa dijelaskan nih Bu?
5: Oke, baik ya. Alat musik tradisional Nias yang masih digunakan sampai sekarang ini adalah banyak ya, tapi yang sering digunakan itu ada tiga, genra, gendang, ya bahasa Indonesia gendang, aramba atau gong dan variti ya. Dan alat-alat musik yang lain masih banyak seperti doli-doli, fondrahi, tutuao, mage-mage, kemudian ada riti-riti dan lain sebagainya ya. Itu jadi alat musik gendang ini adalah alat musik pukul berbentuk seperti gendang ya, gendang yang digunakan untuk mengiringi berbagai kegiatan adat di Nias ya. Juga aramba ini ada alat musik yang dari logam itu yang menghasilkan bunyi kuat dan khas Nias. Karena ada juga gong ya atau aramba Jawa ya, tapi ada beda suaranya ya, karena memang dibentuk dulu oleh nenek moyang kita dari besi itu ya. Nah, bukan dari aluminium ya, mungkin ada sekarang ini ada yang dari aluminium juga ya. Kemudian varitia juga, sebenarnya varitia yang pada zaman leluhur kita itu dari besi, betul-betul dari besi ya, sekarang udah ada dari aluminium, tapi ya gak seasli yang dulu ya, sekarang sudah ada sedikit perubahan suara itu ya, mengenai alat-alat musik itu dan jenis-jenisnya.
4: Wah, akhirnya kita tahu nih alat-alat musik Nias dan juga penggunaan atau fungsinya begitu. Nah, kalau berbicara soal nilai budaya alat musik nih Bu, selain sebagai hiburan gitu kan, iya, nilai budaya atau filosofi apa nih yang terkandung dalam alat-alat musik tradisional Nias kita?
5: Pertama dulu ada nilai kebersamaan, nilai kerjasama yang baik ya, karena alat musik itu dibunyikan secara bersama-sama, bukan dimainkan secara tunggal ya. Ada yang memukul gendang dua orang, memukul gongnya satu orang, dan memukul varitianya dua orang. Jadi berapa orang pemain itu menghasilkan bunyi yang enak didengar ya, harmonisasi bunyi yang pas di telinga gitu. Kemudian nilai gotong royong. Jadi di sini ada nilai gotong royongnya. Kenapa? Karena mengajarkan pentingnya kerjasama untuk mencapai suatu tujuan bersama. Ya tentu dalam bermain musik itu ada tujuan bersama, setidaknya ya menghibur orang, ya menghibur pendengar atau setidaknya bermusik bersama untuk menghilangkan stres gitu loh. Ya, musik ini juga obat stres loh. Jadi nilai ketiganya adalah nilai penghormatan terhadap adat ya. Musik menjadi bagian dari pelaksanaan tradisi dan upacara adat itu. Artinya nilai penghormatan terhadap adat istiadat leluhur. Berikutnya nilai yang keempatnya nilai persatuan. Jadi musik itu dapat menyatukan masyarakat dalam berbagai kegiatan budaya. Ya. Kelima, nilai religius dan spiritual. Dalam konteks tertentu, musik itu digunakan untuk mengiringi kegiatan yang memiliki makna keagamaan atau adat istiadat. Terus nilai keenamnya, nilai penghormatan kepada leluhur. Yaitu menjadi salah satu cara menjaga dan meneruskan warisan budaya dari generasi ke generasi. Nilai identitas budaya itu yang terakhir ya. Nilai identitas budaya itu musik tradisional ini menjadi ciri khas dan identitas masyarakat Nias.
6: Wah, jadi itu ya nilai budaya alat musik gitu ya. Tapi menarik yang terakhir tadi soal regenerasi nih Bu. Nah kita juga ingin tahu nih bagaimana cara mengenalkan dan mengajarkan alat musik tradisional Nias kita kepada generasi muda agar tidak hilang begitu.
5: Ya, memang pada zaman sekarang ini ya susah sekali ya kita mau mengajak kaum muda itu untuk mencintai musik tradisi karena mereka sudah lebih mencintai musik modern seperti drum, band, gitar listrik, gitar melodis, gitar bass, gitar ritmik gitu loh.
6: Tapi bukan berarti tidak mengikuti perkembangan juga ya Bu ya.
5: Tetap kita anjurkan mereka untuk cuman bagaimana juga supaya kaum muda ini bisa mencintai musik tradisional ya. Pertama dulu langkah yang kita ambil memperkenalkan kepada kaum muda itu jenis-jenis musik tradisionalnya sih ya. Kalau mereka tidak kenal masa sih mereka mau sayang. Iya, kita aja juga ada peribahasa karena kenal makanya sayangkan Pak Putra ya itu. Nah begitu juga anak-anak muda ini sebenarnya. Cuman orang tua kan sibuk ya, masyarakat lingkungan juga sibuk. Jadi gak ada yang peduli dengan masalah ini. Siapa yang mau memberi waktunya memperkenalkan ini, nah ini namanya doli-doli, ini namanya gendra, ini namanya. Ya hanya orang-orang tertentu yang memang ada hatinya untuk ya budaya ini tidak musnah ke depannya, tidak hilang gitu loh. Nah jadi saya pribadi ya, cara saya memperkenalkan kepada anak-anak saya kumpul mereka ya. Awalnya mereka segan, rasanya memukul alat musik tradisional kuno gitu loh ya. Ah, kampungan gitu loh. Ah, itu. Tapi setelah mereka mencoba
6: dan menyatu dengan alat musik
5: lainnya, menyatu dengan alat musik itu, ketagihan mereka. Itu yang saya alami. Sebelumnya cuek ya dengan alat musik doli-doli. Ah, mending kita main keyboard, piano. Apa lo doli-doli dari kayu itu sudah lagi bentuknya seperti itu tidak begitu sempurna ya seperti kolintang lah ya. Kalau kolintang yang punya Sulawesi itu kan sempurna banget ya, artinya sudah di vernis, sudah dibentuknya begitu. Kalau kita ini asal bunyi ya udah pas gitu ya. Jadi usaha kita itu sebenarnya mendampingi kaum muda itu untuk mencintai sekalian mengajari mereka begini cara memukulnya ya, bagaimana memukul tutuhao yang dari bambu itu, bagaimana memukul doli-doli yang awalnya doli-doli itu hanya 4 bilah kayu ya. Sekarang sudah kita sesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Jadi apa maunya nada yang kita gunakan? Karena dia doli-doli ini melodis ya. Salah satu alat musik tradisionalnya yang melodis itu adalah doli-doli ya. Bilahan-bilahan kayu yang dipotong-potong sepanjang 50 cm atau 30 cm atau ada yang 25 cm juga ya. Nah, jadi kita usahakan mereka supaya mengenal dan mengenal bunyi gitu. Tutuhao. Kemudian ada lagi ya, ya seperti biola cara memainkannya. Kita perkenalkan sama mereka. Kita gabung beberapa anak muda sehingga nanti anak muda yang lain setelah mereka lihat lah tertarik. Itulah yang saya alami sekarang di dalam sanggar ya. Anak-anak itu malah ketagihan sekarang. Dulu waktu awal-awal susah, ay tidak mau saya, tidak mau Bu, tidak mau. Kayak gengsi dia memukul alat musik tradisi. Lebih tidak bergengsi dia kalau misalnya mau kau jadi pemain drum. Ah, suka dia. Saya bu, malah berlomba itu saya bu. Tapi kalau sudah dibilang, kalau mau kau memukul gendang, tutu hao, atau tamburu, atau fonrai, tidak bu, tidak gitu ya. Nah, dari kita orang tua, ya, bagaimana cara kita untuk membuat anak itu cinta dengan alat musik itu.
6: Oke, jadi keterlibatan banyak pihak ya.
5: Iya, keterlibatan. Iya,
6: dan mendorong generasi muda untuk bisa mengenal alat musik tradisional kita begitu ya bu ya. Baik, nah terkait perkembangan musik tradisional, nah menurut ibu nih, apakah musik tradisional ini perlu dikembangkan mengikuti perkembangan zaman tanpa menghilangkan ciri khas aslinya?
5: Sangat perlu kita mengembangkan musik tradisional kita ini ya. Kadang kita cemburu ya dengan daerah lain ya. Loh, kenapa alat musik mereka ya, musik tradisi seperti gondang ya di Tapanuli ya, seperti gamelan tuh di Jawa ya, kenapa sampai mendunia ya mereka punya musik tradisional itu? Nah, sementara kita di Nias ini masih belum begitu menasional, apalagi mendunia ya, kita akui itu belum menasional karena aransemen dari cara memadukan bunyi itu, kemudian keterbatasan dari nada-nada yang ada dulu ya. Contohnya ya, kalau kita mau menyanyikan satu lagu ya, aga irauno sinodela, oke, kita mau pakai kunci C yang sudah ada doli-dolinya C, sementara baru lagu itu dia bagus ketinggiannya misalnya nada G. Doli-doli yang sudah ada, yang sudah dibeli dari orang yang menjual, yang sangat terbatas juga penjualnya, dan mungkin pengetahuannya juga dalam membentuk doli-doli itu sangat kurang ya, bukan jurusan musik, hanya dari pengalaman. Jadi kita mau butuh nada G, tidak ada ya kan, hanya nada.
7: Baik pendengar di manapun Anda berada, kita sedang mendengarkan program siar langsung Asta Cita. Namun pendengar, seperti biasa, dapat kami informasikan tepat pukul 15:51 waktu Indonesia Barat sudah tiba saatnya untuk kita melaksanakan ibadah sholat masuk asar.
8: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.
3: Indonesia memiliki berbagai macam daerah dari Sabang sampai Merauke, yang tiap-tiap daerah memiliki bahasa khas daerah sendiri yang perlu untuk dilestarikan. Bahasa daerah mencerminkan identitas budaya, sejarah, dan tradisi masyarakat setempat. Dengan menggunakan bahasa daerah, masyarakat dapat mempertahankan dan melestarikan warisan budaya dan identitas lokal. Salah satunya, bahasa Aceh. Yuk cintai bahasa Aceh, seperti kata pepatah, mate ane, mupat jerat, gadoh adat, pat pamita. Artinya, jika anak mati, kita tahu kuburannya. Tapi jika adat hilang, kita tidak tahu kemana mencarinya. Untuk itu, kepada generasi muda, terus kita jaga bahasa dan budaya Aceh agar tetap

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasi.

0: membuat hidup lebih sehat dan nyaman. Namun, semua itu dimulai dari kebiasaan kecil.
1: Ayah, kenapa selokannya penuh sampah?
2: Karena masih ada yang membuang sampah sembarangan.
1: Emangnya tidak boleh buang sampah di selokan ya, Ayah?
2: Iya, Nak.
0: Sampah yang menumpuk dapat menyebabkan banjir, penyakit, dan mencemari lingkungan. Mari biasakan membuang sampah pada tempatnya, memilah sampah, dan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Lingkungan bersih adalah tanggung jawab kita bersama.

0: Berikut pilihan lagu Bintang Radio 2026.
1: Kategori Poputra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
2: Aku yang pertama yang kamu percaya.
1: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau.
3: Hari-hari berulang, misteri lenyap senang. Ada saran ku dengar.
1: And now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret.
4: Sesi potret yang selalu ku benci.
1: Rizky Febian, Alama.
5: Ulah, siapa yang bisa buat
1: Wijaya 80, Terakhir Kali.
6: Telah lama aku menyimpan surat cinta ini.
1: Afgan, Lestari Merdu.
7: Ku tahu diriku jelas bukan lain pertama.
1: Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
8: Kau sulutkan hatiku menerawang jauh.
1: Mike Mohede, Terbaik.
9: Sudah kulakukan yang terbaik.
0: Ayo buruan, daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Malabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Malabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.

0: suara keren dan hobi nyanyi? Ini saatnya kamu bersinar di Bintang Radio RRI Melabo 2026. Ajang pencarian bakat vokal bergengsi dari RRI kembali hadir untuk putra-putri terbaik Indonesia. Persyaratan lomba, warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per Oktober 2026, belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan siap mengikuti seluruh rangkaian lomba.
1: Ayo segera daftarkan dirimu. Pendaftaran dibuka mulai 3 Agustus hingga 30 Agustus 2026. Daftar secara online di website bintangradio.rri.id atau langsung datang ke RRI Melabu di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasijambu K16 Melabu Aceh Barat.
0: Untuk info lebih lanjut, kunjungi Instagram @bintangradio.id, @RRI_Melabo dan @Pro2Melabo atau hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Tunjukkan bakatmu, raih prestasimu, dan jadilah bintang kebanggaan Melabo. Bintang Radio RRI Melabo 2026, saatnya suaramu didengar Indonesia.

0: Pendengar di manapun Anda berada, masih bersama saya Emma di sini menemani Anda sampai ke pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Anda baru saja tadi mendengarkan beberapa program acara, yaitu tadi yang sudah kita dengarkan. Namun kita masih mendengarkan beberapa lagu religi sebelum kita mendengarkan lagu-lagu siluet Nusantara.
1: Berikut pilihan lagu Bintang Radio 2026. Kategori pop daerah, lagu Minang, Sansaro.
2: Biarlah kini dan tarimo nantaja.
1: Lagu Batak, Butet.
3: Butet.
1: Lagu Betawi, Kicir Kicir.
3: Kicir Kicir.
1: Lagu Jawa, Suwe Ora Jamu.
4: Suwe, suwe ora jamu, mas.
1: Lagu Sunda, Es Lilin.

0: Kalimantan Barat, Cici Perio.
1: Cici Perio bilang langsung pindah di Jawa.
0: Lagu Sulawesi Utara, Si Patokaan. Lagu Papua, Wayawai Windawe.
2: Nanemeh.

Daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Melabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Melabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.

pendengar untuk di suasana sore hari ini, bagaimana kabar Anda yang berada dari luar kota Melabuh ya? Ya, seperti pendengar kita di Semilu, apa kabarnya? Dan di Nagan Raya juga, Singkil. Dan pendengar kita di Tamatuan dan juga Biren. Pendengar kita di Oleh Jalan, Nagan Raya, Betung, dan juga Panga, Sungai Mas, Tutut, juga Tenom, dan juga Abdiya, Aceh Jaya, dan juga untuk pendengar kita di Calang. Kita untuk mendengarkan lagu-lagu Siluet Nusantara.

0: Berikut pilihan lagu Bintang Radio 2026.
1: Kategori Poputra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
2: Aku yang pertama yang kamu percaya.
1: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau.
3: Hari-hari berulang, misteri lenyap senang, ada saran ku dengar.
1: And Now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret.
4: Sesi potret yang selalu ku benci.
1: Rizky Febian, Alama.
5: Ulah, siapa yang bisa buatku begini.
1: Wijaya 80, Terakhir Kali.
6: Telah lama aku menyimpan surat cinta ini.
1: Afgan, Lestari Merdu.
7: Ku tahu diriku jelas bukan lain bertambah.
1: Marcel, Firasat.
8: Akhirnya
1: Glenn Fredly, Kau.
9: Kau sulutkan hatiku, menerawan jauh.
1: Mike Mohede, Terbaik.
10: Sudah kulakukan yang terbaik.
0: Ayo buruan, daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Melabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Melabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.

Tahukah kamu, tradisi pesijuk dalam masyarakat Aceh masih dilakukan hingga saat ini. Ritual ini dilakukan sebagai bentuk doa dan harapan akan keselamatan, kedamaian, dan keberkahan. Biasanya pesijuk dilakukan pada momen penting seperti pernikahan, menempati rumah baru, hingga keberangkatan haji. Dengan taburan beras, air, dan doa, pesijuk menjadi simbol rasa syukur sekaligus pengikat kebersamaan. Melalui tradisi pesijuk, kita belajar bahwa budaya bukan hanya warisan, tapi juga nilai hidup yang terus dijaga.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik pendengar, seperti biasa tepat pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, Pro 1 RIM Lampung segera bergabung dengan Pro 1 RIM Banda Aceh untuk mengikuti Warta Sore dalam Lintas 17.
1: Lintas 17, informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
1: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Muammar bersama RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Melabuh, Takengon, Sabang dan Singkil mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Kamis 27 Agustus 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, korban hilang terseret arus di Pantai Lok Ketapang, Kabupaten Aceh Besar ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Aceh Timur mulai bangun hunian tetap korban banjir. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital serta turut disiarkan Radio Muna FM Subulu Salam, Merudu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Blok Semawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta dirilai RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh.

0: Korban hilang terseret arus di Pantai Lok Ketapang, Kabupaten Aceh Besar, ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Korban warga Syah Kuala, Banda Aceh tersebut ditemukan terdampar di pinggir pantai setelah 4 hari dilakukan pencarian oleh tim SAR gabungan. Berikut laporan reporter Munzir Budiana.
1: Setelah 4 hari dilakukan pencarian, korban tenggelam di Pantai Lok Ketapang, Kecamatan Pekanbada, Kabupaten Aceh Besar, akhirnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada Rabu malam. Korban yang diketahui bernama Juanda, 19 tahun, warga Kecamatan Syah Kuala, Kota Banda Aceh, jenazah ditemukan warga telah terdampar di pinggir pantai di sekitar lokasi pada pukul 19.55 waktu Indonesia Barat. Kepala Seksi Operasi dan Siaga Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Banda Aceh, Zul Indra, mengatakan pada pencarian hari keempat, tim Basarnas gabungan telah melakukan upaya pencarian sejak Rabu pagi. Hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat, pencarian tidak membuahkan hasil sehingga operasi dihentikan sementara dan akan dilanjutkan besok pagi. Namun petugas mendapati laporan dari masyarakat bahwa korban telah ditemukan terdampar di pinggir pantai. Mendapat laporan itu, tim SAR kemudian langsung bergerak ke lokasi untuk melakukan evakuasi. Dengan telah ditemukan korban, maka operasi pencarian SAR resmi ditutup.
2: Ya, dapat kami sampaikan pelaksanaan operasi SAR hari keempat bahwa pada pukul 19.55 SAR gabungan menerima info dari warga melintas bahwa melihat korban terdampar di pinggir pantai dengan kondisi meninggal dunia. Pada pukul 21.40 korban telah dievakuasi dan tiba di pelabuhan Olele dan korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Jainal Abidin.
1: Sebelumnya korban dilaporkan hilang setelah diduga terseret arus laut saat camping.

0: Fasilitas bantuan tersebut merupakan pokok pikiran Pokir anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota DPRK Banda Aceh Faisal yang direalisasikan melalui koordinasi bersama Dinas Sosial Kota Banda Aceh. Adapun tiga penerima manfaat tersebut terdiri dari dua KPM di Lamtemen Timur, Kecamatan Meraksa, dan satu KPM Punge Blangcut, Kecamatan Jaya Baru. Wali Kota Banda Aceh Iliza Saluddin Jamal menyampaikan bahwa penyaluran bantuan dilakukan setelah Dinas Sosial melalui bidang rehabilitasi sosial melakukan asesmen dan verifikasi terhadap kondisi serta kebutuhan calon penerima manfaat. Proses tersebut kemudian dikoordinasikan dengan anggota DPRK selaku pengusul bantuan untuk memastikan tepat dan sesuai kebutuhan.
1: Ya, mudah-mudahan ini bisa membantu meringankan terutama yang memang butuhkan sekali kursi roda ini bisa beraktivitas, keluar ya sebentar, ada pengobatan. Dan kita juga ada puskesmas keliling kalau memang dibutuhkan ke kampung-kampung.
0: Penyaluran bantuan menjadi salah satu bentuk kolaborasi antara pemerintah Kota Banda Aceh dan DPRK dalam mendukung pemenuhan kebutuhan alat bantu bagi masyarakat, khususnya kelompok rentan dan warga yang mengalami keterbatasan mobilitas. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
2: Dari Kuta Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pase, Aceh Utara. Pemerintah Kabupaten Aceh Timur mempercepat pembangunan hunian tetap huntap bagi korban banjir akhir tahun 2025. Berikut dilaporkan Aldo Numero.
3: Pemerintah Kabupaten Aceh Timur mempercepat pembangunan hunian tetap atau huntap bagi korban banjir akhir tahun 2025. Bupati Aceh Timur Iskandar Usman Al-Farlaki yang meminta seluruh kontraktor bekerja secara profesional dan mengutamakan kualitas bangunan agar tidak menimbulkan masalah atau keluhan warga di kemudian hari. Guna memastikan pengerjaan sesuai dengan standar teknis, tim khusus diterjunkan ke lapangan sebagai syarat pencairan anggaran. Pihak Pemkab dan BNPB menetapkan batas waktu pengerjaan maksimal 3 bulan, seperti proyek 30 unit huntap di Matang Reding, Pantai Widari, dan mengancam akan memutus hubungan kerja jika pelaksanaan terbukti lalai.
4: Ada perusahaan namanya misalnya Timur Utara, dia kita berikan 30, ya, melakukan pekerjaan di Matang Kuning, Kecamatan Pantai Bidari. Dia harus selesai paling lama itu 3 bulan. Dan kita akan cek. Pemerintah dan BNPB berhak melakukan pemutusan hubungan kerja dengan inventor dan aplikator. Tim teknis yang kami bentuk nantinya tidak melakukan aktivitas apapun di lapangan.
3: Pemerintah Kabupaten Aceh Timur mempercepat pembangunan hunian tetap atau huntap bagi korban banjir akhir tahun 2025. Bupati Aceh Timur Iskandar Usman Al-Farlaki yang meminta seluruh kontraktor bekerja secara profesional dan mengutamakan kualitas bangunan agar tidak menimbulkan masalah atau keluhan warga di kemudian hari. Guna memastikan pengerjaan sesuai dengan standar teknis, tim khusus diterjunkan ke lapangan sebagai syarat pencairan anggaran. Pihak Pemkab dan BNPB menetapkan batas waktu pengerjaan maksimal 3 bulan, seperti proyek 30 unit huntap di Matang Reding, Pantai Widari, dan mengancam akan memutus hubungan kerja jika pelaksanaan terbukti lalai. Bupati juga menginstruksikan para camat dan perangkat daerah untuk turut mengawal proyek ini di wilayah masing-masing. Sinergi pengawasan ini dilakukan agar proses pemulihan pasca bencana berjalan transparan, tepat sasaran, serta menghasilkan hunian yang aman bagi penerima manfaat. Dari Aceh Timur, Aldo Numero melaporkan.
2: Dari Losmawe, lintas 17 menuju Malabo. Sebagai upaya mendorong optimalisasi pendapatan asli daerah, pemerintah Kabupaten Aceh Barat edukasi pelaku usaha perpajakan daerah. Hal tersebut untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak pada masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Arif Rizalul.
5: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat melaksanakan kegiatan sosialisasi dan pembinaan pelaku usaha dalam rangka mendukung optimalisasi potensi pendapatan asli daerah atau PAD. Kegiatan tersebut bertempat di Aula Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Barat yang dibuka oleh Wakil Bupati Aceh Barat Said Fadel. Ketua Tim Sosialisasi dan Edukasi Satgas PAD Kabupaten Aceh Barat Safrijal mengatakan kegiatan ini merupakan sebagai salah satu upaya mengoptimalkan penerimaan PAD dan juga memberikan edukasi pada pelaku usaha dan langsung mendengarkan berbagai aspirasi serta kendala yang dihadapi para pelaku usaha.

0: kewajiban perpajakan.
1: Di mana kita mengundang seluruh pelaku dunia usaha yang ini awalnya dulu di Kecamatan Jawa Pelawan agar apa kendala-kendala yang selama ini mereka rasakan ataupun apa-apa regulasi yang mereka belum ketahui nanti akan kita sampaikan sehingga mungkin ada jembatan menjadi jembatan penghubung antara pemerintah dan dunia usaha sehingga optimalisasi pajak kita bisa kita capai.
0: Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah BPKD Aceh Barat Edi Juanda mengatakan pentingnya para pelaku usaha memahami objek pajak serta kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan adanya pemahaman pajak daerah diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak pada pelaku usaha dan juga mendukung peningkatan penerimaan PAD itu.
2: Merupakan salah satu dari program Sanggas yang dilakukan oleh Koja Pembinaan dan Informasi. Dan sasaran kita adalah untuk kesamaan pemahaman tadi. Insya Allah nanti akan ada tindak lanjutnya itu kita akan mendata objek-objek pajak yang akan kita intensifkan seperti pajak hotel dan restoran, pajak air tanah. Jadi konsentrasi kita sosialisasi ini untuk dua objek.
0: Dengan adanya kegiatan tersebut sehingga Pemkab Aceh Barat berharap agar para pelaku usaha dapat memahami ketentuan perpajakan daerah dan dapat memenuhi kewajiban secara tertib dalam perpajakan. Peningkatan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak diharapkan turut memperkuat penerimaan PAD yang nantinya dapat mendukung pembiayaan pembangunan serta peningkatan pelayanan publik di Kabupaten Aceh Barat. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
3: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
4: Anda telah menyimak berita-berita dari Kutaraja Banda Aceh, Lok Semawe dan Melabuh. Saatnya kami ajak Anda menuju dataran tinggi Tanoh Gayo. Baitul Mal Aceh Tengah melakukan evakuasi terhadap Jumino yang menderita lumpuh selama 3 tahun. Dan Jumino merupakan warga Arul Badak, Kecamatan Pegasing, kini telah mendapatkan perawatan di RSUD Datu Beru Takengon. Laporan Fitra Jayadi.
5: Baitul Mal Aceh Tengah bersama sejumlah instansi mengevakuasi seorang mustahik bernama Jumino yang mengalami kelumpuhan dari Dusun Mas Arba, Kampung Arul Badak, Kecamatan Pegasing, ke Rumah Sakit Umum Datu Beru Takengon. Jumino diketahui telah mengalami kelumpuhan pada kedua kakinya selama lebih dari 3 tahun akibat kecelakaan. Ia sempat menjalani pengobatan hingga ke rumah sakit di tingkat provinsi, namun pengobatan terpaksa dihentikan karena keterbatasan biaya. Selama ini Jumino bersama istrinya tinggal di sebuah rumah kebun milik orang lain di Dusun Mas Arba, lokasi rumah yang jauh dari pemukiman penduduk dan kondisi tempat tinggal yang tidak layak menjadi perhatian Baitul Mal setempat. Istri Jumino mengaku bersyukur atas bantuan dan perhatian yang diberikan kepada suaminya. Menurutnya selama ini keluarga mereka menghadapi berbagai keterbatasan, terutama dalam memenuhi kebutuhan hidup dan melanjutkan pengobatan.
6: Saya terima kasih sama Pak Bupati dan Pak Batuma kesehatan didik jamaah Pegasing saya banyak terima kasih banyak. Alhamdulillah bersyukur suami saya sudah ditolong.
5: Sementara itu, Kepala Sekretariat Baitul Mal Aceh Tengah Majid mengatakan pihaknya akan memberikan bantuan secara berkelanjutan kepada Jumino dan istrinya. Baitul Mal, kata Majid, juga telah menyiapkan rumah bagi pasangan tersebut di Kampung Mongal. Selain itu, pihaknya juga berencana memberikan bantuan modal usaha sebagai upaya membantu keluarga Jumino memperoleh sumber penghasilan.
7: Alhamdulillah, relokasi daripada warga kita mustahil dari Dusun Kampung Arul Badak sudah sampai ke rumah sakit dan tubuh sekarang. Atas bantuan daripada Bapak Kadis Kesehatan, Bapak BPBD, dan Bapak Camat serta Kepala Kampung Arul Badak, terima kasih sudah membantu Baitul Mal untuk merelokasi pasien kita itu. Insya Allah kelanjutannya akan kami dampingi sampai dengan Bapak sehat walafiat.
5: Baitul Mal Aceh Tengah berharap dengan penanganan kesehatan, penyediaan tempat tinggal, hingga bantuan usaha yang direncanakan dapat membantu Jumino dan keluarganya untuk dapat menjalani kehidupan yang jauh lebih layak. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
4: Kodim 0119 BM gelar doa bersama peringati Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 Hijriah. Selengkapnya disampaikan Bambang Syaputra.
8: Komando Distrik Militer Kodim 0119 Bandar Meriah menggelar doa bersama dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 Hijriah. Kegiatan tersebut berlangsung di Musola At-Taubah, Komplek Makodim setempat yang berada di Kampung Wonosobo, Kecamatan Wehpesam, Kabupaten Bandar Meriah, Rabu 26 Agustus 2026. Doa bersama tersebut diikuti oleh Dandim 0119 Bandar Meriah, Kepala Staf Kodim, para perwira staf, para dan ramil jajaran, prajurit Kodim 0119 Bandar Meriah, ketua dan para pengurus persit setempat. Dandim 0119 Bandar Meriah Letkol Arhanud Febri Adianto mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk rasa syukur sekaligus momentum untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia menjelaskan rangkaian kegiatan diisi dengan pembacaan ayat suci Al-Qur'an, zikir dan doa bersama serta pemberian santunan kepada anak yatim oleh Dandim 0119 Bandar Meriah. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan tausiah keagamaan yang mengangkat keteladanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Melalui peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Dandim berharap seluruh personil semakin memiliki semangat dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan penuh keikhlasan serta senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan kemanusiaan. Bambang Syahutra dari Takengon melaporkan.
4: Berita terakhir dari Tanah Gayo, pendengar dan pemirsa, pelatihan BLK Aceh Tengah resmi ditutup, 80 peserta dibekali keterampilan siap kerja laporan. Maksud kami laporan dari Sanusi.
9: Aceh Tengah Hilioga resmi menutup kegiatan pelatihan berdasarkan unit kompetensi program latihan kerja yang dilaksanakan di Balai Latihan Kerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja setempat kemarin. Kegiatan ini diikuti 80 peserta dengan 5 bidang pelatihan. Menjahit, pembuatan bed cover, menjahit kerawang kayu, pembuatan jajanan pasar, serta operator komputer. Masing-masing bidang diikuti oleh 16 peserta. Bupati Aceh Tengah Hilioga mengapresiasi keterampilan dan hasil kerja yang dihasilkan peserta selama mengikuti pelatihan. Bupati menilai sejumlah produk yang dihasilkan, khususnya bed cover dan kerawang kayu, telah memiliki kualitas yang baik dan mampu bersaing dengan produk dari luar daerah.
10: Yang dilatih selama 28 hari. Tapi dari hasilnya hari ini, pertama dari tata boga. Tata boga hari ini sudah bisa menghasilkan lepat. Ini adalah kuliner asli Gayo, termasuk juga buta. Dan rencana dari 16 siswa ini akan membuka usaha. Kemudian ini juga ada dekaper dan membuat sufle. Kemudian juga kerawang. Ini juga sudah bagus, ini adalah karya terindah. Dan ini yang kita harapkan ke depan bahwa anak muda kita bisa mandiri.
9: Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Aceh Tengah Moiza Usua menyampaikan bahwa pelaksanaan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi masyarakat agar memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja sesuai dengan standar dunia kerja. Muhammad Sanusi, RRI Takengon melaporkan.
4: Dari Takengon, Lintas 17 bergerak menuju 0 km Kota Sabang. Sebanyak 5 unit truk operasional Koperasi Merah Putih mendarat di Kota Sabang, sementara 7 unit armada lainnya dipastikan segera menyusul. Selengkapnya dilaporkan Irza Maulana.
11: 5 unit kendaraan operasional telah tiba di Kota Sabang dan langsung disalurkan kepada 5 Koperasi Merah Putih yang dinyatakan siap beroperasi. Komandan Kodim 0112 Sabang melalui Pasitir Kodim, Kapten TB Asiswanto mengatakan 5 kendaraan tersebut diperuntukkan bagi 5 titik KDKMP yang telah menyelesaikan persiapan operasional. Dia merincikan 5 KDKMP yang telah menerima kendaraan tersebut berada di Balohan, Anu Hitam, Jaboy, Batesuk, dan Kuta Barat. Sementara itu, 7 unit kendaraan lainnya akan menyusul dan diperuntukkan bagi 7 titik KDKMP yang belum menerima kendaraan.
12: Baik, yang direncanakan 12 unit mobil rump truck Canter Mitsubishi, kemudian 12 unit mobil pickup, kemudian juga 12 unit beca roda 3, sepeda motor roda 3. Ini yang sudah sampai pada saat ini, sampai dengan saat ini itu 5 unit. Kemudian akan disusul nanti 7 unit lagi.
11: Ia menambahkan waktu kedatangan 7 unit kendaraan tersebut masih dikoordinasikan dengan pihak penyedia atau distributor. Pengaturan pengiriman juga perlu disesuaikan dengan kondisi Sabang sebagai wilayah kepulauan termasuk kebutuhan penyeberangan. Lebih jauh dijelaskan selain kendaraan operasional, sarana pendukung gerai untuk seluruh 12 KDKMP juga telah tersedia. Untuk 5 KDKMP yang telah menerima kendaraan, rak gerai juga telah dirakit dan distribusikan. Sementara sarana untuk 7 KDKMP lainnya akan disalurkan secara bertahap menyesuaikan kesiapan kendaraan dan mekanisme distribusi. Dengan demikian, seluruh 12 titik KDKMP di Kota Sabang telah masuk dalam skema pemenuhan sarana operasional dengan 5 titik sudah menerima kendaraan dan 7 titik lainnya masih menunggu kendaraan berikutnya. Demikian Nizam Lana melaporkan.
4: Dari 0 km Indonesia Sabang, kita menuju Bumi Syekh Abdul Rauf Asingkili. Ratusan warga di Subulus Salam saksikan lomba tangkap ikan jaring tradisional peringati HUT RI ke-81. Selengkapnya dilaporkan Juprianto.
13: Ratusan warga dari berbagai penjuru berbondong-bondong datang di bantaran Sungai Lekombi. Masyarakat tampak sangat antusias menyaksikan setiap bentangan jala yang mengembang di udara sebelum masuk ke dalam air. Gelak tawa dan teriak riuh penonton makin pecah setiap kali peserta berhasil mengangkat jaring yang berisi tangkapan ikan segar. Aksi tangkas para peserta dalam melempar jaring tersebut digelar oleh pemerintah desa Sikelang untuk memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Perlombaan yang memasuki edisi kedua tersebut sukses menjadi tontonan hiburan favorit bagi warga setempat. Kepala Desa Sikelang Ismail Anakam pun mengapresiasi tingginya antusias masyarakat yang hadir menonton sekaligus menjaga ketertiban selama acara berlangsung.
14: Dalam rangka memperingati HUT yang ke-81. Kepada kita, kepada masyarakat yang ada di sini agar selalu menjaga sungai kita. Bagaimanapun sungai ini merupakan salah satu sumber kehidupan bagi masyarakat kita di sini.
13: Selama 60 menit masa perlombaan, warga tak beranjak dari lokasi untuk menyaksikan adu ketangkasan peserta yang datang dari berbagai desa di Kecamatan Penanggalan. Riuhnya sorakan penonton di pinggir sungai menjadi penyemangat utama para pemikat ikan di tengah arus air. Selain menjadi sarana hiburan rakyat menyedot perhatian banyak penonton, ajang tersebut juga dimanfaatkan sebagai pendorong semangat kebersamaan dan kepedulian warga terhadap kebersihan ekosistem perairan desa. Demikian, Juprianto melaporkan.
4: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Demikian Lintas 17 sore ini. Produksi Korwil.

0: Baik, pendengar, baru saja tadi kita mendengarkan yaitu Warta Sore dalam Lintas 17 bersama Pro 1 RRI Banda Aceh. Nah, pendengar, untuk saat ini kita masih terus bersama.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Baik, pendengar, kita di suasana sore hari ini, saya juga masih terus menemani Anda. Kiranya pendengar masih dalam keadaan sehat dan tak kurang suatu apapun di suasana sore hari ini. Nah, pendengar, juga serangkaian program acara akan terus kami suguhkan di sore hari ini. Dan juga sebelum kita mendengarkan dalam program acara selanjutnya, kami akan menyampaikan satu informasi ke ruangan simak pendengar di kesempatan sore hari ini, di mana hari ini merupakan di hari Kamis, edisi siar di 27 Agustus 2026. Pendengar, satu informasi yang Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat melaksanakan kegiatan trancing tuberkulosis atau TBC, terintegrasi cek kesehatan gratis atau CKG yang dilaksanakan di Aula Kantor Desa Suaribe, Kecamatan Dian Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, Rabu 26 Agustus 2026. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat, Evi Darni, mengatakan upaya penemuan kasus secara aktif perlu terus diperkuat guna memutus mata rantai penularan TBC di masyarakat. Kegiatan tersebut merupakan salah satu upaya Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat untuk meningkatkan penemuan kasus TBC secara aktif di tengah masyarakat. Kegiatan tersebut sebagai upaya menjaring terduga maupun kasus TBC sejak tahap awal sehingga proses dia diagnosis dan pengobatan dapat dilakukan lebih cepat. Selain itu, kegiatan tersebut juga menjadi sarana untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pemeriksaan kesehatan secara rutin serta upaya pencegahan penularan TBC. Namun, Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat juga berkomitmen untuk terus memperluas upaya penemuan kasus TBC secara aktif, menghadirkan pelayanan kesehatan yang mudah diakses masyarakat, serta mendorong percepatan eliminasi TBC di Kabupaten Aceh Barat. Pendengar, itulah tadi satu informasi yang telah kami sampaikan, yaitu yang kami kutip dari RRI Malabo di kesempatan sore hari ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasi.

0: Berikut pilihan lagu Bintang Radio 2026. Kategori Pop Daerah, lagu Minang, Sansaro.
1: Biarlah kini dan tarimo nantaja.
0: Lagu Batak, Butet. Lagu Betawi, Kicir Kicir.
2: Kicir kicir, ini lagunya. Lagu lama yang kuat dan jatuh.
0: Lagu Jawa, Suwe Ora Jamu.
3: Suwe, suwe ora jamu, mas.
0: Lagu Sunda, Es Lilin.

0: lagu Kalimantan Barat, Cici Perio.
1: Cici Perio langsung pindah di Jawa.
0: Lagu Sulawesi Utara, Si Patokaan. Lagu Papua, Wayawai Windawe.
2: Nane meka.

Daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Melabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Melabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.

0: suara keren dan hobi nyanyi? Ini saatnya kamu bersinar di Bintang Radio RRI Melabo 2026. Ajang pencarian bakat vokal bergengsi dari RRI kembali hadir untuk putra-putri terbaik Indonesia. Persyaratan lomba, warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per Oktober 2026, belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan siap mengikuti seluruh rangkaian lomba.
1: Ayo segera daftarkan dirimu. Pendaftaran dibuka mulai 3 Agustus hingga 30 Agustus 2026. Daftar secara online di website bintangradio.rri.id atau langsung datang ke RRI Melabu di Jalan Abimaninah nomor 1 Pasijambu Kalinambas Melabu Aceh Barat.
0: Untuk info lebih lanjut, kunjungi Instagram @bintangradio.id, @RRI_Melabo, dan @Pro2Melabo, atau hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Tunjukkan bakatmu, raih prestasimu, dan jadilah bintang kebanggaan Melabo. Bintang Radio RRI Melabo 2026, saatnya suaramu didengar Indonesia.
2: Baik pendengar, dimanapun Anda berada di suasana sore yang begitu cerah ini, tentunya kita masih bersama pendengar dalam rangkaian program acara. Dan juga jangan sampai lupa, tepat pukul 18 sore nanti serangkaian lagu-lagu pop religi juga sudah kami siapkan. Nah, di samping Anda menikmati suasana sore hari ini, kami juga menyampaikan manfaat minum air putih rutin setiap pagi untuk mengatasi migrain. Nah, pendengar, memulai hari dengan minuman air putih merupakan kebiasaan sederhana yang dapat memberikan banyak manfaat bagi kesehatan. Salah satunya adalah membantu mengurangi resiko munculnya migrain atau sakit kepala sebelah yang sering mengganggu aktivitas sehari-hari. Setelah beristirahat dan semalaman, tubuh membutuhkan asupan cairan untuk menggantikan cairan yang hilang selama tidur. Nah, seperti dehidrasi atau kekurangan cairan menjadi salah satu faktor yang dapat memicu sakit kepala dan migrain pada bagian sebagian orang. Dengan minum air putih secara rutin setiap pagi, tubuh dapat kembali terhidrasi dengan baik sehingga aliran darah dan suplai oksigen ke otak tetap optimal. Nah, kondisi ini dapat membantu mengurangi kemungkinan munculnya gejala sakit kepala akibat dehidrasi. Nah, pendengar, selain menjaga keseimbangan cairan tubuh, minum air putih pagi hari juga membantu meningkatkan konsentrasi dan menjaga kebugaran tubuh. Nah, saat kebutuhan cairan terpenuhi, tubuh dapat bekerja lebih efektif dan menjalankan berbagai fungsi penting, termasuk menjaga kesehatan sistem saraf yang berperan dalam munculnya migrain. Meski demikian, migrain dapat dipicu oleh berbagai faktor lain seperti kurang tidur, stres, pola makan yang tidak teratur, atau perubahan hormon. Karena itu, kebiasaan minum air putih sebaiknya dibarengi dengan pola hidup sehat, istirahat yang cukup, serta konsumsi makanan bergizi seimbang untuk mendapatkan manfaat yang lebih optimal. Nah, pendengar, itulah tadi yang telah kami sampaikan, manfaat minum air putih rutin setiap pagi untuk membantu mengatasi migrain, yang kami kutip dari rri.co.id Melabo. Nah, pendengar, kita juga masih seperti yang telah kami sampaikan tadi, bahwa tepat pukul 18 sore waktu Indonesia Barat, serangkaian lagu-lagu religi sudah kami persiapkan.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Aceh, tanah kaya akan budaya dan tradisi. Salah satu warisan musiknya yang khas adalah Sirune Kali. Sirune Kali merupakan alat musik tiup tradisional yang sering dimainkan dalam berbagai upacara adat, seperti pernikahan dan penyambutan tamu kehormatan. Dengan suara yang merdu dan penuh nuansa, Sirune Kali mampu menghadirkan suasana khidmat sekaligus hangat bagi siapa saja yang mendengarkannya.

Alat musik ini biasanya dimainkan bersama instrumen lain, menciptakan harmoni yang menggambarkan kekayaan budaya Aceh yang begitu memikat. Melestarikan Sirune Kali berarti menjaga identitas dan warisan leluhur agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Mari kita cintai dan lestarikan budaya Indonesia. Sirune Kali, suara tradisi dari Tanah Aceh.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
3: Punya suara keren dan hobi nyanyi? Ini saatnya kamu bersinar di Bintang Radio RRI Melabo 2026. Ajang pencarian bakat vokal bergengsi dari RRI kembali hadir untuk putra-putri terbaik Indonesia. Persyaratan lomba, warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per Oktober 2026, belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan siap mengikuti seluruh rangkaian lomba.
4: Ayo segera daftarkan dirimu. Pendaftaran dibuka mulai 3 Agustus hingga 30 Agustus 2026. Daftar secara online di website bintangradio.rri.id atau langsung datang ke RRI Melabu di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasijambu K16 Melabu Aceh Barat.
3: Untuk info lebih lanjut, kunjungi Instagram @bintangradio.id, @rri_melabo, dan @pro2melabo, atau hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Tunjukkan bakatmu, raih prestasimu, dan jadilah bintang kebanggaan Melabo. Bintang Radio RRI Melabo 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: Minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
3: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

Baik pendengar, kita masih mendengarkan rangkaian lagu-lagu pop religi, dan untuk selanjutnya kami juga akan menyampaikan dulu ya, terkait bagi pendengar kita yang ingin mengetahui waktunya azan maghrib di kesempatan hari ini. Dapat kami informasikan untuk azan maghrib Kota Melabuh tepat pukul 18.46 waktu Indonesia Barat, dan juga untuk Aceh Barat Daya tepat pukul 18.43 waktu Indonesia Barat, dan untuk Aceh Jaya tepat pukul 18.49 waktu Indonesia Barat, kemudian Nagan Raya tepat pukul 18.46 waktu Indonesia Barat, dan untuk Simelu tepat pukul 18.44 waktu Indonesia Barat. Pendengar, itulah tadi terkait bagi Anda yang ingin mengetahui waktunya azan maghrib di kesempatan hari ini. Dan kita masih mendengarkan lagu-lagu pop religi pendengar, sambil kita menanti waktunya azan maghrib berkumandang di kesempatan sore hari ini.

0: Berikut pilihan lagu Bintang Radio 2026. Kategori Pop Daerah, lagu Minang, Sansaro.
1: Biarlah kini dan tarimo nantaja.
0: Lagu Batak, Butet. Lagu Betawi, Kicir Kicir.
2: Kicir kicir, lagu udah, lagu lama yang semua dah.
0: Lagu Jawa, Suwe Ora Jamu.
3: Suwe, suwe ora jamu, mas.
0: Lagu Sunda, Es Lilin.

0: lagu Kalimantan Barat, Cici Perio.
1: Cici Perio bilang langsung pindah di Jawa.
0: Lagu Sulawesi Utara, Si Patokaan.
1: Sang sayang, sang sang sayang, sang sang sayang, sang sang.
0: Lagu Papua, Wayawai Windawe.
2: Nanemeh.

Daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Melabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Melabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.

0: Kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang. Nah.
1: Loh. Itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Di taman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine nggak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi nggak mood, aku mau
0: pulang.
1: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.
2: Baik pendengar dimanapun Anda berada, seperti yang telah kami beritahukan bahwa tepat pukul 18:46 waktu Indonesia Barat sudah tiba saatnya untuk kita melaksanakan ibadah sholat fardu maghrib.

Baik, pendengar, seperti biasa tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, Pro 1 yang melabuh segera bergabung kembali dengan Pro 3 Jakarta guna mengikuti warta berita. Usai sudah tugas, saya Emma Karisma menemani Anda untuk hari ini. Selamat berpisah, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Khusus untuk Dukcapil, Pak, kami kirim tim khusus untuk mencetak kembali KTP, KK, dan lain-lain.
2: Video commerce ini transaksinya sudah naik hampir 90%, yaitu 2,6 miliar transaksi.

0: Saribita. Pemerintah mengerahkan Dukcapil untuk memulihkan dokumen kependudukan warga terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan Indonesia menjadi andalan pasar video commerce dengan jumlah transaksi mencapai 2,6 miliar transaksi. Pimpinan DPR RI menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Inilah warta beritanya selengkapnya Kamis 27 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Pemerintah mengerahkan Dukcapil untuk memulihkan dokumen kependudukan warga terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Salah satu persoalan mendasar dari penanganan pasca gempa di Nusa Tenggara Timur NTT, yakni dokumen kependudukan yang hilang, rusak, tertimbun reruntuhan rumah seperti kartu keluarga KK, kartu tanda penduduk KTP, SIM STNK hingga sertifikat tanah. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, banyak permintaan dari penyintas gempa agar segera dibuatkan kembali dokumen kependudukan. Oleh sebab itu, Menteri Tito mengirimkan tim Dukcapil Kementerian Dalam Negeri untuk mengurus dokumen kependudukan yang dibutuhkan warga terdampak gempa.
2: Kasih permintaan banyak sekali, mohon untuk surat-surat mereka, mereka dikembalikan lagi, Pak. Jadi kami sudah untuk khusus untuk Dukcapil, Pak, kami kirim tim khusus untuk mencetak kembali KTP, KK dan lain-lain sudah bergerak, Pak. Karena datanya semuanya ada di server Kemendagri di pusat, Pak.
1: Adapun PLT Kadis Dukcapil Kabupaten Nagakeo Oscar Yosef Amikae mengatakan Dukcapil aktif mendatangi warga untuk memudahkan pengurusan dokumen kependudukan. Dukcapil berada di lokasi pengungsian sejak tanggal 25 Agustus tahun 2026 hingga 2 minggu ke depan.
3: Kami sudah memulai kegiatan untuk kembali melakukan kegiatan jemput bola pelayanan Dukcapil, yaitu untuk mencetak kembali dokumen kependudukan, sekaligus kita juga merekam KTP dan juga berbitan dokumen kependudukan lainnya seperti akta kelahiran bagi warga yang saat ini sedang mengungsi. Fokus kita tuh khusus di kem-kem pengungsi sehingga jemput bolanya langsung ke mereka yang terdampak bencana.
1: Salah satu warga terdampak, Asniati Jumardi, menyampaikan apresiasi kepada pemerintah. Pelayanan Dukcapil dinilai membantu warga yang terdampak bencana.
4: Ngurus kakak yang bilang karena bencana kemarin tuh, kan kami punya rumah di pinggir pantai, jadi air laut hempas kentia rumah tuh, jadi semuanya hilang ya. Terima kasih karena sudah mendekat di sini untuk mengurus kakak, karena juga ada yang lain itu harus ambil sumbangan, harus pakai kakak.
1: Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, korban meninggal dunia akibat gempa magnitudo 7,7 sebanyak 111 orang, dengan korban terbanyak perempuan 56,4% dan laki-laki 43,6%. Jumlah pengungsi lebih dari 176 ribu atau berkurang dari sebelumnya. Demikian Sugandi Avandi, LRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan Indonesia menjadi andalan pasar video commerce dengan jumlah transaksi mencapai 2,6 miliar rupiah transaksi. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Jadi kita sering melihat di toko-toko yang offline, pedagang dengan video dan live kameranya langsung berjualan.
2: Ekonomi digital Indonesia terus berkembang dengan munculnya tren video commerce, yaitu berjualan melalui video dengan para pelanggan online. Saat ini, pasar video commerce Indonesia bahkan menjadi yang terbesar di Asia Tenggara. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan hal tersebut dalam acara kick-off Road to Hari Belanja Online Nasional Harbolnas di Kementerian Perdagangan hari ini. Menurutnya, jumlah transaksi video commerce mencapai 2,6 miliar transaksi yang ditopang oleh 180 juta pengguna media sosial aktif di Indonesia.
1: Indonesia juga merupakan andalan dari pasar yang namanya video commerce. Kalau kita lihat jumlah penjual online sekitar 800 ribu, namun dalam video commerce ini transaksinya sudah naik hampir 90%, yaitu 2,6 miliar transaksi. Jadi kita sering melihat di toko-toko yang offline, pedagang dengan video dan live kameranya langsung

0: sebagai model bisnis perdagangan melalui sarana elektronik.
1: Jika tahun sebelumnya peserta Harbolnas lebih banyak berasal dari platform lokal pasar, tahun ini Harbolnas akan melibatkan lebih banyak platform pada ekosistem perdagangan digital seperti online travel agent, kemudian ride hailing dan social commerce, dan berbagai platform perdagangan serta layanan digital lainnya. Perluasan cakupan tersebut juga merupakan bagian dari implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2026 tentang penyelenggaraan usaha perdagangan melalui sistem elektronik.
0: Menteri Perdagangan Budi Santoso juga mengatakan, saat ini platform perdagangan di Indonesia juga sudah berjualan untuk ekspor ke negara-negara kawasan Asia. Perkembangan ini sejalan dengan program Kementerian Perdagangan, yaitu program UMKM Bisa Ekspor. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pimpinan DPR RI menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, pimpinan DPR menandatangani surat perjanjian. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Rian Suryadi.
1: Pimpinan DPR RI menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu AMPB di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Kamis siang. Dalam pertemuan tersebut, pimpinan DPR RI menandatangani surat perjanjian. Surat tersebut terkait penyelesaian rancangan undang-undang RUU tentang perampasan aset. DPR RI berkomitmen akan menyelesaikan RUU perampasan aset paling lambat 15 Desember 2026. Pimpinan yang hadir yakni Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad, Saan Mustopa, dan Cucun Ahmad Syamsurijal. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa meminta agar semua elemen masyarakat terus mengawal dalam proses pembuatan RUU perampasan aset, terlebih saat DPR RI menggelar RDPU dengan Komisi 3.
2: Jadi teman-teman juga meminta soal jaminan, soal kepastian. Tentu yang pertama, mari kita sama-sama kawal. Kita sama-sama kawal, sama-sama jaga, sama-sama awasi secara bersama-sama agar tanggal 15 ini memang benar-benar apa sesuai dengan komitmen kita bersama. Jadi kita kawal bersama-sama.
1: Sementara perwakilan masyarakat, aktivis Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, Supriyono mengatakan hasil pertemuan dengan pimpinan DPR RI membuahkan hasil, yakni RUU perampasan aset harus selesai pada 15 Desember 2026.
3: Para muslimis agama
4: jensi dengan
3: pimpinan DPR menghasilkan rancangan undang-undang perampasan aset koruptor disahkan maksimal 15 Desember. Kalau sampai 15 Desember 2026 tidak disahkan, pimpinan DPR jajaran siap mengundurkan diri dari pimpinan ataupun anggota DPR.
1: Kedua pihak telah menandatangani dokumen kesepakatan. Salah satu poin dalam dokumen tersebut menyatakan pimpinan DPR siap mengundurkan diri apabila RUU perampasan aset tidak disahkan pada 15 Desember 2026. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK membenarkan telah menemukan barang bukti uang miliaran rupiah yang diduga disimpan di atas plafon saat menggeledah rumah pejabat bea dan cukai di sejumlah lokasi yang berada di Malang, Jawa Timur. Berikut laporan Khairul Umam.
1: Saya dapat laporan itu ada temuan barang bukti di plafon begitu.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan telah menemukan barang bukti berupa uang miliaran rupiah yang diduga disimpan di atas plafon rumah saat melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi di Malang, Jawa Timur. Penggeledahan tersebut bagian dari pengembangan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait suap kepabeanan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein membenarkan adanya temuan barang

0: sakit tersebut. Menurut Taufik, temuan itu merupakan lokasi yang tidak biasa digunakan sebagai tempat penyimpanan. Menurut Taufik, penggeledahan dilakukan di sejumlah lokasi yang berkaitan dengan Gatot Heru Hernanda, selaku pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Diketahui memang Gatot telah ditetapkan sebagai tersangka dan telah ditahan terkait dengan pengembangan perkara dugaan suap terkait kepabeanan.
1: Ini ditemukan di tempat yang memang bukan tempat khusus untuk penyimpanan begitu ya. Jadi kalau ada di plafon saya kurang begitu detailnya, tapi kemudian memang ada, saya dapat laporan itu ada temuan barang bukti di plafon begitu. Tapi apakah uang yang mana tadi saya belum saya sampaikan secara detail. Tapi betul itu ada disimpan di atas plafon. Dan itu rupanya rumah yang kedua atas, ada rumah GH sendiri di Malang, kemudian ada di beberapa daerah lain begitu, masih terkait dengan keluarganya GH, nah, itu yang kemudian ditemukan barang bukti itu.
0: Sementara itu, Gatot sendiri yang telah ditahan KPK memilih bungkam ketika dikonfirmasi terkait dengan penyimpanan uang yang diletakkannya di atas plafon rumahnya.
2: Jaka Budi Pak, salah satunya.
3: Pak, Bapak yang mempersiapkan moge untuk Pak Jaka Budi ya?
2: Iya. Apa benar Pak?
3: Pak, Bapak kenapa naruh?
2: Gak apa-apa Pak, mana Pak? Ngomong aja Pak.
3: Pak, Bapak kenapa naruh duitnya di plafon Pak?
2: Iya Pak.
3: Berapa Pak duit yang ditaruh di plafon Pak?
2: Pak, motor moge itu emang dibeli sama Umar sama ini ya, Pak Masun ya?
0: Sebelumnya memang KPK telah menahan Gatot Heru Hernanda sebagai pejabat bea dan cukai terkait pengembangan penyidikan dugaan korupsi kepabeanan. Gatot ditahan saat dirinya menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Penindakan di Direktorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea dan Cukai periode 2025-2026. Gatot diduga menerima uang sebesar 3,25 miliar dari total dana sekitar 61,9 miliar yang diberikan atau distorkan dari pemilik PT Blue Ray Cargo yaitu Johnville kepada sejumlah pihak di lingkungan Bea dan Cukai. KPK juga menyita 3 unit sepeda motor besar dari Gatot Heru Hernanda. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mendorong pesantren dan perguruan tinggi Islam mengambil peran lebih besar dalam penguatan sektor pangan dan ekonomi masyarakat. Menurutnya, keterlibatan kedua lembaga itu dapat menjadi bagian penting dalam mendukung pembangunan nasional. Berikut laporan Anne Kusuma.
5: Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Zulkifli Hasan, mendorong pondok pesantren dan perguruan tinggi Islam untuk memperkuat perannya dalam membangun ketahanan pangan serta kemandirian ekonomi masyarakat. Dorongan ini disampaikan dalam Halaqoh Kebangsaan Ekonomi Bisnis Pesantren 2026 di Aula Universitas Darul Ulum Jombang pada Kamis hari ini yang menjadi bagian dari rangkaian Muktamar NU ke-35. Forum tersebut mengusung tema pesantren sebagai penggerak kemandirian pangan dan ekonomi umat menuju Indonesia Emas 2045. Dengan membahas peluang pesantren dan kampus Islam dalam mengembangkan sektor pangan serta kegiatan ekonomi masyarakat. Zulkifli Hasan menyebut keterlibatan pesantren dan kampus-kampus Islam penting untuk mendukung pembangunan nasional, salah satunya melalui pengembangan sektor pangan.
6: Ya, ini dengan Ibitren di Darul Ulum, kita membahas bagaimana peran pondok pesantren, ya, kita peran kampus-kampus Islam dalam membangun Indonesia termasuk di sektor pangan.
5: Sementara itu, Rektor Universitas Darul Ulum Jombang, Profesor Dr. Haji Amir Maliki Abitolha menilai bahwa halokan tersebut relevan dengan upaya meningkatkan kapasitas mahasiswa. Menurutnya, kegiatan tersebut memberikan ruang bagi mahasiswa untuk mengembangkan berbagai kemampuan dan keterampilan sehingga dapat lebih kreatif dalam melihat peluang di tengah perkembangan kebutuhan masyarakat.
7: Tentu kedua kita ini sangat relevan untuk membangun utamanya motif belajar anak-anak ya dalam konteks modal. Karena dari dua kader ini memberi kita ruang yang lebih luas untuk mengembangkan banyak hal. Dari sisi skill dan sebagainya itu. Komdiki juga beri kita ruang untuk hal-hal yang lebih terkait dengan teknologi. Kemudian Komimapa yang lebih trendy tadi memberi ruang di dalam rangka menunjukkan kreativitas. Utamanya dalam rangka membangun kemandirian.
5: Melalui forum ini, pesantren dan kampus Islam, khususnya di Kabupaten Jombang, didorong tidak hanya berperan dalam pendidikan, tetapi juga turut mengembangkan keterampilan, kegiatan produktif, serta potensi ekonomi yang dapat mendukung kemandirian masyarakat. Anugusuma, melaporkan.

0: Majelis Hakim yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan 2023-2024 menolak perlawanan atau nota keberatan atau eksepsi advokat mantan Menteri Agama Yakut Khalil Khomas. Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mengatakan dakwaan jaksa sudah sesuai. Di samping itu, perlawanan yang diajukan kuasa hukum terdakwa sudah masuk pokok perkara. Hal tersebut disampaikan Majelis Hakim dalam pembacaan putusan sela Yakut Khalil Khomas di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Berikut laporan Muhammad Isten Suanda.
1: Sidang perkara tindak pidana korupsi atas nama terdakwa Yakut Khalil Khomas dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Terdakwa hari ini sehat?
2: Alhamdulillah.
3: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Khomas dan kawan-kawan. Dalam persidangan, Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mengatakan dakwaan jaksa sudah cukup jelas dan cermat sehingga keberatan advokat terdakwa tidak dapat diterima. Selain itu, hakim menilai perlawanan advokat terdakwa sudah memasuki pokok materi perkara.
1: Mengadili, satu, menyatakan perlawanan advokat terdakwa Yakut Khalil Khomas tersebut tidak diterima. Dua, memerintahkan penuntut umum melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 42 Pisus TPK /2006/PN Jakarta Pusat atas nama terdakwa Yakut Khalil Khomas. Tiga, menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir. Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
3: Sementara itu, salah seorang kuasa hukum terdakwa mengatakan menghormati putusan sela yang dibacakan Majelis Hakim sehingga pihaknya akan fokus pada persidangan pembuktian pada pekan mendatang.
4: Kami menghormati putusan sela yang telah dibacakan dan kami siap untuk melanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara atau pembuktian. Jadi laporan hasil pemeriksaan dari BPK kami belum terima dalam berkas perkara, sementara kan itu penting untuk pembelaan terhadap terdakwa, namun sampai dengan hari ini kami belum terima. Kami siap menghadapi persidangan selanjutnya, yaitu agenda pemeriksaan pokok perkara atau pembuktian.
3: Dalam perkara ini ada 4 orang terdakwa, yaitu Yakut Khalil Khomas, mantan Menteri Agama, Ispa Abidal Aziz alias Gus Alek, mantan staf khusus Menteri Agama, Ismail Adam, Direktur Operasional PT Makassar Toraja atau Maktur, dan Asrul Aziz Taba, Ketua Umum Kesatuan Tour Travel Haji Umroh Republik Indonesia atau KESTURI. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, Wakil Ketua Umum Hipindo Rawa Awines mengatakan pelaku retail perlu memahami konsumen dan menyesuaikan perkembangan bisnisnya. Berikut laporan Eliana Zahra.
1: Selain itu, IHRSI juga menghadirkan sebanyak 65...
2: Wakil Ketua Umum Hipindo Rama Awines mengatakan perubahan bisnis retail harus dimulai dari pemahaman terhadap konsumen. Dalam sambutannya, Rama menyebut perubahan perilaku konsumen dan perkembangan teknologi menjadi bagian dari pembahasan Indonesia Retail Summit and Expo atau IRSE 2026. Ia menjelaskan hal tersebut sejalan dengan tema IRSE 2026 Rethinking Retail, The Future is Customer-Led.
1: Selain itu, IRSE juga menghadirkan sebanyak 65 perusahaan eksibitor yang didukung oleh 28 sponsor, sehingga secara keseluruhan ada 93 eksibitor dan sponsor yang turut berpartisipasi dalam IRSE 2026 ini.
2: Sementara itu, Sekretaris Jenderal Hipindo Haryanto Pratantara mengatakan, konsumen modern semakin memperhatikan dampak sosial dan lingkungan. Ia menilai perhatian tersebut membuat pelaku bisnis tidak dapat mengabaikan perkembangan tren berkelanjutan.
3: Karena itu di kemudian hari, yang namanya reduce, reuse, refurbish, repair, dan recycling akan grow. Dan kita sebagai pelaku bisnis tidak bisa mengabaikan ini. Mereka tidak mau memperhatikan ini akan ditinggal konsumen.
2: Adapun Haryanto menyebut, 66% konsumen global telah peduli terhadap isu lingkungan atau dampak sosial. Sementara itu, 64% konsumen generasi Z dan milenial bersedia membayar sedikit lebih mahal untuk produk terkait berkelanjutan. Menurutnya, perhatian terhadap keberlanjutan mencakup pakaian, packaging, dan produk FMCG. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi dari mancanegara, Ketua Parlemen Arab Saudi Mohammed Al-Yamahi mengecam keras tindakan pimpinan Otoritas Keamanan Israel, Itamar Ben-Gvir, yang menyerbu pusat pelatihan Kalandia milik Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk pengungsi Palestina atau UNRWA di Yerusalem. Parlemen Arab juga mengecam keputusan Otoritas Israel untuk mengambil alih secara paksa, mengusir para staf dan membongkar bangunan pusat pelatihan tersebut, serta menargetkan sejumlah fasilitas UNRWA lainnya di wilayah itu. Hal ini dikutip dari Antara Hari Ini. Dalam pernyataan resminya, Al-Yamahi mengatakan eskalasi yang terjadi Selasa lalu merupakan pelanggaran secara terang-terangan terhadap hak imunitas PBB serta serangan langsung terhadap institusi dan resolusi lembaga internasional. Oleh karena itu, Parlemen Arab mendesak komunitas internasional dan Dewan Keamanan PBB untuk sesegera mungkin mengambil tindakan tegas dan bersifat mengikat secara hukum untuk menghentikan serangan Israel terhadap fasilitas PBB. Berita olahraga, Persela Lamongan memastikan kesiapan finansial untuk menghadapi musim kompetisi 2026-2027. Kepastian itu ditandai dengan peluncuran sponsor yang akan mendukung perjalanan tim selama satu musim ke depan. Farin Regi melaporkan.
4: Persela Lamongan resmi memperkenalkan tiga sponsor utama untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027 di Stadion Surajaya Lamongan. Di kesempatan tersebut, manajemen juga meyakinkan finansial untuk musim ini dipastikan aman. Tiga sponsor utama yang akan menjadi bagian dari perjalanan Persela musim ini, yakni Duta Merpati, Dr. Shield, dan M-Trust. Selain itu, Persela juga mendapatkan dukungan dari empat sponsor lainnya yang turut menjadi bagian dari ekosistem klub. Chief Financial Officer Persela Lamongan, Pradita Aditya, mengatakan dukungan sponsor sangat penting agar Persela dapat menjalani musim secara maksimal. Dan dengan kepastian sponsor yang telah bergabung, ia memastikan kondisi finansial tim Laskar Joko Tingkir untuk musim ini dalam keadaan aman.
5: Sehingga ini modalisme, ini kita branding bersama Persela yang eksposurnya cukup luar biasa. Dan pastinya sebuah brand juga pasti punya visi dan misi yang luar biasa untuk ke depan. Tentunya ini adalah hal yang modalisme yang kita bisa berkolaborasi bersama untuk menguatkan satu sama lain. Tidak hanya Persela yang kuat, tetapi brand atau sponsorship yang mendukung kita juga semakin kuat.
4: Pemain Persela, Dendi Sulistiawan, mengatakan kepastian finansial yang disampaikan manajemen membuat pemain lebih leluasa mempersiapkan diri menghadapi kompetisi.
6: Dari saya pribadi, pasti setelah manajemen menyampaikan bahwa semua aman, pasti dari pihak pemain juga merasa tenang untuk mengarungi liga musim ini. Terlebih lagi pasti kita bisa lebih fokus lagi di pertandingan dan tidak memikirkan hal lain. Jadi kita bisa insya Allah tahun ini untuk membeli target dari manajemen.
4: Selain memastikan kebutuhan finansial klub, Pradita menyebut Persela juga menyiapkan bonus bagi para pemain sebagai bentuk apresiasi apabila mampu meraih kemenangan ataupun target yang ditetapkan manajemen. Farin Raki melaporkan.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIprograma3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara pendengar dimanapun anda berada. Di kesempatan malam hari ini senang bahagia bisa jumpa kembali bersama saya di sini Joni Rusatria hingga menjelang pukul 00 waktu Indonesia Barat di edisi siar Kamis 27 Agustus 2026. Rangkaian acara malam hari ini nanti pada pukul 19.56 akan kita kumandangkan azan Isya untuk wilayah Barat Selatan Aceh. Dan masih dalam musik informasi kesempatan malam hari ini ada satu lagu di awal pertemuan kita malam hari ini, Cintaku Karena Allah.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar, berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar, berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya Allah, ya Rasul, ya awal, ya akhir, Engkau maha penunjuk jalan yang benar. Pencipta awal begitu juga akhir semesta. Ya Allah, ya Bafir, ya Sami, ya Muhaimin.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safwan Diasos MAP, Bupati Aceh Jaya. Kami mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh, khususnya yang disiarkan melalui pemancar Relay Calang FM 96.7 MHz. Download sekarang aplikasi Radio Republik Indonesia Digital. Dengar, bicara, dan tonton kami Radio Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Melabuh yang disiarkan langsung dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu KW 16 Aceh Barat. Apa kabar Anda di suasana malam hari ini? Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Dan cuaca untuk malam hari ini cerah berawan sedikit ya, tapi tidak apa-apa untuk aktivitas Anda berjalan dengan lancar. Dan mudah-mudahan saja untuk Anda yang sedang beristirahat malam ini, selamat beristirahat golek-golek sama keluarga. Yang lagi keluar mencari angin ya, santai-santai ya, ke kafe ataupun mencari melepas penat di malam hari ini. Selamat menjalankan melepaskan penat Anda di malam hari ini. Informasi untuk azan Isya akan berkumandang pada pukul 19.56 menit waktu Indonesia Barat. Untuk Aceh Jaya kumandang azan Isya pada pukul 19.59 menit waktu Indonesia Barat. Kemudian untuk Nagan Raya pukul 19.55 menit waktu Indonesia Barat. Untuk Simulu itu pada pukul 19.54 menit dan Abdia pada pukul 19.53 menit waktu Indonesia Barat. Dan sembari kita menunggu kemenangan azan Isya, kita dengarkan kembali musik-musik untuk kesempatan malam hari ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga Nagan Raya, dan Trimenggunasi.

0: Berikut pilihan lagu Bintang Radio 2026.
1: Kategori Poputra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
2: Aku yang pertama yang kamu percaya.
1: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau.
2: Hari-hari berulang, misteri lenyap senang. Rasakan ku dengar.
1: Enau featuring Ariel Semana, Sesi Potret.
2: Sesi Potret yang selalu ku benci.
1: Rizky Febian, Alama.
2: Ulah, siapa yang bisa buatku begini.
1: Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
2: Kau sulutkan hatiku menerawang jauh.
1: Mike Mohede, Terbaik.
2: Sudah kulakukan yang terbaik.
0: Ayo buruan, daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Melabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Melabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.

0: suara keren dan hobi nyanyi? Ini saatnya kamu bersinar di Bintang Radio RRI Melabo 2026. Ajang pencarian bakat vokal bergengsi dari RRI kembali hadir untuk putra-putri terbaik Indonesia. Persyaratan lomba, warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per Oktober 2026, belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil.
1: Pendengar, saatnya kita ikuti kumandang azan Isya untuk wilayah barat selatan Aceh. Dan bagi Anda, selamat menjalankan ibadah salat Isya. Semoga saja amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

dalam Al-Quran, banyak peringatan yang Allah berikan tentang hakikat kehidupan. Terkadang, kehidupan dunia disebutkan sebagai sebuah permainan dan senda gurau. Ada juga ayat yang menyebut kehidupan dunia sebagai permainan yang memperdayakan. Dan juga disebutkan kehidupan dunia sebagai ladang untuk mengumpulkan bekal bagi kehidupan akhirat. Salah satu godaan kehidupan dunia adalah kemewahan yang berlimpah. Apalagi kemewahan itu dibiayai oleh penghasilan yang diperoleh dari usaha yang halal. Namun, pada hakikatnya, sebagai manusia, kita hanya berstatus sebagai peminjam di dunia ini. Segala sesuatu adalah milik Allah, dan segala harta yang kita miliki hanyalah titipan dari Yang Maha Memiliki. Dan teramat wajarlah jika kita membelanjakannya sesuai dengan ketentuan dan keinginan dari sang pemilik. Salah satunya adalah dengan berusaha menghindari kemewahan yang berlebihan. Dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 16, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu supaya mentaati Allah. Tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan atau ketentuan kami. Kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya."

malam saudara pendengar mana pun berada. Senang bahagia bisa masih bersama saya di sini Johnny Rosatria hingga menjelang pukul 00 waktu Indonesia Barat. Dan di kesempatan malam ini masih ada informasi untuk Anda. Terus kami hadirkan. Apa kabar Anda?

wasallam memiliki makna yang sangat penting bagi kehidupan umat Islam. Rasulullah SAW dikatakan merupakan teladan utama dalam membangun kehidupan yang berlandaskan kejujuran, amanah, keadilan, persaudaraan, kasih sayang, dan kepedulian sosial. Lebih lanjut, Raja Sayang menyampaikan penghargaan dan apresiasi kepada keluarga besar IKNR Jakarta yang telah menyelenggarakan peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad SAW. Kegiatan seperti ini memiliki arti yang sangat strategis, khususnya dalam menjaga dan mempererat tali silaturahmi masyarakat Nagan Raya yang berada di perantauan. Dia mengajak seluruh keluarga besar Nagan Raya khususnya yang berada di Jakarta untuk terus menjaga, melestarikan, dan mewariskan nilai-nilai tersebut kepada generasi penerus. IKNR Jakarta jadi wadah silaturahmi warga Nagan Raya. Sementara itu, Ketua Umum IKNR Jakarta Haji Muhammad Isa menyampaikan apresiasi kepada panitia pelaksana peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1448 Hijriah yang telah dipersiapkan rangkaian-rangkaian acara tersebut. Ia juga menyampaikan pembangunan Masjid Baitur Rahman IKNR di Cilangkap, Jakarta merupakan miniatur Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Bagi masyarakat yang rindu dan tidak sempat pulang ke Aceh, dipersilakan mengunjungi Masjid Baitur Rahman IKNR di Cilangkap. Muhammad Isa juga mengajak masyarakat para dermawan untuk mendukung pembangunan masjid tersebut melalui infak. Itu pendengar informasi dari ri.co.id dari pemerintah kepada Nagan Raya. Bupati TRK Dukali Wabuk Raja Sayang telah menghadiri Maulid Besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam IKNR di Jakarta. Kembali musik informasi untuk Anda dan lagu-lagu. Ada satu lagu Ya Rabbi untuk Anda.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, ini pembangkit tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, Unit Pembangkit Tenaga Raya, dan Primigunasi.

0: Berikut pilihan lagu bintang radio 2026 kategori Pop Putri, Sophie Novindri, Susah Lupakanmu.
1: Masih ada namamu dalam langkahku.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.

Bukit Taf, sedia aku sebelum hujan. Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau.

Daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Melabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Melabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, pendengar, Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Melabuh yang kami pancarluaskan dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasijambu, KW16 Melabuh Aceh Barat. Apa kabar Anda di sepanjang malam hari ini? Semoga saja berbahagia dan sehat selalu. Doa kami selalu untuk Anda. Dan masih dalam musik informasi di kesempatan malam hari ini dari RRI.co.id. Dan ini dari Humas Lapas Melabuh dan kepada jajaran Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2 Banda Aceh kembali melaksanakan razia ini insidentil terhadap kamar hunian warga binaan pemasyarakatan. Kegiatan ini menjadi bagian dari langkah deteksi dini sekaligus penguatan pengamanan untuk memastikan kondisi lapas tetap aman, tertib, dan kondusif. Razia dilaksanakan atas perintah Kepala Lapas Kelas 2 Banda Aceh Ahmad Heru Setiawan dengan menyasar 4 kamar hunian yang dipilih secara acak, yakni kamar nomor 4, 17, 37, dan 49. Penggeledahan dipimpin langsung oleh Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Muhammad Paiban bersama Regu Pengaman 2 dan 3 serta seluruh staf KPLP. Pelaksanaan razia berjalan tertib dan humanis dengan tetap mengedepankan ketegasan, profesionalitas, serta prosedur pengamanan. Kegiatan ini sekaligus menjadi tindak lanjut atas perintah harian KPLP yang baru Muhammad Paiban. Di bawah kepemimpinan KPK Muhammad Paiban, kegiatan penggeledahan menjadi salah satu agenda yang mendapat perhatian khusus. Penguatan pengawasan dilakukan melalui razia rutin 2 kali dalam seminggu, serta razia insidentil yang dapat dilaksanakan setiap saat, sehingga potensi gangguan keamanan dapat diantisipasi sejak dini dan seluruh jajaran senantiasa memiliki sikap waspada serta mawas diri dalam menjalankan tugas. Razia ini merupakan bagian dari upaya pencegahan dan deteksi dini. Dia mengingatkan pelaksanaan razia secara rutin 2 kali dalam seminggu dan melakukan razia insidentil kapan saja satu kebutuhan. Tujuan adalah memastikan keamanan dan ketertiban tetap terjaga serta tidak memberikan ruang bagi barang-barang terlarang, jelas Paiban. Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan dan mengamankan sejumlah barang yang dinilai berpotensi mengganggu keamanan maupun disalahgunakan berupa 2 colokan listrik rusak, 4 buah paku, 2 bola lampu, 4 sendok besi, 2 buah garpu, 3 buah cutter, 9 botol parfum kaca, serta 2 terminal listrik rusak. Seluruh barang temuan tersebut langsung diamankan untuk mencegah penggunaan terhadap tindak yang dapat membahayakan keamanan dan ketertiban lingkungan lapas. Sementara itu, Kalapas Ahmad Heru Setiawan menegaskan bahwa pemberantasan peredaran handphone dan narkoba merupakan komitmen yang tidak dapat ditawar. Ia memastikan tidak akan memberikan toleransi terhadap segala bentuk pelanggaran yang berkaitan dengan masuknya maupun penyalahgunaan kedua jenis barang tersebut di dalam lapas. Tidak ada ruang dan tidak ada toleransi terhadap narkoba maupun handphone ilegal di dalam lapas. Dia berharap akan ditindak tegas apabila ditemukan pelanggaran, termasuk apabila ada petugas yang terlibat membantu atau menyalahgunakan kewenangannya untuk memfasilitasi masuknya handphone dan narkoba. Hal tersebut merupakan pelanggaran serius dan akan ditindak sesuai ketentuan yang berlaku. Itu sudah informasi dari RRI.co.id yang kami hadirkan untuk Anda sembari dalam informasi musik hiburan malam ini. Dan apa kabar Anda semuanya? Selamat beristirahat, yang lagi beristirahat, yang lagi pulang ke kediaman dari tempat tugas ya. Selamat malam semua untuk Anda, mulai dari tempat tuan, apa kabar Anda di sana? Dan juga di Abdia, di Blang Pidi, di Nagan Raya mulai Butung Banggalang. Selamat malam untuk Anda semua. Dan lanjut di mulai Kuala Pesisir, Nagan Raya, Aceh Barat, mulai Pantai Cermin, di KW16 ya, di Waila, Waila Induk, Waila Timur, Waila Barat, selamat malam semuanya. Dan kembali ke Aceh Jaya, apa kabar? Mulai dari Tenom, Panga, ya. Selamat malam untuk Anda. Dan juga sampai di Long nih, terdengar Rim Labuh ya, dengan jelas. Di Long, apa kabar Anda juga? Selamat malam untuk Anda, dan selamat mendengarkan Radio Republik Indonesia Melabuh yang kami punya luas pancar luaskan dari Jalan Abu Madinah, nomor 1, Pasir Jambu, KW16, Aceh Barat. Ada satu lagu untuk Anda malam ini, kembali hadir Tabu ya untuk Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safwandi Esos MAP, Bupati Aceh Jaya. Kami mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh, khususnya yang disiarkan melalui pemancar Relay Calang FM 96.7 MHz. Download sekarang aplikasi Radio Republik Indonesia Digital. Dengar, bicara, dan tonton kami Radio Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Melabu yang kami siarkan dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu Melabu Aceh Barat. Apa kabar Anda pada suasana malam hari ini? Semoga saja Anda sehat walafiat dan tidak kurang satu apapun dan lagi kebembaringan. Selamat kebembaringan dan lagi yang di jalan menuju ke rumah, ke kediaman ya. Berhati-hati di jalan dan tetap kami doakan semoga Anda selamat sampai tempat tujuan. Jadi informasi RRI.co.id kembali, Bupati Tirmizi memimpin rapat koordinasi tadi siang tim teknis dalam rangka evaluasi kinerja dengan seluruh pengawas di lingkup Dinas Kesehatan Aceh Barat. Selain Bupati dalam rapat tersebut juga turut hadir oleh Asisten Pemerintahan Keistimewaan Aceh Kesejahteraan Ruswaidi dan Asisten Bidang Administrasi Umum Sedakap Safrizal. Tirmizi mengatakan, Dinkes merupakan salah satu dinas yang menjadi atensi atau perhatian dari pemerintah Kabupaten Aceh Barat karena berkaitan dengan kesehatan dan nyawa manusia. Karena dengan kondisi fiskal hari ini, dikatakan ada skala prioritas, oleh karena itu program pemerintah fokus kepada yang paling utama, kesehatan dan pendidikan. Karena ini kesehatan berbicara dengan nyawa manusia, dikatakan Tirmizi Bupati Aceh Barat saat ini, pihaknya sedang mencoba menata kembali sistem, mempelajari semua permasalahan, mencari solusi, serta menetapkan target kerja yang akan dicapai ke depan. Intinya, pelayanan prima harus diberikan kepada masyarakat dan puskesmas aktif semuanya, kemudian tenaga kesehatan juga dengan permasalahan-permasalahan yang cukup banyak hari ini, apalagi dengan anggaran yang menipis, kata Bupati Aceh Barat. Lebih lanjut dikatakan ke depan dia menargetkan agar semua puskesmas pembantu pustu yang ada di Kabupaten Aceh Barat aktif semuanya dan setiap tahun juga akan ada penambahan mobil ambulans. Targetnya semua puskesmas ini memiliki ambulan baru sehingga tidak ada kendala dalam hal melayani masyarakat. Justru yang menjadi kendala saat ini adalah tenaga bakti yang cukup ramai tapi mereka tidak masuk ke dalam pegawai pemerintah perjanjian kerja atau P3K. Hal itulah yang menjadi salah satu permasalahan di sektor kesehatan. Namun meskipun demikian, nantinya dia akan mencoba mencari solusi dan melaporkan permasalahan tersebut kepada pemerintah pusat. Demikian satu informasi dari RRI.co.id dari pemerintah Aceh Barat dalam hal rapat koordinasi yang dipimpin Bupati Aceh Barat, rapat teknis dalam rangka evaluasi kinerja dengan seluruh pegawai di lingkup Dinas Kesehatan. Kembali lagu-lagu hiburan malam hari ini kami persembahkan, Ada Jalan Tengah untuk Anda.

pangan adalah kemampuan suatu negara untuk menyediakan pangan yang cukup, aman, bergizi, dan terjangkau bagi seluruh masyarakat. Ketahanan pangan menjadi salah satu kunci penting dalam menjaga kesehatan, kesejahteraan, dan stabilitas bangsa. Peran menjaga ketahanan pangan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan petani saja ya, akan tetapi juga seluruh lapisan masyarakat. Kita dapat berkontribusi dengan mengurangi pemborosan makanan, memanfaatkan lahan pekarangan untuk menanam sayuran, serta mendukung produk pangan lokal. Dengan mengelola sumber daya secara bijak dan meningkatkan kesadaran dan pentingnya pangan, kita turut membantu menciptakan masa depan yang lebih mandiri dan berkelanjutan. Nah, untuk sekarang, mari sama-sama menjaga ketahanan pangan demi generasi yang sehat, kuat, dan sejahtera. Karena pangan yang cukup hari ini adalah investasi bagi masa depan bangsa. Ketahanan pangan kuat, Indonesia hebat.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ketahanan pangan adalah kemampuan suatu negara untuk menyediakan pangan yang cukup, aman, bergizi, dan terjangkau bagi seluruh masyarakat. Ketahanan pangan menjadi salah satu kunci penting dalam menjaga kesehatan, kesejahteraan, dan stabilitas bangsa. Peran menjaga ketahanan pangan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan petani saja ya, akan tetapi juga seluruh lapisan masyarakat. Kita dapat berkontribusi dengan mengurangi pemborosan makanan, memanfaatkan lahan pekarangan untuk menanam sayuran, serta mendukung produk pangan lokal. Dengan mengelola sumber daya secara bijak dan meningkatkan kesadaran dan pentingnya pangan, kita turut membantu menciptakan masa depan yang lebih mandiri dan berkelanjutan. Nah, untuk sekarang, mari sama-sama menjaga ketahanan pangan demi generasi yang sehat, kuat, dan sejahtera. Karena pangan yang cukup hari ini adalah investasi bagi masa depan bangsa. Ketahanan pangan kuat, Indonesia hebat.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bung Bung John. John Bung John.
1: Iya. Udah betul tuh.
0: Udah betul ya. Aduh,
1: tadi agak ragu-ragu, ragu-ragu dikit tuh waktu nyebut nama Bung John tuh ragu-ragu.
0: Ragu-ragu.
1: Kenapa bisa ragu Bang Odon?
0: Iya. Hah? Karena cuaca nih enggak udah ada
1: panas.
0: Angin jadi ragu kan.
1: Panas. Kalau nah, panas
0: ada
1: kalau
0: badai sedikit ini.
1: Panas banyak minum air panas dia. Oke Bang Odon, apa kabar di saat malam hari ini?
0: Alhamdulillah sehat walafiat.
1: Tetap semangat ya.
0: Tetap,
1: ya,
0: tetap
1: semangat. Semangat. Dan kegiatan malam ini apa kira-kira ada kegiatan Bang Odon?
0: Ya kegiatan udah habis, kegiatan tinggal ya kita dengar-dengar radio kan. Nah, biar bahagia,
1: happy ya, kan. Iya, iya Bang Odon. Semoga sehat selalu Bang Odon ya.
0: Amin, begitu juga sama Bung John ya.
1: Ya emang suaranya Bung John agak suaranya turun malam ini. walaupun turun tapi tetap semangat menggebu.
0: Iya,
1: ya enggak ketinggalan.
0: Iya, satu.
1: Karena depan Bung Joni ada gambar Sang Johan Pahlawan Tekumar Bumi Tercinta ini ada di depan mata.
0: Betul.
1: Ada di depan mata pas. Makanya semangatnya tidak ketinggalan ya.
0: Semangat juang harus ada lah.
1: Karena gambarnya besar sekali di depan dengan tunggunya sekaligus dengan kantor RI-nya ya.
0: Iya, mantap.
1: Sebagai gambaran untuk pendengar-pendengar lain, mungkin kalau belum melihat RI sini depan penyiar Pro 1 ini gambar Tekumar yang begitu besar dengan judul Bengoh Singoh Getahnya Cip Kupi di Kuta Kuda Melabu atau Ulun Akan Cahit.
0: Iya, iya. Itulah mantap kali ya.
1: Mantap. Kalau kata-kata ya, Tekumar ini kita terinspirasi ya.
0: Seorang pejuang kan.
1: Gak ketinggalan dia, darah pejuang tetap mengalir sampai saat ini.
0: Iya.
1: Kayaknya. Oke Bang Odon, mungkin malam ini apa nih, mau puisi, mau lagu, terserah Bang Odon lah.
0: Puisi kan malam Senin.
1: Gak apa-apa, malam Minggu ya kan.
0: Ini kan malam Jumat.
1: Malam Jumat mungkin baca Al-Fatihah.
0: Baca Al-Fatihah udah ada dia.
1: Udah yasinan ya.
0: Iya.
1: Oke, okay. Langsung request lagu kalau Bang Odon, silakan.
0: Lagunya Mungkinkah?
1: Mungkinkah?
0: Iya.
1: Hampir jatuh. Sabar dulu ya. Alat-alatnya ini udah kebanyakan alat nih mejanya. Mungkinkah ya?
0: Iya.
1: Sabar Bang Odon ya. Kita deketin dia dulu nih. Mungkinkah? Apalagi? Siapa itu? Siapa yang buat?
0: Brori Pasoli Pak. Hah? Brori Marantika.
1: Oh Brori ya?
0: Iya.
1: Brori Marantika.
0: Iya.
1: Brori Marantika. Mungkinkah? Brori Marantika.
0: Marantika.
1: Ini kabel ditarik ini. Susah kali kabel ditarik ini.
0: Ya jadi kabel. Kami udah tinggal di kabel. Jangan Pak John pula. Kabel Pak kabel.
1: Terpancing kali. Langsung terpancing Bang Odon bilang kabel ya.
0: Iyalah.
1: Oke lagunya langsung kita dengar atau mau apa lagi nih Bang Odon?
0: Ya salam-salam lah.
1: Silakan.
0: Oke.
1: Kalau ada salah buat siapa tuh?
0: Salamnya buat Pak Putra di Aceh Timur, buat Cika di Banda Aceh, buat sahabat kita juga Pak Kasiman, Pak Suarjo, Bu Nini, Kaitan sekeluarga, Erna Lapang, Erna Bibi, Ina, Lena, Mirna.
1: Banyak kali nanya.
0: Iya, nana-nana semua.
1: Akhirnya nana-nana ya.
0: Mak Tengok, buat sahabat kita juga Dina Caniago.
1: Kalau Makcik juga banyak nih Makcik.
0: Ya, semua Makcik-Makcik lah.
1: Makcik berapa orang tuh? Sama makcik, tiga Makcik. Di mana lagi Makcik? Banyak tuh Makcik.
0: Ya, itulah Makcik-Makcik-Makcik.
1: Kakak juga banyak tuh, ada Kak Endang. belum nongol ya nih.
0: Semua lah.
1: Iya.
0: Buat semua-semua lah tanpa
1: terkecuali. Iya bang.
0: Buat Bung John, bertugas sehat selalu.
1: Alhamdulillah.
0: Panjang umur.
1: Amin.
0: Tetap semangat Bung John.
1: Tetap semangat.
0: Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Or.

0: Bururi Marantika ya, sudah berakhir dengan baik. Dengan mungkinkah, semoga saja Bang Odon dan keluarga teman-teman di kabel terhibur semuanya. Sudah ada Eka kembali, kita masih bertahan di kampung belakang bersama rekan-rekan di sana. Dan ada yang protes tuh ya belakang ya. Oke, ini sudah lain lagi nih, Eka ya. Halo.
1: Halo.
0: Eka.
1: Assalamualaikum.
0: Apa kabar nih, Eka?
1: Kabarnya alhamdulillah sehat, Bang.
0: Ini suara...
1: Bang Romero gimana kabar?
0: Alhamdulillah semangat nih. Masih berkoa-koa.
1: Yang penting tetap semangat 45, Bang.
0: Oh, itu enggak jauh karena ada Duk Umar depan mata. Enggak jauh Duk Umar depan mata.
1: Iyalah.
0: Bengah singoh, ngetanya jip kopi di kedai Melabu.
1: Ha. Itu dia kata-kata ya.
0: Kalau ada Duk Umar mana ada semangat pejuang, ya kan? Yalah. Semangat pejuang, inspirasinya mengalir dia, ya kan? Oke, Bang Eka di kabel. Mungkin apa, mau kirim salam dulu atau pilih lagu dulu?
1: Pilih lagu aja dulu.
0: Boleh, Bang. Silakan, Bang.
1: Ya, lagunya.
0: Lagunya apa tuh?
1: Suci dalam debu persirok ah.
0: Suci dalam debu.
1: Tunggu dulu. Memori berkasih.
0: Memori berkasih.
1: Batal yang tadi.
0: Oke.
1: Memori berkasih versi rock ya.
0: Apa? Siapa yang bawa tuh?
1: Siapa aja maksudnya? Judulnya Memori Berkasih.
0: Ah, oke.
1: Okay. Ah, itu kan lagu Malaysia.
0: Iya.
1: Coba cari yang versi rocknya, Bang.
0: Oke, coba kita cari versi rock ya. Ada Memori Berkasih slow rock ya.
1: Boleh.
0: Ada Patrick Kamis dan ada juga Memori Berkasih Acik Spin.
1: Boleh. Okay. Yang rock lah pokoknya.
0: Rock ya.
1: Ya.
0: Udah, ini
1: jangan
0: rock.
1: Blues.
0: Ini rock nih.
1: Kalau blues boleh, ngerok boleh juga, tapi lebih enak ngerok kayaknya.
0: Tapi ini rock nih. Kayak rock.
1: Ya. Oke. Okay.
0: Boleh tuh.
1: Boleh.
0: Memori Berkasih rock tuh.
1: Versi rock.
0: Iya, rock.
1: Mantap tuh.
0: Ini rock nih. Oke. Okay.
1: Ya, versi rock.
0: Oke, okay, Bang. Mau kirim salam, Bang. Silakan, Bang.
1: Kirim salamnya buat Mak Tengok, buat Kak Ina, buat Kak Erna, baby Erna Lapang, buat Kak Mirna, buat Kak Sana, buat Bu Mia, Kak Ros, buat Bang Putra di Aceh Timur, buat Bang Amir, Bang Hai, pokoknya buat semua-semualah tanpa terkecuali.
0: Buat
1: Bang John Mero, selamat bertugas,
0: selamat.
1: Dan selalu dalam tugas semangat, Pak ya.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Eka kembali, kabel. Dan langsung kita dengar, bisa mendengar satu lagu pilihan dari Eka ya. Langsung saja, ini dia.

0: Oke, sudah berakhir request dari Bang Eka ya di kabel. Sudah berakhir satu lagu rock. Dan di ujung telepon coba kita terima kembali. Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Bang Satria.
0: Apa kabar nih? Syarifah ya?
1: Eh, iyalah. Kabarnya sehat kayak Bang Satria.
0: Alhamdulillah, sehat walafiat. Syarifah gimana? Sehat juga ya?
1: Alhamdulillah, Bang Satria sehat.
0: Alhamdulillah. Bagaimana? Apa kegiatan malam ini?
1: Nggak ada, Bang Satria. Nggak ada kegiatan di tempat tidur.
0: Kata uminya lagi guling tidur. Ya nggak apa-apa, udah waktunya berguling malam ya kan. Apa kita rebahan malam sambil dengar RI gitu kan?
1: Ya, iya betul tuh Bang Satria.
0: Iya. Mungkin mau salam-salam malam ini, silakan cerita.
1: Salam-salamnya buat Bang Satria, terus buat Umi, buat Bang Nanda, buat Bang Reno, buat Papi Marwan, buat Dr. Ruspa, buat Kak Rizna Fitria, buatnya Kak Meza, Kak Eci, salam spesial buat Dok.
0: Silakan. Ya lanjut. Ada lagi?
1: Kayaknya sudah cukup deh Bang Satria.
0: Oke, baik. Mau request lagu apa malam hari ini?
1: Kemesraan ini.
0: Wow, keren. Kemesraan ini. Dan siapa yang bawa lagu itu?
1: Iwan Fals, Bang Satria.
0: Iwan Fals, ya.
1: Iya.
0: Ada Iwan Fals, kan? Ada kemesraan ya.
1: Iya.
0: Kemesraan. Ini lagu ini ditujukan buat semua tadi ya.
1: Oke, Bang Satria.
0: Oke, lagunya kemesraan dari Iwan Fals. Langsung aja kita dengar ya.
1: Oke, assalamualaikum Bang Satria.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jadi Iwan Fals sudah berakhir dengan baik. Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Melabuh yang kami pancar luaskan dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu di malam hari ini dalam suasana Ruang Rindu. Oke. Sudah masuk kembali ada saudara kita ya Mak Tengoh ya. Halo Mak Tengoh, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar?
1: Berbagai rindu memori lewat lagu.
0: Nah, itu Mak Tengoh. Sehat Mak Tengoh ya.
1: Alhamdulillah, sehat
0: walafiat. Oke, Mak Tengah mau kirim-kirim salam, silakan dulu Mak Tengah.
1: Salamnya Mbak Munini, Mbak Syarifah tadi, Mbak Eka, Pak Odon, Mbak Cipasi Aceh, ya. Bunda Jinda, Bunda Nurafni, buat semuanya Bung John.
0: Oke, okay,
1: Mak Tengah. Juga sehat selalu ya.
0: Alhamdulillah Mak Tengah ya, Mak Tengah. Mau lagu apa nih Mak Tengah?
1: Lagunya Jangan Lagi Menangis Untukku.
0: Jangan lagi
1: menangis untukku. Betul boleh.
0: Untukku. Siapa bawa?
1: Ibu.
0: Siapa bawa?
1: Rano Karno ya.
0: Rano Karno?
1: Iya.
0: Kita coba lihat ya. Rano Karno lagunya lawas ya.
1: Iya.
0: Lagu lawas Rano Karno. Jangan lagi kau menangis untukku ya.
1: Iya, kita ya, boleh menangis. Iya, betul. Terima kasih Bung Jara. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Rano Karno ya. Untuk Mak Tengoh di Samatika. Kita dengarkan bersama, semoga terhibur.

0: Itu Rano Karno sudah berakhir dengan baik ya, untuk tadi ada Mak Dungo sama Tiga dan rekan-rekan lain yang sudah masuk, ada Kaida. Kita coba sapa Kaida di ujung telepon. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya. Apa kabar Kaida?
1: Alhamdulillah, sehat. Kabar baik.
0: Sehat ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Baik Kaida, apa kabar malam ini? Sehat walafiat tentunya, dan mudah-mudahan dimudahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala Kaida ya.
1: Amin.
0: Baik Kaida, mungkin mau kirim-kirim salam, silakan Kaida.
1: Salamnya buat Si Odong. Buat Eka. Buat Mak Dengo. Buat Bu Nini. Ina di Lango. Terus semua ya.
0: Oke. Lagunya apa nih malam ini?
1: Lagunya Thomas.
0: Thomas?
1: Ya, Bunga.
0: Bunga. Yang bawa lagu siapa? Judul lagu dulu?
1: Judul lagunya Thomas.
0: Thomas. Oke.
1: Bawa lagunya Bunga.
0: Bunga?
1: Bunga, judul lagunya. Bunga. Thomas yang bawa lagu.
0: Oke. Jadi Thomas Bunga ya?
1: Iya.
0: Oke. Ini tentunya cowok ya?
1: Cowok.
0: Oke. Mudah-mudahan ini lagu terdengar dengan baik ya untuk kesempatan malam hari ini.
1: Pengajian.
0: Ini ya. Ya ini ya.
1: Iya.
0: Betul ya. Oke. Sudah ada Thomas Bunga malam hari ini untuk Kaida Sinobu, semoga terhibur di kesempatan malam hari ini, oke? Okay?
1: Iya.
0: Yo, assalamualaikum.
1: Bonjour, ya. Selamat tugas.
0: Iya. Oke.
1: Lalu.
0: Amin. Amin ya rabbal alamin.
1: Kalau pulang hati-hati.
0: Baik. Iya.
1: Ya, terima kasih.
0: Terima kasih, Mak. Kak Ida di sini, Bu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Ida di sini, Bu, sudah request satu lagu. Silakan kita dengarkan bersama, semoga terhibur dengan lagu yang kami persembahkan, request oleh pendengar kita semua.

0: ada bunga berakhir dengan baik. Semoga terhibur.
1: Dan ada siapa nih? Kak Ina.
0: Di belakang Kak Ida ada Kak Ina ya. Yang dari Langsa nanti silakan masuk ya. Yang jauh-jauh ya, tadi adalah dari Langsa ya. Halo, assalamualaikum Ina.
2: Waalaikumsalam Bang Jon.
0: Apa kabar malam ini Ina?
2: Kabar baik Bang Jon.
0: Sehat ya?
2: Iya Bang Jon, gimana sehat?
0: Sehat, alhamdulillah nih Ina. Langung, iya. Langung malam ini cerah ya?
2: Ya cerah.
0: Ya pokoknya masih bisa keluar malam santai gitu ya?
2: Iya, ini lagi makan nih Bang Jon.
0: Oke, selamat makan malam untuk
2: iya,
0: Ina.
2: Iya, selamat makan malam. Iya, Bang Jon selamat bertugas aja ya.
0: Oke.
2: Aman tuh.
0: Aman tuh.
2: Iya, aman tuh. Lagunya terus.
0: Lagunya apa tuh Ina?
2: Suci dalam debunya ya.
0: Wow, keren kali lagunya nih malam ini.
2: Ya, suci dalam debu dari Iklim.
0: Oh iya iya iya, suci dalam.
2: Tak temu.
0: Ada Iklim kan? Ada lagunya nih, suci dalam debu untuk Ina. Mau kirim salam Ina?
2: Iya, kirim salam ini buat Pak Odon ya, buat Eka, ya. Buat Mak Tino, buat Kak Ida, ya. Buat Kak Rol, buat Mia, Mama, buat semuanya ya.
0: Buat semuanya ya, oke.
2: Buat Kendang, ya, buatnya, iya, Pro 2 siapa Bang Jon? Di Pro 2 siapa?
0: Pro 2 ada orang ganteng sana tuh.
2: Siapa
0: ada
2: tuh?
0: Bung Dapa.
2: Hah?
0: Bung Dapa.
2: Oh Dapa, ya buat Bang Jon selamat malam, semoga sehat selalu ya.
0: Oke, Ina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ina di Langong sudah request, semoga terhibur, ada satu lagu dari Suci Dalam Debu Iklim untuk Ina di Langong.

0: Okay, buat Ina, suci dalam debu sudah berakhir Ina. Semoga Ina dan keluarga di Langung terhibur di kesempatan malam hari ini. Yang dari Langsa silakan masuk. Tadi sudah dua kali masuk ya. Mudah-mudahan kita juga tahu bagaimana perkembangan di Langsa. Okay, yang di Langsa silakan masuk. Sahabat kita tadi sudah dua kali coba masuk namun gagal ya. Untuk teman-teman semua masih dalam suasana ruang rindu di kesempatan malam hari ini. Ya. Dalang masuk ini ya, langsung nongol dari Langsa. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar nih di Langsa nih malam ini?
1: Alhamdulillah, kami baru saja kebanjiran.
0: Kebanjiran?
1: Iya.
0: Tapi sudah surut?
1: Sudah.
0: Sudah ya. Bagi keadaan aman semua. Ada bagaimana? Ada mengungsi atau bagaimana?
1: Oh enggak.
0: Enggak ya?
1: Batas di atas mata kaki.
0: Oh, banjir-banjir kecil ya. Ya, mudah-mudahan iya. Tidak menjadi mudarat, tidak menjadi pungsian ya.
1: Iya, iya.
0: Oke, Bang Putra malam ini mau kirim salam atau request lagu. Silakan Bang Putra di Langsa.
1: Iya, lagunya dari Kus Plus.
0: Kus Plus ya.
1: Judulnya Biarlah.
0: Biarlah, Kus Plus ya. Bentar ya.
1: Iya.
0: Kus Plus, Kus Plus, Biarlah. Apa tadi judulnya?
1: Biarlah.
0: Biarlah ya. Oke, kita coba lihat Kus Plus, Biarlah. Ada ini Kus Plus, Biarlah terjadi ya.
1: Iya.
0: Biarlah ini terjadi. Oke. Kirim salam, ada kirim salam silakan.
1: Salam buat Ki Odon, Bung Eka, Pak Amir, Bung Pendi, Bu Endang, Besaripa, Kak Ina. Utamanya untuk Bang Don supaya sehat.
0: Makasih Bang Putra.
1: Salam sehat.
0: Ya Bang Putra.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Bang Putra di Langsa sudah request lagu dan kirim-kirim salam ya. Kita dengarkan lagu request dari Bang Putra. Ada Kus Plus untuk Anda di malam hari ini.

0: Tikus Plus sudah berlalu dengan baik. Semoga Bang Putra di Langsa sekeluarga terhibur dan salam sehat selalu untuk Bang Putra di Langsa. Ada lagi yang sudah masuk? Coba kita terima. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Ya, dengan siapa nih?
1: Dengan Herman.
0: Herman, kalau Herman di mana nih? Nggak terdata nih ya?
1: Kawai Nambla.
0: Herman Kawai, orang dekat, tetangga ya?
1: Oh, tetangga. Tetangga. Tahu lagi mana tetangganya ya?
0: Ada di daerah Kawai masih ya?
1: Iya.
0: Gampung apa lu?
1: Gampung Puu.
0: Puu dekat, orang Puu. Sering main di situ ya?
1: Kenapa gak main ke rumah?
0: Oh, di Puu dekat, sering dekat rumah. Kawan-kawan di Puu banyak kawan-kawan ya?
1: Siapa kawannya?
0: Ada nantilah kita main ya. Koknya ada ke masjid ya? Apa ya? Ping, apa masuk lewat lapangan tuh?
1: Lewat lapangan ya.
0: Masuk ke sana ya. Mau ke rumah Raja Idin ya? Mau ke rumah Raja Idin masuknya ya?
1: Kita masuk ke dalam.
0: Dekat Menteri Do. Menteri apa nama situ? Menteri Said ya?
1: Said.
0: Nah, itu dia.
1: Tom Turi.
0: Turi aja. Turi.
1: Dekat-dekat lah.
0: Oke, nanti kita main ke situ ya. Karena Puu ini indah sekali, sungai, masjidnya di pinggir sungai.
1: Iya, kan? Memang ya tempat wisata kalau orang pemerintah itu kan bagus sekali itu orang wisata.
0: Karena di situ dia memang sejarahnya tinggi ya. Psikologi iya. Apa namanya? Historis yang menilai sejarahnya sangat tinggi di situ.
1: Iya.
0: Ya nanti nanti kita ceritalah panjang itu ceritanya.
1: Iya.
0: Oke, mau
1: depan orang lain nanti ya.
0: Iya. Dan kirim salam request lagu Bang Putra ini terakhir kalau, sesi terakhir silakan.
1: Kalau salamnya semua yang mendengar Pro 1 malam ini. Dari istimewa kepada yang penyiar malam ini.
0: Oke, tahu nama penyiar siapa? Belum tahu ya.
1: Om John.
0: Nggak tahu rupanya ya. Oke. Lagunya apa kira-kira nih?
1: Isabella.
0: Isabella, judulnya?
1: Iya, Isabella.
0: Judulnya Isabella? Isabella aja ya. Ada Isabella, ST, ada yang bawa ST12.
1: Dari Emmy.
0: Apa?
1: Yang bawanya Emmy.
0: Emmy? Emmy ya?
1: Ya.
0: Mudah-mudahan ada Emmy-nya, mau Emmy ya.
1: Isabella.
0: Amin.
1: Dia.
0: Amin ya.
1: Isabella.
0: Waduh.
1: Lambang cinta yang marah.
0: Karena Amin-nya banyak sekali nih, sebentar ya. Amin-nya banyak ini, sebentar.
1: Yang judulnya Isabella.
0: Isabella. Karena nih mencari alasan Isabella Esit bukan ya. Sebentar. Karena lagunya nih ada nih Isabella ya. Tapi bukan Ami, bukan dari Ami fenomena, boleh ya? Ada yang lain ya? Yeah. Oke, kita dengarkan. Yeah. Kita dengarkan langsung ya.
1: Oke, terima kasih Om John.
0: Baik, terima kasih sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Tadi Sabella sudah berakhir dengan baik request Bang Herman di PUU KW16. Apa kabar semua yang sudah hadir malam hari ini untuk request lagu ada Bang Odon. Terima kasih Eka di kabel Caripah Colawang, Mak Dengoh sama Tiga, Kaida di sini Bu, Ina di Langung, Putra di Langsa, dan Bang Herman terakhir di PUU Kecamatan KW16. Selamat malam semua untuk Anda yang sudah request lagu. Selamat beristirahat. Semoga saja malam ini mimpi yang indah. Di tempat pemberingan jangan lupa berdoa. Dan panteng terus kami bersama Radio Republik Indonesia Melabuh yang kami pancarluaskan dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, KW16 Aceh Barat. Masih bersama saya di sini John Nehru Satria hingga menjelang pukul 00 pukul 12 malam nanti. Kita akan pamit dan lagu-lagu hiburan dan lagu nostalgia. Saat ini sekarang kita masuk dalam program tradisional dan budaya. Lagu-lagu daerah kami hadir untuk Anda bersama. Kemudian kita mulai dari lagu Aceh.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baik pendengar, di kesempatan malam hari ini, apa kabar Anda yang sudah ke tempat peraduan? Tuis sehat malam ini, semoga saja Anda sehat walafiat. Dan jangan lupa baca doa sebelum tidur di kesempatan malam hari ini. Atau Anda lagi bergadang, ada acara, ya selamat malam Anda untuk di barat selatan aja semua. Setelah informasi dari RRI.co.id, sudah kami sampaikan informasi ini dari Melabu Aceh Barat. Bupati Aceh Barat mengumpulkan seluruh pimpinan perusahaan baik swasta maupun badan usaha milik negara BUMN yang ada di Aceh Barat. Termizi mengatakan dalam pertemuan hari ini tadi siang, tujuan dari dikumpulnya para pimpinan perusahaan baik itu perusahaan perkebunan, pertambangan dan juga bank adalah untuk melaksanakan rapat dan menyamakan pemikiran demi kebaikan dan kemajuan daerah ke depan. Hari ini dia panggil dan mengumpulkan semua perusahaan, meminta komitmen perusahaan untuk peduli terhadap daerah. Jadi diminta oleh Bupati perusahaan untuk menjaga dan peduli terhadap lingkungan dan desa-desa di sekitarnya. Dikatakan Termizi, jangan sampai aktivitas perusahaan mengganggu lahan pertanian masyarakat dan sumber air bersih, karena itu merupakan sumber penghidupan dan pendapatan masyarakat. Kemudian perhatikan jalan, jembatan, kesehatan, misalnya puskesmas dan pustu, sekolah, masjid, dan lain. Untuk itu perusahaan supaya dilakukan reboisasi dan penghijauan, mengingat iklim El Nino semakin tinggi derajatnya ke depan. Selain itu, Bupati Aceh Barat Termizi juga meminta kepada perusahaan untuk melakukan reklamasi terhadap bekas kegiatan mereka karena saat ini sudah mulai muncul atau meningkatnya kasus penyakit malaria. Kemudian dia minta perusahaan supaya menerima usulan program CSR, program minimal setengah dari program usulan Pemda, karena pada hari ini fiskal di Aceh Barat lemah dan sumber anggaran daerah sedikit sekali sehingga bisa dibantu melalui program CSR, jelas Bupati Aceh Barat. Jangan sampai program CSR perusahaan diusulkan sendiri oleh pihak perusahaan secara menyeluruh, namun harus menerima setengah program Pemda untuk dilaksanakan melalui dana CSR, walaupun nantinya dikelola oleh pihak perusahaan. Ya, respon ya perwakilan perusahaan yang hadir pada rapat tersebut sangat baik, namun pemerintah akan terus mengingatkan pihak perusahaan melakukan pengawasan secara ketat, terlebih lagi yang berkaitan dengan lingkungan. Yang meminta bantuan dalam konteks profit sharing, yang ia minta adalah program melalui dana kewajiban CSR, perusahaan yang 1% wajib untuk daerah, programnya saja untuk membantu daerah. Nantinya jelas sendiri pihak perusahaan dan pemerintah dapat melakukan evaluasi bersama dalam hal penentuan program, serta perusahaan juga bisa melakukan audit terhadap program tersebut karena mereka yang akan melaksanakannya di lapangan. Terakhir, Termizi, Bupati Aceh Barat menyebutkan selama ini seluruh perusahaan melakukan medical check-up pegawainya di klinik atau rumah sakit swasta. Maka dari itu, dia meminta 70% pegawai perusahaan untuk melakukan medical check-up di rumah sakit umum Cunyadin Malabo. Itu saja informasi dari RRI.co.id untuk Anda dan semoga saja jadi inspirasi. Jadi satu informasi untuk Anda malam hari ini. Masih dalam program kita yaitu musik tradisional dan budaya. Masih dari musik Aceh ada Pusaka Ceki Irwanda untuk Anda.

Seperti yang berkata di lagu-lagu daerah Tanah Rincung, sudah kami hadirkan. Semoga saja menjadi inspirasi untuk Anda semua di kesempatan malam yang baik ini. Untuk cuaca di luar sangat bagus sekali. Untuk segala aktivitas maupun yang lagi berserat maupun yang masih ada di jalan untuk pulang ke kediaman, dan bagi Anda yang sudah sampai di kediaman, selamat beristirahat di malam hari ini. Dan masih dalam lagu-lagu Tanah Rincung, dan dari Tanah Rincung saatnya kita ikuti lagu dari Sumatera Utara. Di sini ada Anak Medan.

0: Yaitu anak Medan, selamat malam semuanya. Anak Medan yang ada di lebar selatan Aceh, semoga terhibur dan semoga saja terobati dengan kampung halaman. Ya, di baik yang Tenakaru, di Toba semuanya ya. Malam ini dengan mendengarkan lagu-lagu ada anak Medan tadi. Dan nanti akan kami hadirkan lagu-lagu kembali. Dan ada yang mau lewat satu ini dulu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safwan Diasos MAP, Bupati Aceh Jaya. Kami mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh, khususnya yang disiarkan melalui pemancar Relay Calang FM 96.7 MHz. Download sekarang aplikasi Radio Republik Indonesia Digital. Dengar, bicara, dan tonton kami Radio Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: எடுடி சின்னங்கார் டுல்லு ல டுல்லு சின்னங்கார் டுல்லு டுல்லு. இது dia ya dari Sumatera Utara.
1: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Dari Sumatera Utara, kita loncat sedikit ke daerah Riau. Ada Soleram untuk Anda di kesempatan malam hari ini. Semoga sehat, terhibur dan sedikit remik ya, biar yang lagi begadang atau yang lagi ada kerjaan sambil dagangnya mau tutup ataupun ini, kami hadirkan musik dari daerah Riau. Ada Soleram untuk Anda.

0: ada seleram. Anak manis jangan dicium. Kalau dicium merahlah pipinya ya. Dan Juanda semoga terhibur warga-warga Riau yang ada di Melabu dan sekitarnya. Gimana kalian dengan mendengar lagu-lagu dari daerah Riau, semoga terhibur. Dan nanti juga terakhir ada dari daerah Minang, kami hadirkan untuk Anda.
1: Tahukah Anda, ketahanan pangan adalah kemampuan suatu negara untuk menyediakan pangan yang cukup, aman, bergizi, dan terjangkau bagi seluruh masyarakat. Ketahanan pangan menjadi salah satu kunci penting dalam menjaga kesehatan, kesejahteraan, dan stabilitas bangsa. Peran menjaga ketahanan pangan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan petani saja ya, akan tetapi juga seluruh lapisan masyarakat. Kita dapat berkontribusi dengan mengurangi pemborosan makanan, memanfaatkan lahan pekarangan untuk menanam sayuran, serta mendukung produk pangan lokal. Dengan mengelola sumber daya secara bijak dan meningkatkan kesadaran dan pentingnya pangan, kita turut membantu menciptakan masa depan yang lebih mandiri dan berkelanjutan. Nah, untuk sekarang, mari sama-sama menjaga ketahanan pangan demi generasi yang sehat, kuat, dan sejahtera. Karena pangan yang cukup hari ini adalah investasi bagi masa depan bangsa. Ketahanan pangan kuat, Indonesia hebat.
0: Dan kembali kami hadirkan ada lagu dari daerah Padang. Ini track dari daerah Nah Minang ya. Untuk Anda ada Ayam Den Lape.

0: Dari lagu dari Sumatera Barat, Ayam dan Lapeh merangkiri untuk acara musik tradisional Dumdaya, dan kita sudah beralih ke jazz musik dan hiburan saat ini di kesempatan malam yang baik ini. Dan acara terakhir nanti ada renungan dan pengajian ayat suci Al-Quran. Terus dan kita akan tutup siaran jelang pukul 00 waktu Indonesia Barat. Dan lagu-lagu nostalgia di malam hari ini kami hadirkan untuk Anda. Dan kita simak.
1: RRI Melabuh, FM 97 MHz, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: dengan lagu-lagu hiburan yang telah kami hadirkan kerungan sim Anda bersama di kesempatan malam yang baik ini. Dan masih dengan musim-musim nostalgia di kesempatan malam hari ini, dan kita kembali ada yang mau lewat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safwan di ASOS MAP, Bupati Aceh Jaya. Kami mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh, khususnya yang disiarkan melalui pemancar Relay Calang FM 96,7 MHz. Download sekarang aplikasi Radio Republik Indonesia Digital. Dengar, bicara, dan tonton kami Radio Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bayar untuk Anda, menemani Anda ke tempat pemeringan. Kami hadirkan musik-musik nostalgia di kesempatan malam ini.

0: Ernie Johan, nantikan aku di Teluk Bayur sudah perlu dengan baik. Dan masih bersama kami Radio Republik Indonesia Melabuh yang kami pancarluaskan dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, KW 16 Aceh Barat.
1: Pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
2: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, gak main-main soal masa depan bumi.
1: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
2: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Primunganasi.
3: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar dimanapun Anda berada di kesempatan malam yang baik ini, di malam Jumat ya, ada lagu Nostalgia Burung Pun Ingat Pulang sudah berakhir. Dan lagu-lagu nostalgia kami hadirkan untuk Anda kembali di malam hari ini. Namun ada yang mengusat lewat.
1: Yes, Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM, selaku Bupati Aceh Barat, mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Berikut pilihan lagu bintang radio 2026 kategori pop daerah. Lagu Minang, Sansaro.
4: Iyalah kini dan tarimo nantaja.
3: Lagu Batak, Butet. Lagu Betawi, Kicir Kicir. Lagu Jawa, Suwe Ora Jamu.
5: Suwe, suwe ora jamu, mas.
3: Lagu Sunda, Es Lilin.

0: Lagu Kalimantan Barat, Cici Perio.
1: Cici Perio langsung pindah di Jawa.
0: Lagu Sulawesi Utara, Si Patokaan. Lagu Papua, Wayawai Windawe.
2: Nanemeka.

0: mendaftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Melabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Melabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pendengar Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Melabuh, hingga suasana malam hari ini. Kita masih mendengarkan lagu-lagu pop nostalgia, lagu-lagu kenangan malam hari ini. Ada sebuah penantian untuk Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safwan Diasos MAP, Bupati Aceh Jaya. Kami mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh, khususnya yang disiarkan melalui pemancar Relay Calang FM 96.7 MHz. Download sekarang aplikasi Radio Republik Indonesia Digital. Dengar, bicara, dan tonton kami Radio Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safwan Diasos MAP, Bupati Aceh Jaya. Kami mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh, khususnya yang disiarkan melalui pemancar Relay Calang FM 96.7 MHz. Download sekarang aplikasi Radio Republik Indonesia Digital. Dengar, bicara, dan tonton kami Radio Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu pagi, seorang laki-laki pergi hendak berburu mencari rezeki yang halal. Namun, sampai hampir malam, ia belum mendapatkan satu pun binatang buruan. Ia lalu berdoa sepenuh hati. Ya Allah, anak-anakku menunggu kelaparan di rumah. Berilah aku seekor binatang buruan, ya Allah. Tidak lama setelah doanya selesai, ia panjatkan. Allah memberikannya rizki. Jala yang dibawa pemburu itu mengenai seekor ikan yang sangat besar. Ia pun bersyukur kepada Allah dan pulang ke rumah dengan rasa bahagia. Di tengah perjalanan pulang, ia bertemu dengan kelompok raja yang hendak berburu juga. Raja heran dan takjub luar biasa begitu melihat ikan sebegitu besar yang dibawa pemburu itu. Lalu ia menyuruh pengawal untuk mengambil ikan itu secara paksa dari tangan sang pemburu. Dibawanya ikan itu pulang dengan bahagia. Ketika sampai di istana, ia keluarkan ikan itu dan dibolak-balik sambil tertawa-tawa. Tiba-tiba ikan itu menggigit jarinya dan mengakibatkan badannya jadi panas dingin, sehingga malam itu raja tidak dapat tidur. Dihadirkanlah seluruh dokter untuk mengobati sakitnya. Semua dokter menyarankan agar jarinya itu dipotong untuk menghindari tersebarnya racun ke anggota badan yang lain. Raja pun menyetujui nasihat mereka. Namun, setelah jarinya dipotong, ia tetap tidak dapat istirahat karena ternyata racun itu telah menyebar ke bagian tubuh yang lain. Para dokter pun menyarankan agar pergelangan tangan raja dipotong, dan raja pun menyetujuinya. Namun setelah pergelangan tangannya dipotong, tetap saja raja tidak dapat memejamkan matanya. Bahkan rasa sakitnya makin bertambah. Ia berteriak dan meringis dengan keras karena racun itu telah merasuk dan menyebar ke anggota tubuh lainnya. Seluruh dokter akhirnya menyarankan agar tangan raja sampai ke batas siku dipotong. Raja pun menyetujuinya. Setelah lengannya dipotong, sakit jasmaninya kini telah hilang. Tetapi diri dan jiwanya tetap belum tenang. Semua dokter akhirnya menyarankan agar raja dibawa ke seorang dokter jiwa atau istilahnya ahli hikmah. Dibawalah sang raja menemui seorang dokter jiwa dan diceritakan seluruh kejadian seputar ikan yang ia rebut dari pemburu itu. Mendengar itu, ahli hikmah berkata, "Jiwa tuan tetap tidak akan tenang selamanya sampai pemburu itu memaafkan dosa dan kesalahan yang telah tuan perbuat." Maka dicarinya pemburu itu, dan setelah didapatkan, raja menceritakan kejadian yang dialaminya dan ia memohon agar si pemburu itu memaafkan semua kesalahannya.
2: Pendengar, saatnya kita ikuti pengajian si ayat suci Al-Qur'an Al-Karim.
1: Keduanya saling berjabatan tangan.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

Dengan namamu, wahai Allah, aku rebahkan lambungku, dan dengan namamu pula, aku bangun dari tempat tidurku. Jika engkau menahan jiwaku, maka berilah rahmat dia. Dan jika engkau lepaskan, maka peliharalah dengan apa yang memelihara dengan

Pendengar, sampai di sini kami menyajikan acara sepanjang hari ini, edisi siar di hari ini Kamis 27 Agustus 2026. Dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, KW16, Melabu Aceh Barat, seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat. Dan sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Melabuh. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Inilah Radio Republik Indonesia Melabuh, kembali mengudara. Edisi hari ini bekerja di frekuensi 97 MHz dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasijambu KW16 Melabuh Aceh Barat. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Melabuh. Sekali di udara, tetap di udara.

Seorang muslim atau muslimah sudah seharusnya bagi kita melakukan segala sesuatu dengan lafaz awal bismillah dan diakhiri dengan ucapan alhamdulillah seperti pesan lagu ini.

Nah, sudahkah Anda melakukannya? Apabila Anda mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka niscaya kebahagiaan dan kedamaian akan bersama Anda.

Pendengar, baru saja kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, surah Al-Hujurat ayat 1 hingga 9 dan dilanjutkan surah ayat 9 hingga 11. Dan telah tiba waktunya berkumandang azan subuh wilayah Melabuh dan sekitarnya. Semoga amal ibadah yang kita kerjakan diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Abah dan Mak tinggal di sebuah desa yang cukup terpencil. Setiap hari mereka bekerja membuat tempe untuk kemudian Abah menjualnya ke pasar. Jualan tempe merupakan satu-satunya sumber pendapatan mereka untuk bertahan hidup. Pada suatu pagi Abah jatuh sakit, Mak pun mengambil alih tugas menjual tempe. Saat tengah bersiap-siap untuk pergi ke pasar menjual tempenya, tiba-tiba Mak sadar bahwa tempe buatannya hari itu masih belum matang, masih setengah jadi. Mak merasa sangat sedih karena tempe yang masih muda dan belum matang pastinya tidak akan laku. Itu artinya untuk hari itu mereka tidak akan mendapatkan pemasukan. Ketika Mak dalam kesedihan, tiba-tiba Abah mengingatkan Mak bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu melakukan perkara-perkara ajaib karena tiada yang mustahil baginya. Emak pun mengangkat kedua tangannya sambil berdoa, "Ya Allah, aku mohon kepadamu agar kacang kedelai ini menjadi tempe, ya Allah. Amin." Begitulah doa ringkas yang dipanjatkan dengan sepenuh hatinya. Emak sangat yakin Allah pasti mengabulkan doanya. Dengan tenang, Emak pun menekan-nekan bungkusan bakal tempe dengan ujung jarinya. Emak pun membuka sedikit bungkusan itu untuk menyaksikan keajaiban kacang kedelai itu menjadi tempe. Emak termenung seketika sebab kacang itu masih tetap kacang kedelai yang belum matang benar. Namun, Emak tidak putus asa. Dia berpikir, mungkin doanya kurang jelas didengar oleh Allah. Emak pun mengangkat kedua tangannya lagi dan berdoa kembali. "Ya Allah, aku tahu bahwa tiada yang mustahil bagimu, ya Allah. Bantulah aku supaya hari ini aku dapat menjual tempe, karena inilah mata pencaharian kami, ya Allah. Aku mohon, jadikanlah kacang kedelaiku ini menjadi tempe. Amin." Dengan penuh harapan, Emak pun sekali lagi membuka sedikit bungkusan itu. Apa yang terjadi? Emak menjadi heran sebab kacang-kacang kedelai itu masih tetap seperti semula. Hari itu pun semakin siang, artinya pasar pun sudah ramai didatangi pembeli. Emak tetap tidak kecewa atas doanya yang belum terkabul. Berbekal keyakinan yang sangat tinggi, Emak memaksakan diri untuk tetap pergi ke pasar membawa barang jualannya itu. Emak berpikir, mungkin keajaiban Allah akan terjadi dalam perjalanannya ke pasar. Dia pun berangkat ke pasar. Semua perlengkapan untuk menjual tempe seperti biasa dibawa bersama. Sebelum keluar dari rumah, Emak sempat mengangkat kedua tangannya untuk berdoa. "Ya Allah, aku percaya Engkau akan mengabulkan doaku. Sementara aku berjalan menuju ke pasar, karuniakanlah keajaiban ini buatku, ya Allah. Jadikanlah kedelai ini menjadi tempe. Amin." Dengan penuh keyakinan, wanita tua ini pun berangkat. Di sepanjang perjalanan, dia tetap tidak lupa membaca doa di dalam hatinya. Sesampai di pasar, cepat-cepat Emak meletakkan barang-barangnya. Emak betul-betul yakin kalau tempenya sekarang sudah benar-benar matang dan siap untuk dijual. Dengan hati yang berdebar-debar, Emak pun membuka bakulnya dan menekan-nekan dengan jarinya setiap bungkusan yang ada. Perlahan-lahan, Emak membuka sedikit daun pembungkusnya dan melihat isinya. Apa yang terjadi? Tempenya benar-benar tidak berubah, masih seperti semula. Emak menarik nafas dalam-dalam. Harapan dikabulkannya doa perlahan menipis. Emak merasa Allah tidak adil. Allah tidak kasihan kepadanya. Inilah satu-satunya sumber penghasilannya, berjualan tempe. Dia pun hanya duduk saja tanpa membuka barang dagangannya itu, sebab dia yakin bahwa tidak seorang pun akan membeli tempe yang setengah jadi. Hari itu pun beranjak petang dan pasar sudah mulai sepi. Para pembeli sudah mulai berkurang. Emak melihat para penjual tempe lainnya, jualan mereka sudah hampir habis. Emak tertunduk lesu, seperti tidak sanggup menghadapi kenyataan bahwa dia pulang tanpa membawa hasil jualannya hari itu. Namun, jauh di sudut hatinya, emak masih menaruh harapan terakhir kepada Allah. Pasti Allah akan menolongnya, walau tahu bahwa hari itu dia tidak akan mendapatkan pendapatan langsung. Tetapi emak berdoa untuk terakhir kali, "Ya Allah, berikanlah penyelesaian terbaik terhadap tempeku yang belum jadi ini." Tiba-tiba emak dikejutkan oleh teguran seorang wanita.
1: "Bu, mohon maaf ya Bu ya. Saya ingin bertanya, apakah Ibu menjual tempe yang belum jadi? Dari tadi saya sudah pusing berkeliling pasar ini untuk mencarinya, tapi tidak ketemu juga."
0: Emak langsung termenung, seakan tak percaya dengan apa yang didengarnya. Betapa tidak terkejut. Sejak 10 tahun dia menjual tempe, tidak pernah ada seorang pun pelanggan yang mencari tempe belum jadi. Sebelum emak menjawab sapaan wanita di depannya itu, cepat-cepat emak berdoa di dalam hatinya. "Ya Allah, saat ini aku tidak mau tempe ini menjadi matang. Biarlah kacang kedelai ini tetap seperti semula, ya Allah. Amin." Sebelum menjawab wanita itu, emak pun membuka sedikit daun penutupnya. Alangkah senangnya hati emak. Ternyata memang benar tempenya masih seperti semula. Hati emak pun bersorak gembira. "Alhamdulillah," ucapnya. Wanita itu pun memborong semua tempenya yang belum jadi itu. Sebelum wanita itu pergi, emak sempat bertanya mengapa dia membeli tempe yang belum jadi. Wanita itu menerangkan bahwa anaknya yang tengah sekolah di Inggris ingin makan tempe dari desa, karena tempe itu akan dikirim ke tempat anaknya itu. Si ibu pun membeli tempe yang belum jadi. Harapannya apabila nanti sampai di Eropa, akan menjadi tempe yang sempurna. Kalau dikirimkan tempe yang sudah jadi, sesampainya di sana tempe itu tidak enak lagi dimakan. Tiada seorang pun yang berbaik sangka kepada Allah, melainkan pasti akan memberikan kepadanya apa yang disangkakan. Sebab semua kebaikan itu ada dalam genggaman Allah. Saya Hendias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saudara, A.A. Gim pernah mengatakan, orang yang beriman tidak akan pernah tersesat dalam menyelesaikan masalahnya, sebab selalu ada tempat untuk kembali ketika terjadi ketidakmenentuan dengan sesama saudaranya, yaitu merujuk pada anjuran Allah dan Rasul-Nya. Mengedepankan cara damai dalam menyelesaikan suatu masalah dianjurkan lewat musyawarah, dan Allah memberi jaminan bahwa bila kita berbuat demikian akan memperoleh hasil akhir yang baik.
3: Ya, penyelesaian urusan dengan cara demikian sekaligus mempertegas bahwa Islam adalah agama yang sangat cinta damai. Bila ada yang meninggalkan cara damai tersebut atau lebih mengedepankan kekerasan, maka orang-orang tersebut belum merujuk kepada Allah dan Rasul-Nya. Ya, nah.

Artinya, wahai Allah, ilhamilah aku dengan ilmu yang dapat menjadi alat untuk mengetahui semua suruhan-Mu dan dapat untuk mengetahui semua larangan-Mu. Dan berilah aku rizki. Wahai Allah, sampainya kefahaman yang mendalam dari Nabi dan kefasihan hafalan para Rasul, serta cepatnya ilham para malaikat mukarrabin, maka karuniakanlah kepadaku. Wahai Allah, dengan cahaya ilmu dan cepat tanggap dalam kefahaman, serta keluarkanlah aku dari kegelapan, keraguan, dan bukakanlah untukku semua pintu rahmat-Mu, serta ajarkanlah kepadaku rahasia hikmah-Mu, wahai Tuhan semesta alam.

terdengar orang yang bersumpah bukan dengan nama Allah, melainkan demi langit dan bumi, ada lagi yang demi bulan dan bintang. Dalam tuntunan Islam, seorang Muslim tidak boleh bersumpah selain dengan Allah. Sebab yang demikian itu termasuk syirik atau menyekutukan Allah. Sesuatu perbuatan yang paling dimurkai oleh Allah. Dalam riwayat Ahmad, Tirmidzi dan Hakim, Rasulullah bersabda, "Barang siapa bersumpah dengan selain Allah, maka sungguh dia telah berbuat kemusyrikan."

0: aku berserah padamu, ya Allah.
1: Kehidupan yang terus berjalan dengan cepat terkadang membuat kita lupa menjaga keseimbangannya. Ada kecenderungan kita menjadi begitu terobsesi hanya kepada salah satu sisinya saja, pada sisi pencapaian materi misalnya. Padahal, sudah menjadi ketentuan Allah bahwa kehidupan diciptakan secara seimbang. Sebagai manusia, kita tak hanya dituntut mengejar pencapaian duniawi semata, tetapi juga mementingkan prestasi akhirat yang akan ditanyakan di akhir kehidupan nanti. Keseimbangan jiwa yang terjaga bukan hanya mendatangkan kebahagiaan, tetapi juga mendatangkan keselarasan seperti yang Allah tunjukkan dalam kondisi alam dan isinya. Dalam Al-Quran, Surat Al-Mulk ayat 1 hingga 4, Allah berfirman, "Maha suci Allah yang di tangannya lah segala kerajaan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya? Dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun, yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang, adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Kemudian, pandanglah sekali lagi. Niscaya, penglihatanmu akan kembali kepadamu dengan tidak menemukan sesuatu cacat, dan penglihatanmu itu pun dalam keadaan payah."

0: Dalam Sahih Muslim diceritakan bahwa diperlihatkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagian bumi di sebelah timur dan barat. Umat Nabi kekuasaannya akan sampai di belahan bumi yang beliau lihat. Beliau juga diberi buah perbendaharaan merah dan putih atau emas dan perak. Allah Subhanahu Wa Taala menjamin kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa umat Islam tidak akan menderita kelaparan berkepanjangan dan kekuatan di luar Islam juga tidak akan mampu menghancurkannya, walaupun mereka berhimpun seluruh dunia untuk menghadapinya. Tetapi di antara umat Islam akan terjadi pertentangan sehingga mereka saling menghancurkan dan saling menguasai antar mereka. Memang benar bahwa umat Islam pasca wafatnya Nabi, kekuasaannya meluas sampai Spanyol di barat dan Filipina di timur. Tidak ada kekuatan pada masa itu yang berani mengalahkannya. Umat Islam juga telah mencapai kemajuan dan kemakmuran. Tetapi kemudian, di kalangan umat Islam sendiri, terjadi pertentangan dan peperangan, sehingga mereka saling menghancurkan dan saling menguasai. Akibatnya, umat Islam lemah dan dikuasai oleh musuh. Jika sekarang ada kekuatan di luar Islam berani secara zalim menggempur kaum muslimin, hal itu bukan karena mereka hebat, tetapi karena umat Islam tidak mau bersatu. Allah akan membela para hambanya jika mereka bersatu padu.
1: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRM Lampung, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz. Pendengar, langsung saja kita ikuti halaqah subuh yang disiarkan langsung dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh yang diisi di setiap hari Jumat bersama Tengku Haji Mursalin Pasha LCMA yang akan mengupas seputar tauhid. Pendengar, dari studio kami ucapkan selamat mengikuti.
2: Esa pada setiap sifat-sifatnya, yang esa pada setiap af'alnya. Tidak ada satupun makhluk yang serupa dengannya dalam bentuk apapun. Salawat beriringkan salam juga kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian. Hadirin jamaah sekalian serta para pendengar dimanapun berada yang dimuliakan Allah, kembali kita dalam ulasan-ulasan singkat tentang ilmu tauhid, masih dalam rangkaian pembahasan hikmah Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Al-Hikam. Hikmah hari ini hikmah yang ke-135. قال المصنف رحمه الله تعالى نفعنا الله به وبعلومه في الدارين اللهم آمين لولا ظهوره في المكونات ما وقع عليها وجود إبصار ولو ظهرت صفاته اضمحلت مكوناته لولا ظهوره في المكونات ما وقع عليها وجود إبصار. Kalaulah bukan karena zahirnya Allah di seluruh alam ini, niscaya tidak akan ada apapun yang dapat dilihat. Saya tidak akan ada apapun yang dapat dilihat atau dipandang. Walau zaharat sifatuhu idhmahallat mukawwanatuhu. Dan kalaulah zahir sifat-sifat Allah, idmahallat, hancurlah seluruh alam ini. Kita ulangi, kalaulah bukan karena zahir Allah di alam ini, niscaya tidak akan adalah sesuatu apapun yang dapat dilihat atau dipandang. Dan kalaulah zahir sifat-sifatnya Allah, idmahallat, hancurlah seluruh alam ini. Jadi ini hikmah ini kita bagi dua. Bagian pertama, kalaulah bukan zahirnya Allah di seluruh alam ini, itu maksudnya kalaulah bukan karena zahir sifat-sifat Allah, ya, niscaya tidak akan ada sesuatu apapun yang dapat dilihat daripada alam ini. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas pada hikmah sebelumnya bahwa yang benar-benar ada, yang benar-benar wujud itu cuman Allah saja. Sedangkan selain Allah itu tidak benar-benar wujud, tidak benar-benar ada. Dengan dua alasan, ya. Yang pertama, kenapa alasannya, kenapa wujud selain Allah, yaitu alam ini semua dianggap tidak benar-benar ada? Pertama, karena alam ini diciptakan. Karena alam ini diciptakan, artinya dia butuh kepada pencipta. Karena dia diciptakan, maka dia ada awal kapan diciptakan. Karena dia ada awal penciptaannya, ada kapan diciptakan, maka dia akan ada akhir. Setiap sesuatu yang ada awal pasti akan ada akhir. Setiap sesuatu yang ada akte kelahiran pasti akan terbit akte kematian. Sehingga sesuatu yang diciptakan, sesuatu yang ada awal kemudian pada waktunya nanti akan berakhir, ini tidak dianggap benar-benar ada karena dia diciptakan. Yang alasan yang kedua, alam ini tidak bisa berdiri sendiri. Dia butuh kepada yang mengatur. Kalau tidak ada yang mengatur, dia akan hancur berantakan. Ini alam ini, jangankan satu detik, setengah detik saja terlepas daripada pengaturan Allah, ini langsung kacau balau, hancur, kiamat semua, berantakan, ya, planet-planet akan saling bertabrakan. Nah, tapi sampai hari ini semua berjalan dengan baik, setiap planet-planet berputar pada porosnya, tidak bergeser ke sana kemari, setiap kehidupan berjalan dengan teratur. Ini karena ada yang mengatur. Kalau tidak ada yang mengatur, maka tidak seperti ini. Nah, makanya seperti apa namanya, Nabi Musa pernah bertanya kepada Allah, wahai Allah, bagaimana engkau mengatur alam ini? Maksud Nabi Musa, apakah engkau mengatur alam ini setiap saat? Maka kemudian Allah memerintahkan Musa, wahai Musa, ambillah dua tempat air, dua bejana air, isi dengan air, kemudian peganglah dua-duanya, yang satu dengan tangan sebelah kanan, yang satu dengan tangan sebelah kiri. Coba kamu berdiri dengan memegang dua tempat air itu, satu sebelah kanan, satu sebelah kiri, berdiri, terus berdiri, jangan kamu duduk sebelum aku perintahkan duduk. Maka Nabi Musa kemudian mengambil dua tempat, mengisi air dan berdiri sambil memegang itu. Dia berdiri terus berjam-jam sampai kemudian Nabi Musa ngantuk. iaitu Nabi Musa ngantuk, satu detik hilang. Maka air yang ada di tempat tadi, di bejana tadi yang dipegang oleh Nabi Musa, langsung jatuh berhamburan. Jadi kata Allah, begitulah wahai Musa, alam ini sesaat saja tidak diatur, maka akan hancur berantakan seperti tumpahnya air di tangan. Jadi itu makna ayat kursi yang sering kita bacakan, la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah tidak boleh mengantuk, apalagi tidur sesaat pun. Dia terus qayyumus samawati wal ard, dia terus mengurus langit dan bumi setiap saat tanpa ada jeda. Al hayyul qayyum, maha hidup lagi yang maha mengurus. Nah, jadi karena alam ini butuh kepada pengurusan Allah, maka alam ini tidak benar-benar dianggap ada secara mutlak, karena dia butuh. Beda dengan Allah, Allah qiyamuhu binafsihi, dia berdiri sendiri, maknanya dia tidak butuh kepada siapapun. Kana Allah wa lam yakun syai'un ma'ahu ghairuh, Allah sudah ada saat yang lain belum ada, dan dia tidak butuh kepada yang lain, kepada siapapun, kepada apapun. Nah, itu kemarin. Nah, lantas kalau alam ini tidak benar-benar ada, kenapa dia bisa kita lihat? Maka dijawab oleh hikmah ini, justru terlihatnya alam ini itu menunjukkan karena adanya pencipta, adanya yang mengatur. Contoh sederhana ya, kita masuk ke sebuah ruangan, sebuah rumah atau sebuah ruangan. Masuk kita ke situ, kita lihat sesuatu sudah teratur dengan rapi, tertib, bagus. Barang-barang teratur semua. Begitu kita masuk ke rumah itu atau ke ruangan itu, semua barang sudah teratur dengan rapi, terletak dengan sangat indah. Begitu kita masuk ke ruangan itu atau ke rumah itu, maka akal kita otomatis, tanpa kita buat-buat, otomatis langsung yang terfikirkan, ini ruang punya siapa? Ini ruang siapa yang mengaturnya? Kenapa begitu rapi sekali? Itu langsung otomatis di kepala kita, akal kita. Dan akal kita ketika masuk ke sebuah ruangan yang rapi itu, semua tertata dengan sangat indah, ke sebuah rumah yang rapi dan tertata dengan indah semuanya di dalamnya, akal kita akan menolak itu tertata dan rapi dengan sendirinya tanpa ada yang merapikannya. Itu tidak diterima oleh akal kita. Dan itu tidak perlu kita buat-buat. Itu apa namanya, fitrah. Itu sebuah ruangan, sebuah rumah yang tertata dan indah, rapi. Akal kita tidak menerima kalau tidak ada yang menatanya atau merapikannya. Lantas bagaimana dengan alam yang begitu besar ini? Langit terus berdiri tanpa ada tiang. Bumi terhampar begitu luas dan hidup di atasnya makhluk yang begitu banyak, tidak sanggup kita hitung jumlahnya. Laut dengan ombak-ombaknya terus beraturan, berjalan sudah ribuan, ratusan ribu, jutaan, bahkan mungkin miliaran tahun. Gunung-gunung berderet dengan sangat indah. Seluruh makhluk, hewan-hewan, burung-burung tidak pernah tiba-tiba bertabrakan sesama burung atau kemudian dengan hewan yang lain. Kemudian tumbuh-tumbuhan semua berjalan dengan sangat indah. Tak mungkin tidak ada yang mengaturnya. Setingkat sebuah ruangan tadi kita enggak percaya begitu rapi, tidak ada yang menyusunnya. Masa alam yang begitu besar ini tidak ada yang mengaturnya. Maka setiap alam ini, setiap makhluk, setiap kehidupan di alam itu semuanya sedang seolah-olah berbicara adanya yang mengatur dan menciptakan mereka. Adanya yang menciptakan dan mengatur alam itu. Nah, jadi itu makna
3: laula zuhuruhu fil mukawwanat. Jadi kalau Allah itu tidak ada, maka tidak akan ada keindahan alam ini. Jadi mafhum mukhalafahnya ada keindahan alam ini menunjukkan dengan sangat jelas adanya Allah, adanya penciptanya, adanya yang mengaturnya. Namun melalui sifat-sifatnya. Jadi yang terlihat di alam ini sifat-sifat Allah. Setidaknya tiga. Yang pertama al-ilmu, yang kedua al-iradah, yang ketiga al-qudrah. Yang pertama al-ilmu. Kita melihat sebuah karya misalnya. Kita melihat sebuah karya yang dipamerkan di sebuah pameran atau apa, yang begitu dahsyat dengan teknologi yang luar biasa. Maka ketika kita melihat karya itu, seperti sekarang misalnya karya-karya punya Elon Musk misalnya, kita lihat dia buat ini, dia buat itu. Begitu kita lihat karya-karya dia atau karya siapapun manusia yang dahsyat-dahsyat sekarang itu, yang dengan apa namanya bekal teknologi yang luar biasa, kita akan menemukan bahwa karya itu dibuat dengan landasan ilmu pengetahuan yang sangat detail sekali. Tidak mungkin tanpa ilmu tiba-tiba orang bisa berkarya. Yang kedua, ketika kita melihat sebuah karya yang begitu indah dan menakjubkan hari ini, kita akan menemukan bahwa karya itu dibuat dengan perencanaan yang sangat panjang. Tidak mungkin tiba-tiba. Ada yang bahkan menghabiskan waktu puluhan tahun, ada yang bahkan menghabiskan waktu ratusan tahun. Ada yang bahkan sampai estafet antara satu generasi ke generasi yang lain. Di generasi, di abad berikutnya, baru hasil sebuah karya yang sempurna setelah proses perencanaan panjang dari abad-abad sebelumnya. Kemudian yang ketiga, kita akan menemukan dari karya itu bahwa itu berhasil diwujudkan, ada sebuah kudrah, kemampuan yang tidak main-main. Kemampuan ekonomi, kemampuan apa macam-macam lah. Jadi setidaknya sebuah karya yang menakjubkan, di situ ada ilmu, di situ ada perencanaan, di situ ada kemampuan untuk membuat itu. Maksudnya perencanaan itu ada kemampuan untuk ditampilkan, diwujudkan. Maka ketika kita melihat alam, ketika kita melihat alam ini, langit dan bumi ini, pertama ini mesti berdasarkan ilmu yang tidak main-main. Dan kalau manusia tidak punya ilmu secanggih itu, semakin kita melihat karya manusia, penemuan manusia, semakin kita temukan keterbatasan ilmu manusia dibandingkan ilmu dalam menciptakan alam ini. Coba kita lihat hari ini sedang rame-ramenya sistem robot, apa-apa robot, apa-apa robot. Dunia robot sekarang, semua dibuat robot. Semakin robot itu dibuat, semakin robot itu canggih, justru di suatu sisi semakin menampakkan keterbatasan ilmu manusia. Coba dia buat robot yang persis sama seperti manusia, bisa enggak? Maka semakin canggih ilmu pengetahuan manusia itu, semakin menunjukkan justru keterbatasan mereka. Mereka buat pesawat dengan mencontohi burung-burung. Mereka buat kapal selam dengan mencontohi ikan-ikan besar seperti ikan paus. Tapi semakin mereka buat, semakin nampak keterbatasan. Bisa enggak pesawat itu dibuat seelastis burung? Tidak kaku terbangnya, turunnya, naiknya, yang kadang-kadang kecelakaan. Tetap enggak bisa. Coba buat kapal selam seelastis, fleksibel ikan paus, ikan lumba-lumba, bisa enggak? Tetap enggak bisa. Tetap dengan kekakuannya, keterbatasannya. Setingkat yang kaku-kaku itu, robot-robot itu dibuat dengan hasil kemajuan ilmu pengetahuan yang begitu lama sudah di alam ini, tapi hasilnya baru segitu. Lantas bagaimana dengan ilmu yang membuat burung asli itu? Bagaimana dengan ilmu yang membuat ikan paus yang asli itu? Maka ini menunjukkan tercipta alam ini, ini ada ilmu yang tidak main-main. Maka ilmu yang seperti ini hanya dimiliki oleh pencipta seluruh makhluk. Jadi begitu kita lihat alam ini, yang terlihat seharusnya adalah ilmunya Allah. Nah, itu belum lagi setiap makhluk itu, seperti yang sering kita ulang-ulang, dalam seekor burung bisa lahir banyak profesor, ribuan profesor ilmuwan. Dia buat penelitian dari satu ekor burung. Artinya betapa banyak ilmu yang tersimpan dalam seekor burung itu. Dalam seekor rayap bisa lahir profesor ilmuwan ahli rayap yang kecil itu. Artinya betapa banyak ilmu yang tersimpan dalam seekor rayap itu. Itu ilmu siapa di situ? Manusia kan hanya mengembangkan saja yang sudah ada, dikembangkan, dihubungkan ke sini, dihubungkan ke sana, dibuat penelitian empiris, dapat teori baru. Tapi kan teori itu semua sudah ada di rayap itu, cuman dikeluarkan.

alam ini yang seharusnya terlihat dahsyatnya ilmu Allah, yang dengan ilmu itu dia menciptakan alam ini. Kemudian yang kedua, sebuah karya tidak mungkin tiba-tiba. Ada perencanaan yang panjang, ada blueprintnya, ada, kalau pembangunan itu ada rapnya. Maka mesti alam ini diciptakan dengan iradah. Salah satu sifat Allah adalah iradah, atau maknawiyahnya muridun. Dan itu sesuai dengan dalil-dalil yang ada, bahwa Allah sebelum menciptakan alam ini itu sudah menulis takdirnya. Allah perintahkan awwalu ma khalaqallahu al-qalam, yang pertama diciptakan oleh Allah adalah al-qalam, pena. Kemudian setelah Allah menciptakan pena, faqalalahu, Allah mengatakan kepada pena, uktub, tulislah wahai pena. Kata si pena, bima aktub, apa yang harus aku tulis? Kata Allah, uktub maqadira kulli syai, tulis takdir segala sesuatu. Dalam hadis disebutkan oleh Rasulullah bahwa takdir itu sudah ditulis 5000 tahun sebelum alam semua ini diciptakan. Allah saja mengajarkan kita menciptakan sesuatu itu butuh perencanaan yang panjang. Datang kita hari ini buat sesuatu, pengennya tiba-tiba, makanya hasilnya tidak maksimal. Jadi Allah menciptakan alam ini dengan iradah, dengan perencanaan. Maka ada namanya lauhul mahfud. Lauhul mahfud itu kan lauhah, tempat sesuatu tertulis, blueprintnya. Jadi apa yang akan terjadi, apa yang sedang terjadi, itu semua sudah tercatat, tidak ada yang tiba-tiba. Sudah terdata, kita duduk hari ini, subuh ini, di sini, di posisi masing-masing, ini sudah tercatat jutaan tahun, mungkin miliaran tahun sebelum semua ini ada. Itu namanya iradah. Allah menciptakan sesuatu itu iradah. Tujuan pembahasan takdir untuk itu sebenarnya. Tujuan kita beriman kepada takdir untuk masalah ini. Cuma karena kita manusia, pikiran kita kadang-kadang suka nakal kemana kemasana kemari, kita justru mempermasalahkan takdir itu. Nah, kemudian yang ketiga, ilmu luar biasa. Perencanaan sudah ada. Apakah kemudian sesuatu langsung bisa ada? Tidak cukup. Butuh kudrah, kemampuan merealisasikan ilmu tadi, rencana tadi dalam wujud yang nyata. Ini namanya kudrah. Maka ketika kita melihat alam ini, seharusnya membawa kita kepada satu sifat kudrah Allah yang tidak ada tandingan, yang dahsyat sekali. Jadi setidaknya alam ini menampakkan dengan sangat jelas ilmu Allah, iradah Allah, kudrah Allah. Kemudian timbul pertanyaan. Pertanyaan inilah yang kemudian dijawab oleh bagian kedua daripada hikmah ini. Timbul pertanyaan. Ada orang ngomong, saya enggak mau cuma lihat sifat Allah saja dengan tercipta alam ini sebagai bukti sifat Allah tadi. Saya mau langsung lihat zat Allah. Ada orang berpikir seperti itu. Saya tidak mau sifat-sifat. Okay, ini memang nampak sifat Allah, karena tidak mungkin ini tercipta begitu luar biasa tanpa melalui sifat-sifat yang dahsyat tadi, dan itu hanya dimiliki oleh pencipta, oleh Allah. Tidak mungkin makhluk. Tapi dia mengatakan, saya ingin melihat wujud zat pencipta itu sendiri. Kenapa mesti sifat-sifat saja? Maka dijawab dalam bagian hikmah yang kedua, walau taharat sifatuhu idh mahallat muqawwanatuhu. Setakat sifat-sifatnya saja begitu dahsyat, kalau zatnya langsung yang nampak, ini tidak sanggup, ini alam ini hancur semua ini. Lazmahallat izmahallat muqawwanatu. Kalau langsung zatnya yang dia nampakkan, sanggup ini alam ini yang lemah ini, hancur, izmahallat, lenyap semuanya. Nah, makanya ketika Nabi Musa mengatakan kepada Allah, wahai Allah, saya ingin melihatmu. Nabi Musa juga berpikir seperti itu. Saya ingin melihatmu langsung, wahai Allah. Kata Allah, lantarani. Lihat alam, jelas

sifat-sifatku. Kenapa engkau mesti melihat zatku langsung? Lantaran nih, kalau zat tidak akan sanggup. Bukan tidak bisa dilihat, tidak sanggup. Karena zat yang kadim dengan zat yang baharu ini berjumpa, hancur zat yang baharu. Zat yang kadim itu zat Allah, zat tidak ada awal, zat tidak ada akhir. Sedangkan zat alam ini zat baharu, ada hak, ada awal, ada akhir, akan ada kiamat, akan hancur. Berjumpa zat yang maha kadim dengan zat yang baharu, yang lemah ini, hancur. Maka Allah katakan kepada Nabi Musa, lantarani, engkau tidak akan bisa melihatku, karena engkau masih ada di alam yang fana ini. Tapi Musa memaksa, karena Musa kan bagian daripada Bani Israel, beliau nabinya Bani Israel, agak keras sedikit, tetap pengen lihat. Maka karena Nabi Musa pengen lihat, Allah katakan, kalau begitu, wahai Musa, berdirilah engkau di gunung itu di Sinai, di gunung-gunung besar itu, di Sinai di Mesir, gunung-gunung batu, naik ke situ, berdiri di situ. Kemudian Allah mengatakan, undur ilal jabali fa inistaqarra makanahu fasawfa tarani. Kamu berdiri di situ, lihat ke depanmu, sekelilingmu ada gunung-gunung besar, gunung-gunung batu. Kalau gunung itu tetap bertahan ketika percikan cahayaku mulai nampak, engkau akan melihat zatku. Tapi kalau gunung itu tidak mampu bertahan, engkau tidak akan mampu melihat. Apa yang terjadi? Falamma tajalla rabbuhu, manakala percikan cahaya zat Allah. Nah, itu belum zatnya, percikan cahaya nampak. Ketika itu Allah nampakkan, ja'alahu dakkan wa kharra Musa sa'iqa. Maka gunung-gunung batu yang ada di Sinai waktu itu, di Mesir, itu hancur berkeping-keping. Wa kharra Musa sa'iqa. Dan Musa waktu itu langsung pingsan. Nah, jadi bukan kita tidak bisa, tidak bisa melihat zat Allah, tidak mampu kalau di alam, di dunia yang fana ini. Maka kapan nanti kita akan melihat zat Allah? Nanti di hari akhirat. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, untuk orang-orang yang baik, yang taat kepada Allah, yang beramal soleh, nanti dia masuk surga, dapat al-husna surga, wa ziyadah, dan yang lebih dari surga itu adalah langsung melihat zat Allah. Nah, di dunia tidak bisa. Maka di dunia ini yang mampu kita lihat untuk kita sebagai makhluk yang lemah ini adalah sifat-sifat Allah melalui ciptaannya yang luar biasa. Jadi kira-kira demikian mafhum hikmah ini. InsyaAllah kita lanjutkan subuh Jumat depan. Mudah-mudahan ada manfaat. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz. Pendengar, baru saja Anda ikuti Halaqah Subuh yang disiarkan langsung dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh bersama penceramah Tengku Haji Mursalin Basya LCMA. Mudah-mudahan ini bisa menjadi iktibar pembelajaran dan juga bisa menambah hasanah ilmu agama. Pendengar, saat lagi kami akan hadirkan Warta Melabuh Pagi produksi RRI Melabuh pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, tentunya di kesempatan pagi hari ini di edisi Jumat 28 Agustus 2026, bertepatan di 15 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Tetaplah bersama kami di 97 MHz.
1: audiolibrary.rri.co.id, kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
4: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: audiolibrary.rri.co.id.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.
3: Pro 1 RRI Pelabuh menyajikan berita-berita terkini dan teraktual dalam rangkaian Warta Pagi pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, Lintas Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan Buletin Mingguan, berita yang dirangkum dalam sepekan pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Berita produksi RRI Melabuh menyajikan informasi terpopuler, politik, ekonomi, sosial, olahraga, lengkap dan akurat. Dengarkan dan tonton berita kami di frekuensi 97 MHz dan channel YouTube RRI Melabuh.

0: Saatnya kita ikuti Warta Melabuh Pagi, produksi Radio Republik Indonesia Melabuh. Kumpulan berita dan informasi yang dikemas edisi hari ini dalam Warta Melabuh Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Melabuh dengan Warta Melabuh Pagi, produksi RRI Melabuh. Selamat pagi pendengar dan pemirsa. Tim redaksi Radio Republik Indonesia Melabuh telah menghimpun sejumlah informasi diantaranya. Pemkab Aceh Barat dan Dinkes gelar rakor evaluasi pelayanan kesehatan. Cegah TBC, Dinkes Aceh Barat lakukan CKG pada masyarakat.
2: Program pemerintah fokus kepada paling utama kesehatan dan pendidikan. Karena ini kesehatan secara dengan nyawa manusia.
3: Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat melaksanakan kegiatan tracking tuberkulosis atau TBC terintegrasi cek kesehatan gratis CKG yang
4: kami lakukan pengawasan secara berkala pada perusahaan.
1: Pendengar dan pemirsa, inilah berita selengkapnya bersama saya, Reno Putra. Pendengar, kami awali berita pertama. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat bersama Dinas Kesehatan Aceh Barat menggelar rapat koordinasi teknis untuk mengevaluasi pelayanan kesehatan kepada masyarakat di kantor Dinas Kesehatan Aceh Barat pada Kamis 27 Agustus 2026 pagi. Berikut laporan selengkapnya.
5: Dinas Kesehatan Aceh Barat menggelar rapat koordinasi teknis dalam rangka mengevaluasi pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Rapat tersebut membahas berbagai persoalan dan kebutuhan di bidang kesehatan sebagai bahan penyusunan langkah perbaikan ke depan. Di kantor Dinas Kesehatan Aceh Barat, Kamis 27 Agustus 2026 pagi. Rapat koordinasi tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memetakan kembali berbagai permasalahan kesehatan sekaligus menentukan program yang menjadi prioritas di tengah kondisi fiskal daerah. Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM mengatakan sektor kesehatan menjadi salah satu perhatian utama pemerintah daerah karena berkaitan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat.
2: Kondisi fiskal hari ini kita harus ada skala prioritas, oleh karena itu program pemerintah fokus kepada paling utama kesehatan dan pendidikan. Karena ini kesehatan berbicara dengan nyawa manusia, kita coba tata kembali sistem, kemudian tadi mempelajari semua permasalahan, kemudian solusi, dan target-target kerja yang akan dicapai ke depan.
5: Sejumlah persoalan dibahas dalam rapat tersebut mulai dari ketersediaan obat, pemerataan dokter dan tenaga kesehatan, imunisasi anak, fasilitas kesehatan hingga ketersediaan ambulan. Pembahasan juga mencakup penanganan penyakit yang memerlukan perhatian khusus diantaranya malaria, TBC, HIV, dan lainnya, serta penguatan promosi kesehatan sebagai bagian dari upaya pencegahan penyakit. Dalam arahannya di akhir rapat, Tarmizi menargetkan tahun 2028 menjadi momentum pencapaian kinerja dan kebanggaan bagi masyarakat Aceh Barat. Pemerintah daerah juga menargetkan capaian tersebut dapat membawa Aceh Barat memperoleh penghargaan tingkat nasional. Tarmizi meminta seluruh jajaran Dinas Kesehatan dan Puskesmas bekerja dengan arah dan target yang sama, serta segera menyampaikan setiap persoalan agar dapat ditangani tanpa menunggu masalah berkembang. Ia menegaskan pelayanan kepada masyarakat harus terus dioptimalkan mulai dari sekarang, dengan sektor kesehatan menjadi salah satu fokus utama dalam program pemerintah daerah ke depan. Reporter RRI Melabuh, Fozatun Nisa melaporkan.
1: Untuk memutuskan mata rantai penyakit menular TBC, Dinas Kesehatan Aceh Barat melakukan pemeriksaan CKG pada masyarakat. Berikut laporan selengkapnya.
3: Barat melaksanakan kegiatan tracking tuberkulosis atau TBC terintegrasi cek kesehatan gratis CKG yang dilaksanakan di aula kantor Desa Suaribeh, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat, Evi Darni, mengatakan upaya penemuan kasus secara aktif perlu terus diperkuat guna memutuskan mata rantai penularan TBC di masyarakat. Melalui kegiatan tracking ini, masyarakat mendapatkan screening TBC yang terintegrasi dengan layanan cek kesehatan gratis atau CKG, sehingga masyarakat tidak hanya dapat mendeteksi kemungkinan TBC secara lebih dini, tetapi juga memperoleh pemeriksaan kesehatan secara gratis. Selain itu, kegiatan tersebut juga menjadi sarana untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pemeriksaan kesehatan secara rutin serta upaya pencegahan penularan TBC itu. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui Dinas Kesehatan terus memperluas upaya penemuan kasus TBC secara aktif, menghadirkan berbagai pelayanan kesehatan yang mudah diakses masyarakat, serta mendorong percepatan eliminasi TBC di Kabupaten Aceh Barat. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
6: Anda sedang mengikuti Warta Pagi, disiarkan Radio Republik Indonesia Melawi.
1: Pendengar dan pemirsa, terima kasih Anda masih mengikuti Warta Melabuh Pagi produksi RRI Melabuh. Beralih ke berita lainnya, harga TBS kelapa sawit di Aceh Barat kini menembus di atas Rp3.000 per kilogram. Kondisi ini mendorong Dinas Perkebunan dan Peternakan Aceh Barat meningkatkan pengawasan agar harga yang diterima petani tetap sesuai ketetapan pemerintah. Berikut laporan selengkapnya.
7: Peternakan Kabupaten Aceh Barat memperkuat pengawasan harga tandan buah segar atau TBS kelapa sawit seiring membaiknya harga komoditas tersebut di tingkat daerah. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Aceh Barat, Azman, mengatakan pihaknya terus melakukan monitoring harga TBS sesuai ketetapan pemerintah. Pengawasan dilakukan melalui posko pengawasan untuk memastikan perusahaan menerapkan harga sesuai dengan ketentuan. Azman menyebutkan posisi harga TBS di Aceh Barat saat ini telah berada di atas Rp3.000 per kilogram. Ia menjelaskan pergerakan harga tersebut salah satunya dipengaruhi harga minyak sawit mentah atau CPO dunia yang mengalami kenaikan. Menurutnya, penetapan harga TBS menggunakan formula yang dibahas melalui rapat bersama di 3 provinsi dan menjadi acuan dalam pelaksanaan harga di tingkat daerah. Untuk memastikan harga yang diterima petani tetap sesuai ketetapan, Dinas Perkebunan dan Peternakan Aceh Barat juga melakukan pengawasan terhadap perusahaan serta memperbaharui informasi harga secara berkala.
8: Kami di Dinas Perkebunan yang pertama melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui transparansi harga. Maka setiap hari kami mengupdate harga TBS sehingga masyarakat bisa mendapatkan informasi secara akurat dan transparan. Yang kedua adalah kami melakukan pengawasan secara berkala kepada perusahaan itu agar mereka patuh terkait dengan harga sesuai dengan ketetapan provinsi. Nah, ini dah bentuk wadah kemarin tentang pihak perusahaan, dah bentuk posko sehingga mereka wajib memberikan data per hari, setiap hari, sehingga bisa kita sampaikan kepada masyarakat.
7: Azan menambahkan perusahaan diwajibkan memberikan data harga TBS setiap hari kepada pemerintah. Data tersebut kemudian dapat disampaikan kepada masyarakat sebagai bagian dari transparansi dan pengawasan harga. Ia mengatakan apabila masyarakat menemukan adanya oknum yang tidak mengikuti ketetapan harga, laporan tersebut akan ditindaklanjuti dengan pemanggilan dan pembinaan hingga pemberian teguran. Pemerintah Aceh Barat juga melakukan rapat koordinasi dengan Satgas Pangan. Jika ditemukan pihak yang tetap melakukan pelanggaran, ia menyebutkan tindakan tegas dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan. Ia berharap membaiknya harga TBS dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat, khususnya petani sawit, serta mendorong pengembangan sektor perkebunan sawit di Aceh Barat. Reporter RRI Melabuh, Fauzatun Nisa melaporkan.
6: Anda sedang mengikuti Warta Pagi, disiarkan Radio Republik Indonesia Melabuh.
1: Pendengar dan pemirsa, Warta Melabuh pagi ini dapat juga Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan juga audio streaming di portal rri.co.id. Beralih ke berita terakhir, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Cutnyadin Nagan Raya menghimbau masyarakat di wilayah barat selatan Aceh untuk tidak melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar. Menyusul kondisi cuaca panas yang masih berlangsung, imbauan tersebut disampaikan untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang berpotensi meluas saat kondisi kering. Berikut laporan selengkapnya.
9: Klimatologi dan Geofisika atau BMKG Stasiun Cutnyadin Nagan Raya mengimbau masyarakat di wilayah barat selatan Aceh untuk tidak melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar, menyusul kondisi cuaca panas yang masih berlangsung. Himbauan tersebut disampaikan untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang berpotensi meluas saat kondisi kering. Prakirawan cuaca BMKG Stasiun Cutnyadin Nagan Raya Yoga Al-Ma'ruf mengatakan, cuaca pagi hingga siang diperkirakan cerah hingga cerah berawan dengan suhu yang masih cukup tinggi.
10: Masyarakat yang khususnya berada di dekat lahan harap selalu menjaga dan mewaspadai dan jangan membakar sampah seperti itu atau puntung rokok di sembarang tempat, ataupun memang untuk kondisi cuaca seperti ini untuk membuka lahan itu memang mungkin tidak disarankan seperti itu Bang, karena memang dapat memicu karhutla itu sendiri Bang untuk di barat selatan Aceh Bang.
9: Yoga menyebutkan suhu udara pada siang hingga sore hari dapat mencapai 32 derajat Celcius, sementara hujan lokal diperkirakan terjadi pada malam hingga dini hari dengan intensitas ringan dan tidak merata. Kondisi panas tersebut perlu diwaspadai karena berdasarkan pemantauan, titik panas terdeteksi di Aceh Barat, Aceh Jaya, dan Nagan Raya, dengan jumlah terbanyak di Nagan Raya mencapai 10 titik. Selain larangan aktivitas pembakaran, masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap sumber api sekecil apapun selama cuaca panas masih berlangsung. BMKG juga menyarankan warga memperbanyak konsumsi air putih dan mengurangi aktivitas di luar ruangan yang tidak diperlukan untuk menghindari dehidrasi. Reporter RRI Melabo, Tama Maulizar, melaporkan.
1: Pendengar dan pemirsa, sekian Warta Melabuh Pagi produksi RRI Melabuh edisi hari ini Jumat 28 Agustus 2026. Saya Reno Putra mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikianlah baru saja Anda mengikuti Warta Melabuh Pagi, mengabarkan dari jantung Aceh Barat. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: motivasi dan inspirasi. Pro 1. Saatnya Anda dengarkan Lintas Melabuh Pagi. Ragam informasi, berita terkini, dan hiburan kami sajikan hanya di Pro 1 Melabuh.
1: Dari Jalan Abu Madinah, KW16, Pro 1 RRI Melabuh.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Melabuh, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz dipancarkan dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, KW16 Melabuh, Aceh Barat. Pendengar, baru saja Anda ikuti Warta Melabuh Pagi produksi RRI Melabuh pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Jangan lewatkan berbagai informasi lain seputar Provinsi Aceh di Warta Sore Korwil 17 RRI Banda Aceh pukul 5 atau pukul 17 sore nanti, pendengar, tentunya di edisi hari ini Jumat 28 Agustus 2026 bertepatan di hari ini, sudah memasuki ke tanggal 14 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Baik pendengar, kita nanti sesaat lagi akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta mengikuti Warta Berita, dan kami ingatkan juga nanti jangan lewatkan setelah kabar dari Aceh bersama teman-teman Sekorwil 17, kita akan hadirkan Melabuh Menyapa seperti biasa dari Senin hingga Jumat dengan tema yang akan kita angkat pada kesempatan pagi hari ini, soal membawa barang pada mobil bak terbuka tanpa menggunakan terpal, ini bisa dikenakan sanksi pelanggaran. Nanti kita akan hadirkan narasumber PLT Kasih Angkutan Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Barat, yaitu Jaisal Nopa SH. Kami nanti mengajak seperti biasa pendengar juga bisa ikut partisipasi di line telepon 0811-688-9697. Kami informasikan juga pendengar di mana Jumat Bersih, rangkaian dari acara RRI Fest 2026 dengan tema Cinta Lingkungan, Aksi Bersih Bersama Cagar Budaya, pendengar, yang akan dilaksanakan hari ini pukul 7.30 nanti di kawasan objek wisata Kupiah Mangkutup Teuku Umar, Pantai Batik Putih, begitu, di mana nanti akan bergabung juga bersama Gerakan Peduli Lingkungan, kemudian juga ada dari siswa MAN 1 Aceh Barat, MTSS Harapan Bangsa, kemudian ada juga hadir di WP RRI Melabuh. Tidak luput juga kami mengajak semua masyarakat ya yang ingin ikut terlibat kegiatan bersih lingkungan sehat bersama ini, bisa nanti pukul 7.30 untuk bisa hadir di lapangan, begitu, untuk sama-sama kita lakukan kegiatan cinta lingkungan ini. Baik pendengar, di saat ini sudah menunjukkan pukul 6.54 waktu Indonesia Barat. Kami hadirkan lagu pengantar aktivitas pagi hari ini. Tetaplah bersama kami.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRM Labuh, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz. Pendengar, saat lagi kita bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta mengikuti warta berita dari studio. Pendengar, kami ucapkan selamat mengikuti.